0: Bapak Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafirullahu Ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Saat ini 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali Tilawah Mubarakah. Dari surat Hud, surat yang ke-11 bersama Qari Mishari Rasyid Al-Fasi. Selamat menyimak untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم، ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
7: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaihi.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف أبو العلي الدقاق رحمه الله berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara,

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

0: Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Pukul 8:07 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Berikut kita akan ikuti kembali satu tausiah dari bahasan Fiqhul Usrah, kajian yang mengupas tema-tema rumah tangga disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafirullah Ta'ala. Di pagi hari ini kita akan ikuti bahasan tema kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah nafkah kepada keluarga. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemerhati Roja TV, manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik bagi kita semua, baik secara pribadi, keluarga maupun secara pemimpin dan kehidupan manusia seluruhnya. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu sisi dari sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan nafkah. Ya. Di mana Nabi Muhammad SAW itu hidup ya, seperti kita-kita ini, memiliki kehidupan yang sederhana. Ya. Beliau sama kayak kita, merasakan sakit, ya. Pernah juga kena penyakit, ya. Juga pernah tidak memiliki harta, ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga sirah Nabawiyah menyampaikan kepada kita perincian tentang sikap dan juga keadaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan bahwa beliau adalah manusia, ya, yang Allah pilih untuk menjadi Rasul. Dan juga untuk kita semua mampu untuk mencontoh sunnah-sunnahnya. Ya, dan tentunya mampu untuk mengambil yang terbaik dalam seluruh urusan kita dan dalam seluruh kehidupan yang kita miliki tersebut. Di antara hal yang perlu kita sampaikan di sini adalah tentang bagaimana keadaan rumah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang kecil, sederhana. Dan juga bagaimana hubungan Nabi dengan para keluarganya, dengan istrinya dalam masalah nafkah. Yang ini kadang-kadang menjadi bagian daripada sumber permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab menyampaikan kepada kita sebuah sisi yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan para istri beliau seputar nafkah. Ketika itu ya, dapatkan bahwa Jazirah Arabia sudah masuk Islam. Dan Allah berikan kelonggaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga datanglah sedekah ya, harta pesan perang yang banyak pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat mukminin melihat rumah-rumah kaum mukminin, kaum muslimin sekitar mereka sudah longgar kehidupannya dalam permasalahan dunia. Maka mereka pun Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta kelonggaran dan tambahan nafkah. Ya. Dan mereka terus mencoba untuk mendatangi Nabi menanyakan hal-hal yang seperti itu. Maka Nabi pun marah. Ya. Dan Nabi menghajar mereka ya, selama 1 bulan. Ya, bahkan para sahabat pun berbicara seakan-akan beliau telah mentalak para istrinya. Dan itu terus berlanjut sampai turun surat Al-Ahzab ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara menjadi raja, nabi atau abdan rasulah, hamba rasul. Dan beliau memilih untuk jadi hamba Allah dan rasulnya. Dan berdoa, Allah waj'al rizqa ali Muhammadin quta. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan rezekinya ia dan rezekinya keluarga dia adalah kutan, ya, hanya makanan pokok yang cukup saja. Artinya yang bisa menutupi atau mencukupi kebutuhan hidupnya saja. Nah, demikianlah Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk menjauhi dunia dan kelezatannya. Beliau zuhud memilih akhirat daripada dunianya dan berusaha untuk menjadikan dunianya sebagai sarana meraih keutamaan di akhirat nanti. Ya. Beliau tidak pernah melarang dirinya dan keluarganya untuk makan yang enak. Ya. Dan juga tidak juga mengenakan pakaian yang indah. Ya. Namun Nabi kita Muhammad SAW berharap untuk memilih kehidupan tersebut untuk para istrinya dan keluarganya. Kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, yang tidak ada kemewahan di sana, sehingga meraih kehidupan akhirat menjadi hal yang utama dan tidak memandang dunia dengan pandangan syahwat, pandangan ingin menikmati keindahan yang ada. Nah, ketika para istrinya itu menuntut untuk diberikan tambahan dunia ini, maka beliau marah. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Ahzab ayat 27 sampai 29 ayat 28 sampai 29. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, sampai kepada para istri kamu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kesinilah, aku akan beri kepada kamu kenikmatan dan kamu akan saya ceraikan dengan cerai yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kalian memilih Allah dan rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah siapkan bagi muhsinat, orang-orang yang baik dari kalian, pahala yang besar. Ayat yang mulia menjelaskan kepada kita semua bahwa ummatul mu'minin, para istri Nabi kita Muhammad SAW, bukan dipaksa untuk bersabar dengan kehidupan yang Nabi pilih untuk diri. Dan juga Nabi tidak memaksa, tidak dipaksa untuk memberikan kepada para istrinya yang tidak dia miliki. Namun Allah jadikan solusi pada permasalahan ini dengan Nabi memberikan pilihan kepada para istrinya dengan dua pilihan. Yang pertama, mentalaknya apabila tetap memilih dunia daripada akhiratnya, atau mereka bersabar dengan kehidupan yang Nabi pilih tersebut dengan konsekuensi akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun ketika memberikan pilihan kepada mereka, mereka memilih yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersabar dengan semua keadaan yang ada. Ini menjadi sebuah sarana ataupun solusi bila terjadi hal yang demikian dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah terapi, sebuah solusi ketika terjadi permasalahan nafkah di sebuah rumah tangga. Dengan membuat pilihan, sang istri bersabar bersama suami dengan kondisi yang dimilikinya, atau menceraikannya, atau menceraikannya. Kita tahu bersama bahwasanya masalah nafkah ya, dan belanja menjadi sebuah sebab yang banyak menimbulkan persengketaan, pertengkaran dalam sebuah rumah tangga pada saat-saat seperti ini. Di mana ada wanita yang keluar dari rumahnya, melihat tetangganya, melihat dunia dan yang ada di sekitarnya, mendengar dari teman-temannya, dan bahkan mungkin dengan melihat kepada medsos. Ya, bagaimana ya membuat mereka itu menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bisa lebih bisa menikmati ya kehidupan dunia ini ya, sehingga ingin agar mustawa atau tingkatan kehidupannya itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga akhirnya mereka menuntut kepada suaminya ya, tuntutan yang mungkin tidak dimiliki oleh sang suami tersebut. Bahkan juga ada para istri ya, atau suami yang tidak mengenal ya, batasan yang wajib dalam nafkah dan mana yang dia itu di luar kewajiban, atau tidak mampu untuk menyikapi permasalahan ini kecuali dengan mengingkari, dengan berteriak dan yang lain-lainnya. Ini semua memunculkan adanya pertengkaran yang tidak menerima, yang lainnya merasa tersinggung, dan akhirnya muncul pertengkaran yang bisa membuat rumah tangga itu hancur berantakan. Bahkan kadang-kadang seorang yang ingin mempertahankan rumah tangganya ya, mengambil cara berhutang ya, yang di luar kemampuan ia untuk menunaikannya, atau mungkin juga minta-minta pada orang lain yang tidak baik ya, yang tidak baik, sehingga akhirnya akan menjadi permasalahan yang besar dalam rumah tangganya. Pernah banyak orang yang korupsi, yang menipu ya, atau lain sebagainya hanya karena ingin mencukupi kemauan dan tuntutan daripada istri ataupun orang di sekitarnya. Tapi itu pun bukan hal yang hanya ada pada kalangan istri. Ada juga kadang-kadang munculnya permasalahan ini pada orang-orang yang bakhil dari kalangan suami. Ya. Sehingga otomatis ya, Islam melarang suami bakhil. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut." Cukuplah orang itu berdosa dengan melantarkan keluarganya. Bahkan Nabi mengatakan ittaqush. Ya, hati dengan pelit ya. Fa'inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan sifat ini membuat binasanya umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terus ya, mengajak para istrinya, keluarganya untuk bersabar dan ridha dengan semua yang Allah berikan pada mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan motivasi yang besar ya, terhadap mereka yang bersabar dengan janji-janji yang Allah berikan. Dan jelaslah Allah tidak akan membani seorang di luar kemampuannya. Maka Allah pun menyampaikan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyungfik dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudir alaihi rizquhu falyungfik mimma atahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaknya orang yang punya kelonggaran berinfak ya dari kelonggarannya, dan yang Allah sempitkan rezekinya ya, hendaknya memberikan infak dari semua yang dimilikinya. Allah tidak membebankan seorang pun kecuali ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah akan jadikan setelah kesusahan kemudahan. Sini Nabi kita Muhammad SAW juga sampaikan tentang nafkah, menjawabkan antut terima idza ta'imta. Ya, kasih makan istri itu ya, jika kamu makan. Wa taksuha idza taksaita, beri pakaian jika kamu berpakaian. Wala tadribul wajha, jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan juga menghinakan mereka. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan menghajarnya kecuali di rumah saja. Ini adalah hal yang penting, bahwasanya laki-laki enggak boleh pelit, enggak boleh bakhil. Tapi perempuan juga jangan banyak menuntut ya, di luar kemampuan sang suami. Inilah sikap yang paling benar menghadapi kondisi nafkah yang ada di zaman sekarang ini. Sama-sama menahan diri ya, sama-sama bersabar dan ridha dengan yang Allah berikan kepada kita ya, baik itu longgar ataupun sempit. Tidak menjadikan sebagai sarana untuk bertengkar ataupun menjadi problem dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu ya, kita lihat bahwasanya pasangan suami istri harus mengerti dan menyadari ya, bahwa banyaknya khilafat, pertengkaran seputar nafkah ya, itu tidak hanya sebabnya sang suami, dan juga tidak hanya sebabnya dari sang istri saja. Ya, keduanya bersekutu ataupun sama-sama menyebabkan hal tersebut. Perempuan kadang menuntut dari suaminya luar kemampuannya, dan kadang sang suami bakhil. Ya, artinya tangannya itu tidak longgar kepada keluarganya. Maka yang wajib adalah pertengahan. Sang istri menuntut sesuai kemampuan suami, dan suami memberikan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Liyungfik dhu sa'ati min sa'atih, wa man qadir 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Oleh karena itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Memuji ibadur rahman, para hamba-hamba Allah yang Allah puji, dengan mengatakan, dan orang-orang yang jika berinfak tidak berlebihan dan tidak bakhil, dan di tengah-tengah itu yang paling benar. Juga wala taj'al yadaka maghlulatan fila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah tangan kamu itu dibelenggu, artinya bakhil, pelit. Ya, kamu belenggu di leher kamu. Dan janganlah kamu buka sampai selonggar-longgarnya, artinya jangan boros. Ya, sehingga kamu akan dapatkan apa? Celaan dan kerugian. Artinya di sini harus ada sikap yang benar daripada pasangan suami istri menghadapi permasalahan ini. Nabi telah contoh bagi kita semua bagaimana Nabi memilih hidup yang sederhana, dan mengajak istrinya pun bersederhana menerima yang ada dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan fokus untuk meraih akhiratnya. Dan ketika sang istri minta lebih daripada yang diinginkan Nabi SAW, maka Allah berikan solusi, mau dunia akan Nabi ceraikan mereka, atau mau akhirat bersama Nabi dan bersabar bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bersabar sehingga mereka dapat pahala yang besar menjadi penduduk surga yang mulia. Demikianlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memilih kehidupan sederhana dalam rumah tangganya agar hidupnya bisa full fokus dengan akhiratnya. Maka nasihat pada teman-teman semua para pemirsa Roja TV, mari kita semua mementingkan akhirat kita, ya, dan jangan sampai hidup kita hanya untuk meraih harta, ya, dunia dan menikmatinya. Akhirnya kita merugi karena kehilangan akhirat kita.
4: Kaum muslimin pemerhati Roja TV, di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua sisi kehidupannya, sehingga kita mampu untuk mencapai kehidupan yang optimal dengan mencontoh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan beliau sama kayak kita, punya keluarga, punya anak, hidup bermasyarakat, sehingga memudahkan kita untuk bisa mencontoh yang terbaik dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara praktek kehidupan Nabi, ya, ini juga adalah bagian yang cukup istimewa dalam kehidupan beliau, yaitu nafkah beliau kepada keluarganya, agar menjadi contoh bagi kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya, untuk mampu optimal memberikan yang terbaik kepada keluarga, sehingga masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebagian kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluarga. Demikianlah, ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah kariman, ya, dermawan dalam menginfakkan hartanya kepada keluarganya. Ini bukan hal yang aneh, ya, karena beliau adalah ajwad nas, orang yang paling dermawan. Tentunya dermawan bukan hanya pada orang lain, namun juga dermawan kepada keluarganya juga. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW ketika sang suami adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai contoh suami yang dermawan, yang tidak berlebihan, dan juga tidak bakhil, yang tidak yusrif wala yaktur, ya, wa kana baina dzalika qawama. Beliau sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sebagian sahabatnya bagaimana contoh dermawan Nabi kita Muhammad sesak pada keluarganya. Satu hari Luqayt bin Sabrah pernah mengatakan, ya, ada utusan Bani Al-Muntafiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, fa bainama nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddafa'a ar-ra'i ghanamahu ila al-murah. Kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW, sekonyong-konyong ada pengembala, ya, yang memasukkan kambingnya ke tempat peristirahatannya. Ya. Biasa disuruh dikandangkan di malam hari. Wa ma'hu sakhlatu tayir, ada suara kambing, ya, yang melahirkan. Maka dia mengatakan, mawaladat ya fulan, apakah kambingnya melahirkan wahai fulan? Qala bahmah, iya, dia adalah bahmah, artinya anak kambing yang baru lahir. Faqala Nabi SAW, fadbah li, fadbah lana makanaha syad. Sembelihkan untuk kami, menggantikan dia satu kambing. Jadi kambing lagi satu, maka Nabi motong satu kambingnya. Ini mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW, la tahsabanna ana min adlika dhabahnaha. Jangan kamu kira bahwa aku, kami ini menyembelihnya karena kamu. Lana ghanamun mi'ah. Kami punya kambing 100. La nuridu an tazid. Dan tidak ingin lebih dari 100. Faidha wulida ra'i bahimatan dhabahna makanah syat. Kalau ada kambing gembalaan kami yang melahirkan satu, maka kami menyembelih satu kambingnya. Sampai kalian mau tahu dalam sunannya. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bukanlah orang yang miskin, yang fakir. Orang yang punya kekayaan. Memiliki 100 ekor kambing adalah perkara luar biasa. Dan tidak ada di sana kewajiban zakat, menunjukkan beliau orang kaya ya, dalam hal ini. Dan ini sesuai dengan apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wajadaka ailan faghna. Kami akan kamu dalam keadaan miskin, dalam pada kekurangan, dan kami cukupkan, kami kayakan. Ya. Dan juga beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala afaf wal ghina dalam doa beliau. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya. Demikian juga beliau banyak beristi'adah daripada kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal-faqri. Sehingga Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita sebuah keterangan. Kata beliau, ya, Nabi itu menginfakkan untuk para istrinya setiap tahun 20 wasak dari gandum dan 80 wasak dari tamar. Ya. Satu wasak adalah 60 sok. Wa hakadha ruwinahu min tariqin fi ghayat as-sihah. Demikianlah sampai pada kami dari jalan yang sangat-sangat sahih. Wa ruwina min tariqin fiha dhaf. Dan juga kami dapatkan riwayat dan kami dalam dan yang ada kelemahannya ya anna hadzal adada likulli wahid minhunna fil am. Ini jumlah ini yaitu 20 wasak gandum dan 80 wasak kurma ini untuk setiap istrinya. Wallahu alam ya, kata beliau faqad kana likulli wahid minhunna ima wal abid wal utaqa fi hayatihi. Dan sungguh ada pada setiap istri Nabi itu ya ada budak perempuan, budak laki-laki dan juga para maula dalam kehidupan mereka. Artinya kecukupan kehidupan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Al-Shawqani mengatakan dalam kitab Al-Awtar wa yadullu ala dhalika ma thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'tina kulla wahid min zawjatihi 100 wasaq min Khaybar. Dan ini juga didukung oleh dalil bahwa Nabi itu memberikan setiap istrinya ya 100 wasaq.

banyak berinfak fi sabilillah dan menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak para istrinya juga untuk menghabiskan harta ada untuk kehidupan akhiratnya dan bukan untuk kehidupan dunianya. Dan tidaklah aneh bila Nabi itu mendapatkan banyak sekali kekayaan. Karena beliau mendapatkan dari fai, ampasan perang. Juga dapatkan dari ghanimah. Ya. Belum lagi dari safi, yaitu harta yang diambil sebelum dibagikan pada kaum muslimin. Ya. Harta masa perang sebelum diambil oleh kaum muslimin, beliau mendapatkan bagian dari minyak safi dalam bahasa fikihnya. Dengan demikian, dapatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya hidup berkecukupan. Hanya saja mereka mendahulukan sedekah fisabilillah daripada berlebihan dalam makan dan minum mereka. Memang Nabi pernah tidak ada di sana makanan kecuali korma dan air putih selama 2 bulan. Menunjukkan bahwa dengan kekayaan yang beliau miliki ini tidak membuat beliau menikmati dunia dengan sedemikian rupa. Ya. Nabi berusaha untuk menjadikan dunia itu nomor yang kesekian dan bukan nomor yang pertama. Maka beliau zuhud mendahulukan akhirat daripada dunianya. Dan juga beliau mengajak keluarganya untuk zuhud walaupun berkecukupan dalam harta yang ada. Banyak sekali Nabi mendapatkan penghasilan dari kaum muslimin. Ya, paling tidak para sahabat yang kaya-kaya enggak mungkin membiarkan Nabi dalam kondisi fakir tidak memiliki apa-apa. Namun harta yang banyak itu dari hadiah-hadiah yang ada dan yang lainnya itu beliau berikan untuk agama. Beliau infakkan untuk agama sampai beliau tidak mewarisi sedikit pun harta untuk anak-anak dan kerabatnya. Semuanya adalah untuk Allah dan Islam ini. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW mengajak para istrinya untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada kehidupan dunia dan perhiasannya. Bahkan Nabi memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih apakah memilih Allah Rasulnya atau memilih dunia dan perhiasannya. Dan mereka akhirnya memilih apa yang ada pada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa kehidupan beliau adalah kehidupan yang tidaklah bakhil, tidak juga berlebihan, enggak juga fakir, dan juga tidak membuat kayanya itu melupakan ia daripada akhiratnya. Demikianlah, setiap mukmin berusaha bagaimana dengan kekayaan yang dimilikinya bukan untuk dinikmati dunia ini, namun untuk jalan bekal menuju akhirat nanti. Maka beliau memilih taqallul, bersahaja, sederhana hidupnya, namun harta yang banyak itu bermanfaat bagi agama dan bagi akhirat beliau. Beliau contoh bagi yang kaya, bagaimana olah harta yang ada yang dimilikinya, dan contoh bagi yang miskin, bagaimana hidup bersahaja, cukup untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini contoh yang lengkap Beliau kaya namun mampu kekayaannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kaya mampu untuk mencontoh Nabi kita dalam menggunakan harta kekayaan yang ada. Dan beliau memilih kehidupan yang sederhana agar dicontoh bagi orang-orang yang tidak punya dalam sabar, di dalam sabaran menghadapi kekurangan yang ada ini. Sehingga beliau adalah contoh bagi orang kaya yang bersyukur dan contoh bagi orang yang tidak punya yang bersabar. Demikianlah keindahan Nabi kita Muhammad SAW dan sebagai uswatun hasanah yang contohnya ini bukan hanya untuk satu lapisan masyarakat, namun untuk semua lapisan masyarakat. Yang kaya mengambil contoh bagi Nabi mengolah hartanya, menggunakannya dalam kehidupannya bersama keluarganya. Dan yang miskin pun melihat Nabi bisa hidup bersahaja seperti mereka yang dengan kekurangan yang ada. Sehingga mereka lebih bersabar dengan lihat Nabi kita Muhammad SAW dalam kesabarannya. Dan juga Nabi contoh

0: orang kaya agar mereka bersyukur sebagaimana syukurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada lagi contoh yang baik melebihi contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Mari lihat kembali rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kembali kehidupan beliau bersama para istrinya. Untuk kita contoh, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya dalam menyelesaikan persengketaan, pertengkaran, permasalahan yang muncul dalam rumah tangga kita. Karena beliau adalah contoh yang terbaik. Dan rumah tangga adalah contoh yang terbaik. Ya. Dan kehidupan adalah contoh yang terbaik kita semuanya. Maka mari kita terus belajar untuk melihat bagaimana Nabi kita hidup dalam rumah tangganya. Agar kita bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan kebahagiaan dari contoh-contoh tersebut. Demikian pada pagi hari ini, mohon maaf kurangnya ada. Mohon maaf juga atas segala yang ada. Semoga Allah membimbing kita semua untuk terus istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 FM.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian khotbah Islam, pendengar Radio Roja. Kajian Fikul Usrah bersama Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafirullah Ta'ala yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan tema Teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Saat ini 8:43 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kita akan simak tilawah dari surat Yusuf, surat yang ke-12 kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tilawah dari surat Yusuf bersama Qori Syekh Sadal Ghamidi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

0: mubin.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qala

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi, wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya

Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Yes.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

0: ya'kulun.
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: Wa

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
0: Qala ma'adallahi an

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa inna

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قَالَ

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah mubarakah dari surat Yusuf, surat ke-12 bersama Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga saat ini 9:33 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua di kesempatan hingga pagi menjelang siang hari ini. Berikut kita akan sama-sama ikuti kembali tausiah yang kami ambil dari bahasan ilmu parenting dengan pemateri Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizhahullah ta'ala. Kita akan simak bahasan materi kitab atau buku Tarbiyah Jinsiyah dengan tema Menyambut Usia Baligh. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi bekal bagi kaum muslimin dan muslimah di dalam mendidik anak-anaknya. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Kita ikuti dan simak bersama. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian buku Tarbiyah Jinsiyah yang akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Pada pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan menyambut usia baligh. Baligh adalah sebuah status yang terjadi karena munculnya tanda-tanda lahiriah atau perubahan fisik. Dan pada anak wanita atau pada kaum wanita itu ditandai dengan datangnya haid. Dan pada anak laki-laki itu dengan ihtilam atau istilahnya mimpi basah. Ya, ya memang itu istilah ya, tidak

kewajiban syariat, ya, misalnya sholat, puasa, dan yang lainnya, ya, dari rukun-rukun Islam maupun kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi baligh itu adalah sebuah status yang akan dilewati oleh siapapun ataupun setiap insan ataupun manusia. Adapun remaja adalah suatu fase, ya, dalam kita katakan kehidupan seseorang, ya, di mana dia masuk pada fase usia remaja. Ya, ini sudah kita bahas pada saat kita mengupas buku Ada Apa Dengan Remaja. Remaja adalah fase antara usia anak dan usia dewasa. Fase ini disebut juga fase transisi, peralihan, ya. Ya, nampak pada apa? Tanda-tanda kita katakan non fisik, ya, misalnya kecerdasannya, kematangan berpikirnya, emosinya, dan kemampuan bersosialisasinya itu sudah terlihat ketika dia masuk fase usia remaja. Jadi remaja itu kaitannya dengan perkara-perkara yang non fisik, ya. Sifat-sifat kita katakan karakter, sifat-sifat tabiat yang menunjukkan dia menuju dewasa, ya, menuju dewasa. Jadi itu perbedaan antara remaja dan baligh, ya. Baligh itu adalah satu status yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan lahiriah, ya, perubahan fisik, ya, ya, seperti ya kita katakan pada laki-laki sudah muncul jabungnya, ya, pada wanita sudah nampak, ya, perubahan pada tubuhnya, ya. Nah, pada laki-laki ya, mulai berubah suaranya, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda baligh, tanda-tanda lahiriah yang bisa dilihat, ya. Adapun remaja itu fase usia antara anak-anak dan dewasa. Biasanya antara 10 sampai 20 tahun. Ya, kita telah bicarakan sebelumnya bahwa ya, fase usia remaja ini dibagi tiga. Ada fase awal, ya, awal remaja, ada fase puncak remaja, ya, dan terakhir adalah pradewasa atau bagi remaja akhir, ya, menjelang dia dewasa. Nah, demikian. Jadi masa ini ditandai dengan ada dengan kemampuan dia untuk menalar, kemampuan dia untuk bersosialisasi, munculnya rasa percaya diri, ya. Nah, cenderung kita katakan sudah menunjukkan karakternya, ya, dan sudah berani menyatakan siapa saya, ya. Nah, itu adalah fase remaja. Baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah perkembangan fisik. Ya, kita akan bahas tentang usia baligh, ya. Perkembangan fisik itu adalah sesuatu yang nampak. Ya, memasuki masa baligh, perubahan fisik, ya, kondisi fisik seorang anak itu akan menjadi lebih sempurna. Pada masa ini, ya, salah satu yang akan terjadi perubahan pada dirinya adalah organ reproduksi anak. Ya, menjadi lebih matang. Dan dia sudah mulai memiliki hormon-hormon seksualitas yang akan mengantarkannya menjadi manusia dewasa. Nah, maka pada masa inilah, ya, fisik seorang remaja itu berubah dari fisik anak-anak menjadi fisik menuju, ya, fisik manusia dewasa, ya, yang sempurna. Rata-rata, ya, kita bicara rata-rata, ya, average, umur baligh anak perempuan itu adalah antara 12 sampai 13 tahun. Ya, rata-rata umur baligh pada anak perempuan. Dan pada anak laki-laki adalah 14 sampai 15 tahun. Biasanya, ya. Namun seiring berkembangnya zaman, ya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di era modern atau zaman sekarang mereka mencapai masa baligh lebih awal. Ya. Nah, ada yang mungkin 10 sampai 12 tahun. Ya, anak perempuan. Ya, pada anak laki-laki 11 sampai 12 tahun. Ya, sudah baligh. Bahkan, ya, ditemukan juga beberapa kasus di mana anak-anak di bawah 10 tahun dia sudah mengalami baligh. Ya, ya, yang perempuan sudah mengalami haid, laki-laki sudah mimpi basah.
Ya, ini

0: Ya, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah gaya hidup, ya, pola makan, ya. Ya, itu akan mengganggu perkembangan hormon tentunya. Ya, kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya, waktu istirahatnya nggak menentu, ya, makannya juga tidak karuan, ya, tidak terjaga, sehingga ini mempengaruhi perkembangan hormon, ya, pada dirinya. Sehingga memicu ya terjadinya ya baligh yang lebih awal ya lebih dini ya nah demikian ya dan ini kadang-kadang tidak berimbang dengan kemampuan berpikirnya yang masih bocah yang masih kanak-kanak ya tidak seimbang antara perkembangan fisik dengan kemampuan akalnya sehingga kadang-kadang sudah baligh tapi masih ya seperti bocah kecil bocil. Ya, nah banyak orang tua yang mengeluh ini. Anaknya sudah baligh, sudah mimpi basah, ya sudah haid, tapi kelakuannya masih seperti kanak-kanak. Ya, karena mungkin kecepatan ya balighnya. Ya, munculnya tanda-tanda baligh itu lebih dini atau lebih awal. Ya, melebihi usianya ya. Nah, yang seharusnya belum belum belum muncul itu tanda-tanda baligh itu, tapi ya ternyata muncul ya. Nah, sementara anak ya secara psikis belum siap. Sehingga kadang-kadang terjadi ketimpangan ya. Di badannya sudah nampak tanda-tanda baligh, kadang-kadang suaranya sudah ngebas ya, tapi kelakuannya masih bocil. Ya, kemampuan berpikirnya masih ya sangat rendah. Ya seperti kanak-kanak ya. Nah, jadi ya, memang perlu di sini perhatian dari para orang tua. Karena gaya hidup anak-anak zaman sekarang kan dia berbeda dengan zaman dulu ya. Nah, dengan adanya gadget, media sosial dan lain-lain sebagainya, faktor makanan juga, bafak yang paling yang paling berpengaruh sebenarnya masalah tontonan ya, apa yang mereka lihat hari ini ya, yang memicu kematangan mereka secara fisik ya. Nah, demikian. Jadi ya memang orang tua harus memperhatikan hal tersebut ya sehingga anak ketika masuk usia baligh dia sudah siap dan dibimbing oleh orang tuanya ya sehingga dia mengerti ya, bahwa baligh itu adalah suatu status yang ada konsekuensinya kewajiban ya sanksi ya, dan lain-lain sebagainya ada kita katakan konsekuensi usia baligh itu ya. Nah, dia menjadi manusia yang mukallaf ya. Nah, kalau kewajiban agama dia nggak bisa lagi dia abaikan, dia tinggalkan, ya, atau dia bermalas-malasan, atau dia sama sekali tidak kerjakan, ya sudah ada, sudah dikenai ya dosa atasnya, ya dia masuk dalam catatannya. Nah, jadi ya nggak mudah seorang anak mengerti hal-hal semacam ini, kalau tidak dibimbing, ya dibantu, dituntun oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya, ya. Banyak anak-anak nggak siap ya, dia sudah baligh tapi ya sholatnya kadang-kadang masih ya kita katakan telat atau bahkan tidak ya dan kewajiban puasanya juga nggak kadang-kadang nggak ngerti dia bahwa dia sudah baligh mukallaf dia harus puasa ya sementara cara berpikirnya masih kanak-kanak ya masih ya mau makan ya makan gitu padahal dia sudah wajib puasa ya nah dan kewajiban-kewajiban lainnya wallahu a'lam bissawab ya nah jadi ya perlu di apa namanya orang tua di sini memperhatikan perkembangan fisik yang terjadi pada anak ya nah balik ini diiringi dengan beberapa perubahan ya seperti pertama tentunya mimpi basah bagi remaja laki-laki dan menstruasi bagi remaja perempuan. Nah, kemudian pada remaja laki-laki, organ reproduksi itu bertambah atau artinya berkembang, ya sekitar 50%. Dan ukuran dada remaja putri itu juga bertambah, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, ketika muncul tanda-tanda seperti ini, ya kadang-kadang anak nggak cerita bahwasanya dia sudah menstruasi. Anak-anak laki-laki juga kadang-kadang nggak cerita bahwa dia sudah mimpi basah, mungkin karena dia malu. Tapi orang tua harus mencermati tanda-tanda yang lainnya, seperti ya kita katakan alat reproduksi yang nggak biasa ya, udah bertambah, udah berkembang. Nah, kalau itu didapati padanya, ya maka ya perlu dikonfirmasi kepada si anak. Ya, ya kadang-kadang dia nggak ngaku bahwa dia sudah mimpi basah. Dia pun nggak ngerti apa itu mimpi basah. Dia kira ngompol aja. Demikian juga anak perempuan, ya. Nah, dan ya kita katakan perubahan yang lainnya seperti tinggi badan bertambah. Ya, 15-20 cm selama 1 tahun, yaitu peningkatan yang signifikan. Berat badan pun bertambah, ya, dalam waktu yang signifikan juga, mungkin dalam 1 tahun begitu ya. Nah, ini juga harus dicermati kalau dia sudah kayaknya tambah tinggi ya, tiba-tiba aja itu menjulang macam tower kan begitu ya. Nah, ya, tapi dia belum mengaku misalnya bahwa dia sudah mimpi basah. Ya, ini harus dikonfirmasi ulang kepada si anak ya, apa dia mengalaminya. Ya, seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah munculnya bulu-bulu di berbagai tempat di badannya. Ya, yang nampak aja lah pada bulu tangan misalnya ya, atau pada wajahnya sudah muncul apa, sudah tumbuh kumisnya, bahkan mungkin janggutnya ya. Nah, demikian. Ya, yang pasti adalah tumbuh di bagian-bagian tertentu ya, seperti pada alat vitalnya dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan kebalikan sebenarnya. Ya, bahwa dia sudah matang ya, sudah menuju kematangan pada dirinya, fisiknya begitu. Nah, ya kemungkinan besar dia sudah balik gitu ya, kalau itu sudah muncul ya. Nah, demikian. Nah, kemudian bertambahnya gelegar suara pada anak laki-laki. Ya, tadi ya kita katakan suaranya tiba-tiba ngebas gitu, berubah suaranya. Ya, tidak cempreng seperti anak kecil lagi ya, sudah ngebas gitu. Nah, ini ada tanda-tanda balik ini ya. Ya, dan perlu dikonfirmasi kepada si anak apakah dia sudah balik kan begitu ya. Nah, karena ada konsekuensi hukum ya. Nah, dan pada anak perempuan sudah muncul ekspresi ya. Ya, gestur-gestur tertentu yang menunjukkan kematangan dirinya. Ya, misalnya apa? Sudah mulai malu-malu. Ya, malu-malu. Sudah bisa tersipu-sipu gitu ya. Nah, enggak seperti bocil lagi yang kadang-kadang ceplos-ceplos. Ya, itu anak-anak perempuan yang masih bocil-bocil ya, dia kadang-kadang ceplos-ceplos, enggak ada jaim-jaimnya. Ya, dan ya apa adanya seperti itu aja, karena dia nggak merasa dewasa kan begitu ya, dia nggak merasa dia itu adalah seorang remaja, dia masih anak-anak lah begitu. Tapi kalau pada anak perempuan yang sudah balig, itu nampak pada ekspresinya, dia sudah mulai malu-malu kan gitu ya, mudah tersipu-sipu kan gitu ya, kadang-kadang wajahnya bisa merah merona. Nah, ini tanda-tanda ya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah bertambahnya kemampuan bergerak. Seperti melompat, kemampuan merespon sesuatu, refleksnya juga sudah terlihat ya, kemampuan beradaptasi ya, kemampuan berkonsentrasi ya, dan itu bisa dilihat dari jawaban ya, dari pertanyaan-pertanyaan diajukan kepadanya. Nampak ya beda ya jawaban remaja dengan jawaban bocil, kanak-kanak ketika ditanya ya. Nah, contoh ini sebagai contoh, ketika anak itu ditanya tentang cita-cita, bocil itu biasanya spontan aja dia nggak pakai mikir apa yang ada di kepalanya, dia lontarkan aja pada, walaupun nggak nyambung sebenarnya ya, ini tandanya dia masih bocil lah ya, masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah remaja ditanya cita-cita, dia nggak langsung jawab biasanya. Dia akan berpikir dulu kan gitu ya, kemudian dia baru jawab ya. Nah, dia tidak ceplos-ceplos menjawabnya ya, dia cenderung ya kadang-kadang nggak dijawabnya begitu ya, karena ada sesuatu yang ada di benaknya. Nah, karena dia tahu pertanyaan itu maksudnya apa, konsekuensinya apa, dia sudah mengerti konsekuensi dari sebuah pertanyaan. Jadi dia nggak asal jawab lagi. Beda dengan bocil ya, ceplos-ceplos saja ditanya apa cita-citanya, dokter gitu. Padahal ya kadang-kadang nggak nyambung dengan kondisinya ya, atau ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya belum ada arahnya. Itu kebanyakan kanak-kanak ya seperti itu. Tapi kalau remaja ditanya cita-cita misalnya ya, Nah, dia biasanya yang nggak langsung jawab. Bahkan mungkin ada juga remaja ditanya cita-citanya apa, dia nggak jawab apa-apa kan gitu ya. Nah, artinya dia sudah matang cara berpikirnya. Dia mungkin sudah remaja ini ya. Nah, itu beberapa kita katakan perbedaan ya, ya antara seorang anak yang sudah baligh dengan yang belum baligh. Ya sudah masuk usia remaja dan anak yang masih ya kanak-kanak atau bocil ya. Nah, demikian bocah kecil. Seperti itu tanda-tanda yang harus diperhatikan pada anak kita ya. Coba lihat tanda-tanda fisik yang ada padanya. Nah, kemudian apakah peran orang tua dalam hal ini? Ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di sini ya. Nah, tentunya hendaknya ya orang tua memahami segala perubahan yang terjadi pada anak remajanya dan memberikan respon positif ya, respon positif yang memotivasi. Ada kadang-kadang orang tua itu enggak siap anaknya berubah remaja. Inginnya apa? Anaknya itu selalu jadi bocil karena memang lebih unyu-unyu, lucu-lucu ya. Ya, dia ingin anaknya selalu dan terus mungkin jadi bocil ya, jadi kanak-kanak. Ya, mungkin dia ada dengar cerita dari orang lain tentang susahnya ya mengurus remaja ya. Jadi dia ada orang tua itu kepengennya anaknya kanak-kanak terus sehingga ya dia perlakukan anaknya itu seperti bocil. Ada juga orang tua yang seperti itu ya, yang sebenarnya enggak keberatan ya anaknya itu menjadi seorang remaja ya. Nah, jadi yang masih diperlakukan seperti bocah cilik ya. Nah, ini kan kasihan anaknya sebenarnya ya. Nah, jadi ya beri respon positif dan ya kita siap untuk membimbingnya sebagai remaja ya. Ya, jadi memberikan motivasi baginya untuk menjalani masa remaja. Karena masa remaja itu ya kata orang indah, tapi ya ada beban berat di situ bagi mereka ya. Nah, apalagi kalau enggak dibimbing ya cenderung liar ya, lepas kendali ya. Remaja itu sudah kita sebutkan ya, satu kata untuk remaja yaitu nekat. Karena berkumpul padanya dua hal yang mengerikan sebenarnya. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mengeksekusi sesuatu. Yang kedua adalah ya itu tidak diiringi dengan kesempurnaan berpikirnya. Nah, itu dua kombinasi maut itu ya, kemampuan ya secara fisik tapi ya masih kurang secara ya akal. Ya, pikirannya ya belum nyampe seperti orang dewasa. Tapi masalahnya eksekusinya sama seperti orang dewasa. Ya, mereka sudah punya tenaga, power. Enggak mudah menjalani masa remaja. Ya. Nah, yang sangat dinamis, terus berubah. Makanya kalau kita lihat anak remaja kita banyak tingkah atau kadang-kadang nyebelin ya, jengkelin ya. Ya, jangan buru-buru kita ya mengejasnya, menghukuminya dan lain sebagainya ya, atau melabelinya ya, bahkan kadang-kadang terburu-buru menghukumnya. Karena dia akan berubah, manusia seperti itu, terus berubah dia nanti menjelang menjelang akhir remaja pradewasa ya, dia akan berubah dengan sendirinya. Walaupun tidak semua ya, kita katakan dunia remajanya dia tinggalkan, masih ada nyisa biasanya ya, karakter-karakter waktu masa remaja dia akan bawa sampai dia dewasa, tapi ya dia akan berubah. Dan kita ya seperti itu, kalau kita flashback kembali kita waktu remaja, macam-macam tingkah kita, tapi ketika kita dewasa, hilang sendiri, nggak disuruh juga, kadang-kadang nggak diomongin sama siapapun, bahkan orang tua. Tapi ya kita berubah aja begitu, karena kita sudah dewasa. Itulah manusia, ada fase-fase yang kita jalani, yang kita lewati. Fase yang kita lewati, tidak kita kembali ke situ, kita tidak akan kembali ke situ lagi. Ya, nah demikian. Ya itulah masa remaja. Nah, tentunya ini sangat perlu bimbingan dari orang tua. Ya, menuntunnya ya, karena ya minimnya pengalaman mereka ya, satu kurangnya ilmu ya, kemudian juga kemampuan mereka berpikir masih lemah, Jadi ya memang perlu orang yang sudah pengalaman menjalani masa remaja, orang yang sempurna secara pikiran ya, dan bisa memahami. Ya kadang remaja itu tidak, salah satu kelemahannya adalah remaja itu tidak bisa fokus. Ya kemudian dia tidak bisa berhitung risiko, konsekuensi. Ya itulah yang disebut nekat. Yang orang nggak pikir risiko, nggak pikir konsekuensi, itu artinya dia orang yang nekat. Ya, nah seperti itulah remaja. Maka ya justru ya ketika anak itu remaja, kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Ya, nah kalau bocil ya kadang-kadang kita biarkan ya dengan dunianya dia, dunia bermain kan begitu ya. Itu kanak-kanak. Ya, lebih bisa dilepas sebenarnya kanak-kanak itu daripada ya remaja. Tapi menempel remaja ini juga enggak mudah. Ya ada kecenderungan mereka menjauh, iya ada. Ya mereka kadang-kadang merasa risih didekati sama orang tuanya. Maka kalau pendekatannya salah, mereka justru akan lari. Atau banyak ya orang tua yang membuat gap antara dia dan anak remajanya sehingga enggak pernah nyambung begitu. Yang ada kalau temu tengkar. Kalau ketemu tengkar. Ada aja yang ditengkarkan karena ya remaja tidak seperti yang ada di pikiran orang tua ya kadang-kadang di luar ekspektasinya kan begitu ya, ekspektasi orang tua ya muncul kekesalan di situ akhirnya ya nggak pernah nyambung sama anak remajanya ya kita katakan ya nggak mudah memang menempel remaja apalagi remaja hari ini ya yang dunianya itu sudah ya lebih luas lagi ya dengan adanya medsos ya zaman sekarang ya sebutlah kalau ada remaja yang nggak ngerti medsos dan nggak main medsos mungkin 1-2 dari jutaan miliaran remaja ya kenyataannya kan seperti itu dan untuk menempel mereka ya senantiasa kita apa namanya bisa memantau mereka nah itu ya perlu cara yang benar gitu ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada pelajaran ataupun buku yang telah lalu yaitu ada apa dengan remaja membangun interaksi positif dengan remaja ya justru kita harus menempelnya lebih ketat lagi tapi anak remaja itu kalau dia tahu dia ditempel dia akan menjauh kan begitu ya nah itu cara ya yang benar sebenarnya ya para orang tua gimana anak itu bisa dia awasi dia tempel tanpa anak remaja itu merasa dia sedang diawasi ya maka jangan suka mendikti anak remaja ya nah karena sudah kadang orang udah ngerti dia sedang didikti sama orang tuanya misalnya orang tua ya misalnya ini ya kalau terhadap remaja selalu menyelidik gitu ya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu seolah-olah dia suzon gitu ya. Nah anak remaja beda dengan bocil. Bocil digitu kan dia nggak ngerti bahwa dia sedang dimata-matai, ya. Dia sedang diselidiki. Tapi ya, remaja nggak. Makanya kita harus tahu perkembangan secara ya fisik dan perkembangan akal, ya. Nah dia sudah bisa menalar ini. Dia kadang-kadang tahu nih, ah saya sedang dicurigai sama orang tua saya ini. Saya sedang diinterogasi sama orang tua saya ini. Saya sedang diselidiki, dimata-matai, ya gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana? Anak itu akan menjauh dia. Dia jaga jarak dia. Dia gak akan terbuka sama orang tuanya. Banyak remaja itu yang gak mau terbuka sama orang tua. Dia tutupi, dia pendam, ya. Ya, dan curhatnya sama orang lain, ya bukan sama orang tuanya, ya. Nah masalahnya orang lain nggak mengerti anak ini ya nggak semua setinggi apapun ilmu orang itu ya bahkan ustadz sekalipun mungkin nggak ngerti ya tentang seorang remaja begitu ya, seperti yang dimengerti oleh orang tuanya ya nah demikian jadi ya mohon perhatiannya para orang tua untuk ya untuk concern ya untuk sungguh-sungguh serius memperhatikan anak remajanya apalagi hari ini ya nggak mudah itu ya. Nah demikian tantangannya akan sangat besar ya. Nah ya masalahnya adalah orang tua siap atau tidak untuk menghadapi ya kondisi seperti itu. Sabar atau tidak menghadapi remaja ya. Banyak orang tua yang ngeluh dan akhirnya gak sabar ya. Ya akhirnya gak sabar ya ujung-ujungnya apa ya selalu buka front dengan anak remajanya. ya selalu buka front. Kalau ngomong nggak pernah akur gitu ya, nggak pernah ketemu gitu ya, selalu berbeda gitu ya. Karena orang tua menurut jalan berpikirnya, sementara si remaja dia nggak mau ikuti jalan berpikir orang lain ya, karena udah ada ego di situ ya, sudah saya adalah seorang manusia kan begitu ya. Walaupun kita tahu ya, kita paham ya, dia adalah manusia yang sangat tidak sempurna, masih kurang, jauh dari sempurna kan begitu ya, cara berpikirnya, kemampuan berpikirnya. Tapi ya kadang-kadang sok dewasa kan begitu ya, begitulah remaja. Nah, pandai-pandailah pada orang tua untuk melakukan pendekatan ya kepada anak-anak remajanya, sehingga anak remaja itu tidak menjauh ya, tidak merasa sedang dihakimi, sedang dimata-matai, sedang dieksekusi sama orang tuanya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan kadang-kadang orang tua itu justru membuat remaja itu menjadi protektif. Ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kecurigaan. Ya, nah, ya oh, jadi enggak boleh bertanya. Ya perlu, tapi ya caranya begitu ya. Ya, anak pulang ya. Kamu dari mana? Kamu sama ini ya gitu. Ya dia merasa dipojokkan kan gitu ya. Nah, ya jadi pendekatan yang harus lebih bijak. Maka itu yang kita bahas pada buku sebelumnya ya, yaitu ada apa dengan remaja. Ya, demikian. Nah, jadi perlu kita misalnya menjelaskan kepada mereka tentang perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan usianya, memberikan pembekalan yang cukup tentang konsekuensi dan risiko yang harus dia terima, yang dia emban ya, ketika dia menginjak usia baligh sebagai seorang muslim dan muslimah, misalnya menutup aurat ya. Nah, ya bahwa dia bukan bocah kecil lagi yang kadang-kadang nampak auratnya mungkin enggak jadi masalah, apalagi anak perempuan ya. Ya, auratnya kan harus lebih ketat lagi dia jaga ketika dia masuk usia remaja ya. Nah, demikian. Karena ada fitnah di situ. Demikian juga menerangkan beberapa hukum fikih secara global ya. Nah, kemudian juga mengajarkan kepada mereka keterampilan gerak untuk meningkatkan kualitas fisik mereka, yaitu yang disebut dengan olahraga ya. Nah, jadi bukan main-main lagi ya. Kalau anak-anak kecil bocil kan ya olahraganya main-main lah dia ya, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini ya. Ya, kalau anak remaja kan nggak kayak gitu lagi mainnya, ya udah beda. Ya, jadi perlu satu aktivitas baru, yaitu berolahraga, misalnya olah gerak dan lain sebagainya, ya, untuk meningkatkan kualitas fisik mereka supaya sehat, ya kan. Nah, arahkan juga untuk mengisi aktivitas keseharian, ya, dengan hal-hal yang positif, ya, yaitu apa, manajemen waktu. Ya, supaya dia mengerti kedisiplinan ya. Karena dia sudah remaja, harus dilatih kedisiplinan hidup, karena ini adalah modal yang penting untuk menjalani masa dewasanya nanti, apalagi sudah menikah. Ya, nah demikian. Jadi arahkan untuk mengisi aktivitas keseharian itu ya secara positif. Ya, nah ya, kita lihat anak zaman sekarang dari kecil, dari bocil mainannya sudah gadget. Ya, itu pasti lanjut ke usia remaja. Ya, kira-kira bagaimana kalau dia dewasa? Dia menjadi manusia yang tidak produktif. Ya, yang buntu, ya kecil otaknya. Karena dunia tidak lebih dari kotak yang ada di depannya itu. Ini generasi masuk kotak namanya. Ya, yang enggak bisa apa-apa, enggak berdaya apa-apa. Ya, nah demikian. Orang sekarang bilang generasi TikTok katanya ya. Nah ya begitulah, tontonan sudah menjadi tuntunan ya. Nah ya, memang dunianya hari itu seperti itu, hari ini seperti itu ya. Maka ya mau nggak mau ya orang tua mengarahkan mereka untuk mengisi aktivitas keseharian dengan hal-hal yang positif ya, seperti mengisi waktu luang dengan berkarya, belajar ya, atau ya berbuat sesuatu ya, keterampilan diperbanyak. Ya, nah karena itu modal yang sangat penting bagi anak remaja, yaitu apa? Dibekali dia dengan keterampilan-keterampilan ya, yang bisa menjadi modal, bahkan bisa menjadi modal hidup bagi dia. Ya, apalagi anak remaja putri ya, ajak dia ke dapur, perkenalkan alat-alat yang ada di dapur. ya bahan-bahan yang bisa diolah di dapur. Banyak remaja putih hari ini gak mau masuk dapur dan gak ngerti dapur. Bahkan kalau disuruh merancang rumah, mungkin gak ada dalam rancangannya itu dapur gitu ya, gak masuk. Gak kepikiran dia gitu ya, dapur itu apa gitu ya. Karena ya segala sesuatunya sudah tinggal di ujung jari. Mau ini mau itu tinggal pesan atau tinggal keluar. Ya sudah tersedia sekarang ini ya, kita katakan ya faktor informal itu melonjak tajam ya pekerjaan sektor informal ya, seperti jualan makanan kan gitu ya, di mana-mana kalau kita keluar ya itu aja yang kita lihat, jualan makanan kanan kiri, jualan makanan. Kalau ada pasar yang paling banyak ya jualan makanan, karena kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan selain jualan makanan ya begitu. Nah, secara tidak langsung itu menunjukkan kalau satu negeri atau bangsa sudah tidak mampu lagi kecuali ya berkarya selain kulineran, makanan, itu sedang mengalami degradasi kualitas tanpa disadari itu. Ya, nah jadi ya ekonominya muter-muter di situ saja. Tukang sebelah beli nasi goreng, tukang goreng nasi goreng beli pulsa, ya muter-muter di situ terus, ngubeng-ngubeng di situ aja. Ini kan indikasi sebenarnya adanya penurunan kualitas manusia. Ya, jadi ya ini mungkin ya produktivitasnya kurang karena nggak dirangsang. Ya, nah ya nggak didukung ya gitu. Jadi ya perlu ya orang tua menuntun mereka untuk bisa mengisi waktu dengan efektif. Ya produktif, ya. Nah seperti itu, tidak membuang-buang waktu, ya. Sehingga banyak remaja yang nggak mikir karya. Ya udahlah begitu aja. Ada orang tua saya, ya. Jadi remaja yang pemalas, ya. Tidak produktif, nggak ada yang bisa dibuat, ya. Dan cenderung jadi beban orang tuanya, kan begitu ya. Nah di samping ya kegiatan mengisi waktu dengan ibadah dan belajar. Jadi diajak juga harus berkarya. Ya, kita ada nulis buku ya, muslimah harus baper, yaitu bawa perubahan. Ya, artinya ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya, sebelumnya kita juga sudah nulis buku muslimah siap berkarya begitu ya. Walaupun itu buku untuk muslimah ya. Ya, tapi ya remaja putra itu lebih dari itu sebenarnya. Ya, tanpa diarahkan harusnya sudah mengarah ke situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sekarang ini memang langka ya remaja-remaja yang produktif. Ya, remaja-remaja yang produktif. Ya, jadi kalau remaja itu ada arah ke situ ya, dia melakukan aktivitas yang produktif itu harus didukung oleh orang tua ya, oleh pendidiknya, sekolah atau di rumah maupun di sekolah. Ya, karena itu adalah satu ya kita katakan aset bagi dia itu ya. Nah, kekayaan intelektual itulah kekayaan yang enggak habis ya. Adapun kekayaan material itu bisa habis ya. Itu bisa habis ya, walaupun emas setinggi gunung pun bisa habis itu. Ya, kekayaan material itu, tapi kekayaan intelektual itu ya itu adalah modal hidup dia begitu ya. Jadi orang tua harus mendukung di situ, jangan dibiarkan atau bahkan jangan, gak usah ngabis-ngabisi duit gitu ya. Padahal itu bermanfaat, tapi ya kebalikannya kadang-kadang untuk hal yang gak bermanfaat, orang tua itu royal ya, mengeluarkan uangnya untuk si anak remaja itu, beli ini, beli itu, dan gak jelas kan gitu kemana arahnya. Ya sementara untuk hal yang produktif, tiba-tiba dia jadi bakhil begitu ya. Ya kayak rugi begitu ya, padahal bermanfaat. Ini contohnya ya, kita katakan menyertakan anak-anak itu untuk ikut kompetisi dari kecil, lomba-lomba itu perlu, karena Nabi juga ya memancing anak-anak itu dengan lomba gitu ya. Nah, dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka ya. Nah seperti itu, jadi seperti yang diadakan hari ini ya, lomba-lomba untuk anak-anak itu hal yang positif bagi mereka, merangsang mereka untuk berkarya. punya kita katakan kemampuan untuk berkompetisi, karena dengan kompetisi manusia itu akan menjadi lebih berkualitas. Tanpa kompetisi dia akan menjadi manusia yang melempem, macam kerupuk disiram air, nggak bisa apa-apa, amem, anyep, begitu ya. Akhirnya nggak bisa dimakan juga, dimakan pun nanti masuk angin itu yang makan. Ya, nah demikian ya. Jadi ya libatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang kan ada kegiatan banyak ya untuk anak-anak, lomba ataupun ya apa namanya eksibisi ya, ataupun kajian ataupun ya ya di luar ya kita katakan kegiatan sekolahnya lah ya. Itu harus diperbanyak untuk anak-anak ini, apalagi zaman sekarang, supaya mainnya nggak main HP aja. Ya, ya itu dari kota ke kota aja hidupnya. Maka kita katakan tadi generasi masuk kota gitu ya, dari gadget, dari handphone ke tablet, dari tablet ke laptop, dari laptop ke TV, dari TV ke PC, dari PC balik lagi ke gadget, ya gitu-gitu aja muter-muter di situ ya. Nah demikian, jadi memang perlu dilibatkan dia ataupun diikut sertakan dalam ya kita kata kompetisi ya. Nah itu sangat bermanfaat bagi mereka ya, supaya mereka punya daya saing gitu, bersaing, berkompetisi, berlomba ya. Nah demikian ya, supaya juga mengajarkan mereka sifat sportif kan begitu ya, ada keinginan untuk bisa menjadi yang nomor satu ya, punya melihat dari potensi dan kelebihan yang ada pada dirinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajarannya ya dalam bab ini. Ya, masalah apa kita katakan menyambut usia baligh. Ya, metode pembelajarannya apa yang perlu dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan fase usia baligh ini. Nah demikian saja materinya pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai menyambut usia baligh, yang ini mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Ya, persiapan kita bagaimana menyambut anak-anak kita menuju usia baligh, sehingga kita bisa atau mengerti apa yang harus dilakukan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah masuk usia baligh tapi masih senang bermain dengan anak yang di bawah umur dia. Masih senang pula dengan hal-hal yang disenangi anak kecil seperti permainan-permainan anak kecil dan juga mainan-mainan yang dia inginkan. Apakah ini normal Ustaz, dan apakah kita mengarahkan ke hal-hal yang lebih dewasa atau biarkan saja berjalan air seperti mengalir?
0: Iya, ini kalau ditanya pertanyaan pertama tadi normal atau enggak normal dulu ya. Enggak normal. Iya, karena manusia itu ya bertumbuh kembang seiring gitu ya. Seiring dengan kesempurnaan secara fisik ya akan terjadi juga perubahan secara emosi, kemampuan berpikir. Itu harus seimbang, itu harus sejalan gitu ya. Kalau tidak sejalan berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kenyataan realita yang kita dapati hari ini, anak-anak itu lebih cepat baligh, bahkan baligh sebelum masanya sebenarnya kan begitu. Tapi ya karena faktor, banyak faktor tadi ya, makanan, gaya hidup, lifestyle-nya, kemudian juga ya masalah tontonan, ya itu yang membuat anak itu jadi cepat baligh. Ya di sini anak itu berapa tahun, di sini ada disebutkan usianya, enggak disebutkan. Ya biasanya ya tadi saya sebutkan anak perempuan itu ya mungkin 11 sampai 12 tahun. Anak laki-laki mungkin di atas itu. Ya, lebih lambat biasanya anak laki-laki, mungkin 12-13 tahun baru baligh lah ya, ya mimpi basah ataupun menstruasi. Tapi kenyataan hari ini ada yang 10 tahun sudah. sudah baligh, sudah menstruasi, sudah mimpi basah kan begitu ya, sudah nampak tanda-tanda balighnya ya. Nah, sementara tadi itu tidak sejalan ya, seimbang dengan apa? Perkembangan ya pikirannya, ya dia masih bocil, ya dia masih kanak-kanak, ya mainnya masih mainan kanak-kanak, ya padahal suaranya sudah ngebas ya, agak aneh juga itu ya. Kalau ditanya normal ya nggak normal lah ya. Maka ya perlu tadi kita sebutkan kehadiran orang tua membimbingnya, menjelaskan kan gitu ya, bahwa bang ya misalnya manggilnya sudah abang juga kan gitu, jangan dipanggil dek terus ya, nanti dia jadi adik-adik terus ya. Itu sebutan aja sebenarnya ya, tapi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa ya, sudah dipanggil abang kan gitu ya. Kalau yang perempuan sudah dipanggil kakak, mbak kan gitu ya, jadi dia merasa dewasa begitu ya, dari panggilan aja bahwa orang tua memperlakukan dia sekarang sudah berbeda ya. Maka orang tua juga harus berubah dari dalam hal apa memperlakukan anak ini. Ya, tadi kita sebutkan banyak orang tua itu enggak siap anaknya jadi remaja. Maunya apa? Anaknya itu selamanya kalau bisa bocil terus kan gitu ya. Lucu kan gitu ya. Mungkin dia harapannya seperti itu, tapi kan kasihan si anak. Anak yang akan jadi korbannya di sini, ya. Nah, dia akan merasa ya saya bocil lah selamanya gitu ya. Padahal udah nampak, udah tumbuh kadang-kadang kumisnya, udah nampak bulunya kan begitu ya, bahkan udah tumbuh jenggotnya, tapi ya masih mainannya mainan bocil, ada juga itu ya nggak normal lah itu ya, itu ya tidak normal ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi perlu diarahkan orang tua di sini ya, ya terlibat ya. Maka nggak bisa dibiarkan aja seperti air mengalir gitu ya, enggak ya, nanti mengalirnya entah kemana-mana ya. Jadi harus diarahkan dia ya. Tadi kita sebutkan menempel anak remaja, apalagi remaja hari ini, para orang tua memang perlu untuk ditempel terus, bahkan lebih lengket, lebih ketat lagi ditempelnya, karena tantangannya lebih besar, maka kebutuhannya lebih mendesak, nggak bisa kita lepas. Hari ini kita lepas anak remaja, sudah dia punya jendela ya, dia bisa pergi kemana-mana, dia punya pintu yang dia bisa ketuk dan dia bisa masuk kemana-mana. Itulah dia dunia maya ya, dunia tanpa batas, nggak jelas batasnya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ada ya Ustaz, mau bertanya, jika perdebatan dengan anak yang menuju remaja itu diperbolehkankah, atau seorang ayah yang harus banyak mengalah Ustaz? Nah ini tidak di, masih umum ya pertanyaannya Ustaz. Remaja. Iya remaja Ustaz. Jadi
0: ya remaja ya, kita sebagai orang dewasa bukan mengalah ya, harus bisa lebih memahami. Memahami cara berpikir remaja, bisa berpikir dari sudut pandang mereka, supaya kita bisa memberikan toleransi dan batas-batasnya. Ya, toleransi ada batas-batasnya juga, kan begitu ya. Nah, ya hindarilah debat, ya bukan hanya kepada anak-anak kita aja, kepada siapapun ya. Nah, karena salah satu yang dijamin Nabi dapat istana di bagian tengah surga adalah yang mantaro kalmiro walau kana muhikon, kan begitu ya, yang meninggalkan debat ya, padahal dia di pihak yang benar kan begitu ya. Mengalah untuk tidak berdebat bukan berarti kalah ya, tapi ya kita lebih kepada bagaimana strategi kita untuk bisa masuk ke orang ini, karena misi kita kan mendakwahi, memberikan bimbingan dan pelajaran. Nah, bukan berdebat dengan anak kita kan begitu ya. Nah, ya nanti dia silap. Silapnya bagaimana? Dia mengangkat suaranya lebih tinggi dari kita, kan kasihan dia. Sementara dia belum dapat bimbingan mungkin. Ya, nah seperti itu. Jadi ya mungkin perlu diarahkan dan sabar ya begitu ya. Perlu diarahkan dan sabar, itu kuncinya sebenarnya. Ya seperti pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Nuh alaihi salam, dari Nabi Yakub alaihi salam kan begitu, yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ya, nah apakah ada perdebatan antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya? Enggak. Walaupun anak-anaknya ya seperti itu ya, kita tahu bagaimana kisahnya. Tapi enggak ada disebutkan di situ bahwa Nabi Yakub mengajak mereka berdebat ya. Dia cuma mengatakan wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Ya ketika anaknya menyampaikan argumentasi alasan-alasan kan begitu. Oh, diterkam serigala, dia kami tinggal gitulah ya. Tapi apakah Nabi Yakub itu ngajak anaknya berdebat loh. Kenapa kamu tinggal gini-gini? Ya enggak selesai nanti. Ya dia ya itu yang harus di apa deh kita ambil hikmah dan pelajaran dari situ. Bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Ya. Nah, luar biasa. Ya memang perlu sabar. Makanya Nabi Yakub berkata, ya sabrun fa sabrun jamil, kesabaran yang indah. Ya aku bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah tempat meminta bantuan atas apa yang kamu ceritakan itu. Ya luar biasa kan kesabarannya di situ. Padahal itu kehilangan anak. Kehilangan anak dilaporkan diterkam serigala, bayangkan. Tapi apakah Nabi aku panik dan kalap kemudian marah-marah sama saudara-saudaranya Yusuf atau anaknya sendiri? Enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran itu ya, enggak mudah memang menghadapi remaja itu. Ya kadang-kadang buat jengkel juga berarti. Ya kadang-kadang sok dewasa lah, sok apa namanya ya begitulah, egonya masih tinggi gitu ya. Ya kita orang yang lebih sempurna akalnya ya harusnya bisa lebih memahami dan lebih sabar kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu sudah kita ulas panjang lebar sebenarnya di buku Ada Apa Dengan Remaja ya. Nah. Bagaimana membangun interaksi positif dengan remaja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan mungkin lihat di YouTube ya. Episode-episodenya ya, yang masih ada mungkin
1: masih
0: ya.
1: Banyak ya. masih terekam dengan baik
0: gitu. Iya, bisa di ini. Bisa ya. Dilihat situ ya.
1: Iya. Iya, baik, terima kasih banyak syukran Zul atas jawaban dan penjelasannya ya. Mungkin silakan bagi sahabat remaja sekalian yang ingin menyimak ya pembahasan khusus masalah remaja, ya bisa disimak rekamannya di channel Roja TV ya, untuk bisa lebih dalam lagi, lebih rinci lagi insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah usia 17 tahun dan sekarang dia sedang sibuk bekerja. Namun yang sangat disayangkan, beberapa kali tempat kerjanya itu yang saya lihat tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Yang terakhir sekarang dia kerja di sebuah kafe. Saya pun tidak tahu apa yang dijual di kafe tersebut Ustaz. Dan termasuk anak yang hampir jarang berkomunikasi dengan orang tuanya Ustaz, karena kerjanya malam, siangnya tidur. Nah ini bagaimana Ustaz untuk memberikan nasihat kepadanya agar dia mengerti lingkungan kerjanya baik atau tidak untuk dia?
0: Iya, ya pendekatan itu harus pelan-pelan ya. Jangan tadi ada kesan kita memata-matai, ya, ada kesan mau ikut campur setelah ya dia masuk ke situ kan begitu ya. Nah memang ya perlu kesabaran untuk mendekati remaja. Ya kita harus berangkat dari point to point ya. Misalnya pertama, ya poin pertama adalah bagaimana dia itu betah dengari kita gitu ya. Kan gak mudah gitu ya. Kalau misalnya kata-kata kita itu nyebelin ya, dia sudah tutup telinga dari awal gitu ya. Ada orang tua itu ya, satu ya kadang-kadang kata-katanya itu kata-kata punishment terus. Ya itulah gitu. Jadi dia pun merasa dipojokkan gitu. Tidak ya apa namanya pembicaraan yang konsultatif begitu ya. Kita memberikan peluang baginya untuk berkonsultasi kepada kita gitu ya. Ya dia merasa nyaman dengarkan omongan kita begitu. Ya itu kan perlu seni juga ya. Mendekati seseorang itu kan nggak bisa langsung to the point, walaupun itu anak kita judulnya gitu ya. Ya walaupun itu anak kita perlu kita pahami dan sadari dia anak kita memang, tapi dia adalah manusia yang berbeda dari kita ya. Nah ya, jadi ya, ya dia bukan kita, kita bukan dia. Ya itu yang harus kita pahami ya, sehingga kita bisa lebih menghargai dia. Ya walaupun itu statusnya anak-anak ya. Nah, demikian ya, karena dia sekarang ini sudah remaja akhir itu, iya, 17. Iya, pradewasa ya, ya maka ya kalau itu sudah kita bahas sebelumnya ya, anak-anak yang sudah masuk usia pradewasa ya harus kita perlakukan ya semi dewasa begitu, bahkan ya seperti orang dewasa begitu ya. ngomongnya udah lain lagi tuh, jangan kata-kata yang commanding gitu ya, jangan kata-kata yang ya instruktif gitu ya, sehingga kesannya apa ya, dia di ya, didikte kan gitu ya, digurui ataupun ya dipaksa untuk ini dan itu gitu. Nah ya lebih kepada memberikan pertimbangan kan gitu ya, ya sabar, jangan kesusu gitu ya, maunya orang tua ya ini gitu ya, ya ya nggak saklek gitu juga gitu ya. Ya nah ya, namanya menghadapi manusia sama aja semuanya, walaupun itu judulnya anak kita sendiri ya, seperti kita berdakwah, apakah dengan mudah orang lain bisa nerima? Ya enggak juga ya, padahal ya udah terang dalilnya gitu ya, nggak bisa kita marah-marah berkata oh, udah jelas dalilnya ya, ya kalau dia belum bisa nerima gimana? Makanya kan Allah mengatakan la ikraha fiddin, inna ma alaikal balagh wa alainal hisab. Ya Nabi aja enggak memaksa ya, apalagi kita ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Tapi kewajiban kita adalah innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya nah ya, jadi di sini ya cara mungkin yang harus kita perbaiki, kita rubah strategi kita melakukan pendekatan itu harus lebih ya lebih positif lagi kan gitu ya. Sehingga vibe yang muncul juga positif gitu ya. Orang itu ketika kita ngomong, vibe-nya itu sudah positif, artinya dia sudah siap dengar gitu ya. Ya maka ada kata-kata Sulaiman bin Mihran, jangan kamu kira orang yang sudah buat ya orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Itu kata-kata Sulaiman bin Mihran. Ya, nah, ya jangan kamu kira ya orang yang sudah kamu buat jengkel dia mau mendengarkan kata-katamu. Ya walaupun kelihatannya dia dengar, tapi sebenarnya hatinya sudah apa itu, sudah di skipnya itu. Ya sudah di skip aja, enggak dia dengar lagi itu ya. Wallahu alam bisawab ya. Taib. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul Islam pendengar radio Roja, demikian telah kita ikuti kajian bahasan ilmu parenting disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafirullahu Ta'ala dari bahasan buku Tarbiyah Jinsiyah dengan tema Menyambut Usia Baligh. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda, para ibu dan bapak yang berusaha untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. 10.29 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tilawah Mubarakah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dari Surat Ar-Ra'd bersama Qari Syekh Khalifah Tuneji. Selamat menyimak untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Quran.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع ولله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، توكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang 3 perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syukhun muta'. Kebakhilan yang dituruti. Asyukh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala pula mengatakan, waja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah Allah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalahu minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnau akhlada ilal ardi wattaba hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar, dia jilati duburnya tidak tumbuh yang lainnya, dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahwat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil, dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu, wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furata, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengikor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia, apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya, atau dengan ilmu Allah SWT, yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, dan Allah sesatkan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur dan ittibaul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan, maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittibaul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana yang katakan Nabi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

0: Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Wa

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: indah.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja?" Orang-orang yang sombong berkata, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

0: الناس لعلهم يتذكرون.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Rabbi

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum La yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
0: Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Man.

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضَ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha bijaksana, Maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika bi

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.
1: La

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
0: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
0: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
1: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
0: إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
1: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
0: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun.
1: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
1: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
0: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
0: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
1: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
4: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
9: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
5: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Tayyib Hafirullah Ta'ala. Dan di kesempatan siang hari ini kami hadirkan dari bahasan tema kewajiban seorang pemimpin di dalam Islam. Kajian kami hadirkan untuk di kesempatan 1 jam 5 menit ke depan. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedahnya, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal al-muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah ahlul Islam fima yajibu lil imam oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahmukumullah. Kita pada pertemuan pertama kemarin telah sampai kepada pembahasan wajibnya mengangkat pemimpin kaum muslimin dan apa hikmahnya serta faedah ataupun keutamaan-keutamaannya. Langsung saja kita telah sampai halaman 9. Kata Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, fadaruratu nasbil imam akadaha al-islam. Kewajiban mengangkat pemimpin kaum muslimin itu sangat amat ditekankan dalam al-islam. Ya, Al-Quran dan Sunnah, ucapan salaf, ya, sangat penuh dengan hal ini. Li'anna min maqasidil Islam sun'a mujtama'in qa'imin ala dinillah. Hal ini dikarenakan di antara tujuan diajarkannya Islam, didatangkannya Al-Islam adalah untuk membuat masyarakat yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mendirikan masyarakat yang Islami ini butuh pondasi yang sangat kuat, dan itulah pondasi at-tauhid al-aqidah al-islamiyah sebagaimana yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Munculnya masyarakat sahabat, ya terutama di kota Al-Madinah pada waktu itu semuanya didasari oleh akidah dan tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. 10 tahun pertama Rasulullah SAW di kota Mekah hanya dakwah tentang tauhid, melarang dari kesyirikan. Ini pondasi daulah Islamiyah yang sejati. Ini adalah pondasi masyarakat Muslim yang sejati. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilanna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya budunani, syaratnya mereka harus beribadah kepadaku saja kata Allah, dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Maka kelompok dakwah manapun yang ingin membangun masyarakat Islami, yang ingin membangun ya daulah Islamiyah tapi tanpa al-aqidah, ya maka ini jelas-jelas menyelisihi Rasul dan juga menyelisihi ajaran Al-Qur'anu Al-Karim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Islam menegaskan adanya atau harus adanya pemimpin. Di antara tujuan Islam adalah membuat masyarakat yang tegak di atas agama Allah. Ya'murul arda bil hadaratil qawima kama aradallah. Yang dengan adanya pemimpin tersebut akan dibangun peradaban manusia yang lurus seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya jama' masalihat dunia wal akhirah. Maka dengan itu akan terkumpul segala bentuk kebaikan, entah kebaikan urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa yadfa mafasid ad-dunya wal akhirah, dan mencegah kerusakan dunia dan akhirat. Sebagai contoh misalnya, dengan adanya pemimpin akan diatur misalnya ibadah haji seperti yang ada sekarang ini. Kalau tidak akan terjadi keruwetan, kekacauan. Kemudian juga dalam urusan dunia, masalah ekonomi, masalah jalan, diatur sebegitu rupanya. Ini adanya pemimpin, ada banyak kemaslahatannya, entah dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wala yakunu mustama'an jahiliyan faudawiyan, agar tidak menjadi masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kekacauan seperti yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu. Wa kullu hadhil umur tatawaqqaf ala wujudi imamin, dan perkara ini adanya kemaslahatan dunia akhirat, tercegahnya, tertolaknya kemadaratan dunia akhirat ini bisa terwujud dengan adanya imam, pemimpin kaum al-muslimin. Fa wujudu asasu islahil mujtama, adanya pemimpin ini adalah pondasi bagi perbaikan masyarakat. Ini adalah hikmah diwajibkannya pengangkatan pemimpin kaum muslimin. Wa fuqdanuhu asasu kharabil mujtama. Kalau tidak ada pemimpin, hancur ya masyarakat, kacau masyarakat, kekacauan di mana-mana, pertumpahan darah ya, hukum rimba akan berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Ada kisah dari Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahullah ta'ala, dan ini beliau cantumkan dalam buku beliau Dirasatun fil Manhaj, dan juga beliau kisahkan dalam ceramah atau kajian-kajian beliau di YouTube. Ya, pernah suatu saat beliau safari dakwah ke salah satu negara Afrika. Ya, ketika beliau mau pulang ke bandara, tiba-tiba ada kudeta. Ya, artinya tidak ada lagi pemimpin yang ditaati. Kekacauan di mana-mana. Dalam waktu sekejap penjarahan, kata beliau, luar biasa. Dan beliau pun harus dilarikan ke desa yang terpencil. Ya, ini sekali lagi, satu jam atau satu menit saja tidak ada pemimpin, luar biasa kekacauan. Dan ini yang sudah disampaikan oleh para ulama sejak dahulu kala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu nasana ma'al imamil jair khairun min adami al imam ya walau ta'ata. Aukama kola rahimahullah ta'ala. 60 tahun bersama pemimpin yang dolim itu masih lebih baik dibandingkan tidak adanya imam. Walau laylah, meskipun satu malam, meskipun sesaat saja. Ini sekali lagi pentingnya pengangkatan imam kaum al-muslimin. Kemudian kata beliau, wa fi hadha yaqulu amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dalam hal ini amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib berkata, la yuslihun nasa illa amirun

ya itu akan bisa insya Allah memperbaiki keadaan manusia. Tapi bagaimana dengan pemimpin yang fajir? Qal, maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjawab, innal fajir, rahimahni wa rahimahumullah, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya pemimpin yang dolim itu ini Allah jadikan sebagai sebab diamankannya jalan-jalan manusia. Meskipun pemimpin yang dolim itu banyak manfaatnya, banyak sekali keutamaannya untuk masyarakat di negerinya. Kedolimannya atau kemaksiatannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebaikannya, kemaslahatannya, manfaatnya untuk manusia ini juga sangat banyak sekali. Antaranya adanya pemimpin tersebut itu akan menjadikan negeri kaum muslimin lebih aman atau aman dari tangan-tangan para penjahat. Contoh misalnya premanisme. Kalau tidak ada pemimpin akan luar biasa merajalelanya, tapi dengan adanya pemimpin minimal itu akan istilahnya meminimalkan kejahatan premanisme tersebut. Kalau tidak, ini seperti tadi hukum rimba, naudzubillah min dzalik. Wa jahid bil adu, dan dengan adanya pemimpin tersebut akan adanya jihad melawan musuh atau melawan penjajah atau melawan teroris. Wa yaji'ul fai, akan adanya harta rampasan perang juga. Wa tuqamu bi al-hudud, akan adanya hukuman-hukuman al-hudud. Wa yuhajju bihil bait, maka dengannya juga akan diberangkatkan kaum muslimin untuk ibadah haji seperti yang kita saksikan hari-hari ini. Wa ya'budullaha fihi al-muslimu aminan, dan dengan adanya pemimpin, meskipun pemimpin itu zalim, kaum muslimin masih bisa beribadah kepada Allah dengan aman. Bayangkan seperti tadi, ketika tidak adanya pemimpin, meskipun sesaat satu jam atau mungkin sehari, maka kekacauan di mana-mana. Sulit untuk talabul ilmi, sulit untuk datang ke masjid salat berjamaah. Makanya wajib bagi kita semuanya mensyukuri adanya nikmat pemimpin kaum muslimin. Dan kita doakan semoga Allah memperbaiki keadaan mereka, berikan taufik, hidayah dan pertolongan kepada mereka. Hatta ya'tiyahu ajaluhu. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Wa yakul imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, berkata al-imam Ahmad rahimahullah, la buddha lil muslimin min hakimin, harus ada hakim pemimpin bagi kaum muslimin. Atadhab hukukun nas, apakah ingin hilang hak-hak manusia? Itu maksudnya kalau tidak ada pemimpin akan hilang hak-hak banyak manusia. Itu tadi akan adanya hukum rimba, misalnya preman akan sewenang-wenang luar biasa mengambil harta manusia, bahkan juga menumpahkan darah manusia. Maka dengannya pemimpin ini paling tidak meminimalisir adanya kejahatan-kejahatan tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedikit ada tambahan ada sebagian orang-orang yang memiliki syubhat dalam otaknya bahwa yang dimaksud dengan pemimpin yang harus dibaiat itu adalah pemimpin al-a'dham, al-imam al-a'dham atau al-khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Harus ada satu saja pemimpin, tidak boleh banyak pemimpin. Tidak boleh ada negeri ini pemimpinnya misalnya Indonesia, Malaysia. Ini sekali lagi kata mereka tidak sah. Ini sekedar membantah syubhat yang pernah kita dengarkan di medsos dan seterusnya. Alhamdulillah para masyayikh dakwah salafiyah tidak pernah diam dari syubhat-syubhat tersebut. Di antara kitab yang sangat baik, bagus sekali, referensi dalam bab ini masalah

pemimpin kaum muslimin adalah al-imamatul uzma taksilatu ahli sunnah as-salafiyin warad ala syubhatil mukhalifin. Ya, judulnya al-imamatul uzma taksilat ahli sunnah as-salafiyin warad ala syubhatil mukhalifin oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis ya hafizallahu ta'ala. Ingat sekali lagi, ada kitab judulnya Al-Imamatul Uzma, tapi bukan karya Syekh Abdul Aziz, hati-hati ya, dari kelompok Harokah, dan itu dibantah juga di buku ini. Tapi yang kita maksud Al-Imamatul Uzma karya Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizallahu ta'ala. Ya, dalam kitab ini ada taksil tadi ya, taksilatu al-sunnah as-salafin, dan sekaligus ada bantahan kepada syubhat-syubhat. Ya, beliau mengumpulkan di sini kurang lebih ada 60 ya syubhat, kemudian beliau bantah satu persatu dengan bantahan yang ilmiah. Di antaranya tadi ada sebagian orang punya keyakinan sekarang ini pemimpin-pemimpinnya tidak syar'i. Presiden di Indonesia atau ya raja di Arab Saudi atau yang di mana saja, kata mereka tidak sah. Ya, karena apa? Pemimpin kaum muslimin harus satu saja di dunia, tidak boleh berpilah. Ya, kemudian mereka juga membawakan sebagian ucapan para ulama dalam hal ini. Meskipun ya mereka salah memahami atau salah menempatkan ucapan-ucapan ulama tersebut. Maka kita bacakan sedikit ya, kita ringkas dari ucapan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizhahullah ta'ala. Kata beliau, "Idza kana al-muslimun fi wilayatin wahidah, fala yubayya' li aktsar min khalifatin." Ikhilafi idza ta'addatil wilayah. Apabila kaum muslimin ya mereka dalam satu lingkungan, maka tidak boleh dibaiat lebih dari satu pemimpin. Berbeda kalau ya banyak negeri-negeri kaum muslimin, ya Malaysia punya pemimpinnya, Indonesia punya pemimpinnya, demikian pula di Arab Saudi, di Mesir, Afghanistan, di Pakistan dan seterusnya, negeri-negeri kaum muslimin banyak sekarang. Fa inna li kulli wilayatin hukmah, maka setiap negeri memiliki hukumnya masing-masing, memiliki pemimpin pemerintahnya masing-masing. Wa qad asyara li hadza Ibnu Taimiyah, dan ini yang telah diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lamma qal wa amma a'immatul fuqaha fa madhhabuhum anna kullan minhuma yanfudhu hukmuhu fi ahli wilayatihim. Adapun para fuqaha atau imam-imam ya fuqaha, maka mazhab mereka mengatakan setiap negeri kaum muslimin itu berlaku hukum pemimpin mereka masing-masing. Ya, kama yanfudhu hukmul imamin wahid, sebagaimana pemimpin dalam satu ya misalnya dunia memimpin semuanya, itu hukumnya berlaku sama dengan satu negeri punya pemimpin masing-masing. Kemudian jawaban yang kedua, kata beliau, annal murad bil hadis wal ijma'at ma kana fiha al ikhtiyar bi khilaf al ittirab. Adapun kalau ada ijma' ulama mengatakan harus ada satu pemimpin dalam ya saat dalam dunia kaum muslimin, tidak boleh berbilang ya, maka itu kata beliau fi halil ikhtiyar, itu kalau dalam keadaan ya longgar atau luas ataupun lapang ya. Kadang-kadang ada contoh yang menjelaskan lagi bi khilafi halil ittirab, berbeda dengan keadaan memang sudah darurat, terpaksa. Ya, sekarang sudah dari zaman dahulu kala negeri kaum muslimin tidak satu lagi. Ya, apakah ditiadakan hukum semua pemimpin tersebut? Ini tidak benar sama sekali. Kata beliau, fatakunu syabihatan bi mas'alati thubutil wilayah bit taghallub wal qahr. Ya, seperti nanti akan ada pembahasan di ya kutip risalah yang kita baca nanti, ada pembahasan bahwasanya cara memilih pemimpin itu cuma ada dua yang syar'i. Yang syar'i cuma ada dua. Pemimpin yang pertama menunjuk pemimpin yang setelahnya. Kemudian yang kedua, pemimpin bermusyawarah dengan al-hadi wal-aqad untuk menentukan siapa setelahnya. Ya, seperti yang telah dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidun radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Tapi kalau misalnya ada ya yang mengkudeta, ini kan jalan yang tidak syar'i dalam menguasai kepemimpinan kaum muslimin. Namun kalau sudah dia berkuasa menang kudeta, ya sudah terpaksa sudah harus apa? Dibaiat, didengar, dan di saat itu. Ya, kemiripan dua pembahasan ini. Memang yang ideal, ya negeri-negeri kaum muslimin semuanya di bawah satu khalifah. Itu yang ideal. Di halil ikhtiar. Ya, sebagaimana zaman al-khulafa ar-rasyidun. Ya. Tapi sekarang keadaannya sudah demikian. Ya, tidak mungkin disatukan lagi. Ya, dan ini sudah lama terjadi. Ya, sekali lagi, maka apa? Ya, kata para ulama, setiap negeri punya pemimpin masing-masing, sah hukumnya. Dibaiat, didengar dari taati kepemimpinannya tersebut. Kata beliau, fa'inal asla ala takunil muslimin illa daulatun wahidah. Memang hukum asalnya, idealnya tadi. Ya, semuanya disatukan oleh satu pemimpin. Wa ta'dul wilayat wa dual halatu ittira la hukmuha. Ya, tapi kalau sudah terjadi seperti sekarang, ya sudah, setiap negeri punya pemimpin masing-masing wajib dibayar dan wajib ditaati. Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau, al-a'immatu mujmi'un min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan law hukmul imam fi jami' asya'. Telah sepakat para imam-imam ya mazhab dari semua mazhab bahwa siapa yang berhasil mengkudeta suatu negeri maka baginya hukum ya seorang imam dalam semua hal ya meskipun caranya tidak syar'i ya tapi sudah terjadi ya sudah ya harus apa dilanjutkan kepemimpinannya sekali lagi dibaiat didengar dan ditaat walaula hadza mastaqam di dunia. Ya kalau tidak seperti ini, ya tidak akan mungkin bisa stabil, tidak mungkin bisa baik dunia ini. Karena apa? Kalau kudeta di Paris kudeta nggak selesai-selesai ya sudah. Setelah dia kudeta berhasil, ya kita apa? Baiat, kita dengar dan kita apa? Taati dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah. Li'anna nas min zamanin tawil qabla imami Ahmad ila yaumina hadza mashtamu ala imamin wahid. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, karena manusia sejak zaman dahulu, sebelum zamannya Imam Ahmad, sampai zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kaum muslimin tidak bersatu dalam satu kepemimpinan seorang imam. Sekali lagi, sejak zaman salaf dahulu, sudah apa? Kaum muslimin berpecah belah di negeri-negeri mereka masing-masing. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama zakara anna syai'an ahkam la yasi illa bil imamil a'dham. Dan para ulama tidak pernah ada satupun dari mereka yang mengingkari akan hal tersebut. Artinya setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Para ulama sejak dahulu tidak ada yang mengingkari. Karena memang faktanya demikian. Harus tetap lanjut kepemimpinan pemimpin-pemimpin kaum muslimin tersebut. Kita bacakan lagi dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa qalu al-imam huwa waliul amr al-a'la fid daulah. Al-imam adalah pemimpin tertinggi di suatu negeri kaum muslimin. Wa la yushtarat an yakuna imaman 'aman lil muslimin. Tidak disyaratkan harus satu pemimpin menguasai seluruh negeri-negeri kaum al-muslimin. Li'anna al-imama al-ama inqaradat min azminatin mutatawilah. Sama dengan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tadi, bahwa kepemimpinan yang tadi berupa kekhalifahan yang mencakup semua negeri kaum muslimin sudah terputus sejak zaman dahulu kala. Wan Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW tetap bersabda, isma'u wa ati'u walau ta'ammar 'alaikum abrun habasyi. Dengar dan taati meskipun pemimpin kalian dari budak Ethiopia. Sekali lagi, ini yang telah disampaikan oleh para ulama. Kemudian disampaikan lagi oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin
Fa idza ta'ammara insanun ala jihatin ma sara bi majatil imamil 'am. Ya, kalau ada seseorang menjadi pemimpin di suatu negeri kaum muslimin dengan cara apapun yang syar'i atau yang tidak syar'i, maka dia sama kedudukannya dengan pemimpin yang memimpin seluruh negeri kaum muslimin. Artinya wajib didengar dan ditaati. Perintahnya wajib sekali lagi didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat. Wa sara qawlu nafidha wa amruhu muta'an. Ucapannya wajib didengarkan, wajib ditaati perintahnya. Wa min ahdi amirin mu'minin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu wal ummatul islamiyah bada tatafarraq. Sejak zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, umat Islam sudah terpecah belah. Fa ibnu Zubair fil Hijaz, ada Abdullah bin Zubair di negeri Hijaz, kota Mekah Madinah, wa Banu Marwan fi Syam, ya. Bani Marwan memimpin di negeri Syam. Wal Mukhtar ibnu Ubaid wa ghairu fil Iraq, Irak dikuasai oleh Al Mukhtar bin Ubaid. Ini sejak zaman kekhalifahan tadi, ya. Utsman bin Affan fatafarraqatil ummah. Umat pun apa terpecah belah. Wa ma zala a'immatul Islam yadinuna bil wala wa ta'a liman ta'amara 'ala nahiyatihim. Dan para ulama-ulama di negeri-negeri mereka tetap mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin mereka tersebut, meskipun ya bukan merupakan al-imam al-a'zam. Nah, jadi intinya sekali lagi, syubhat yang mengatakan harus yang didengar ditaati, yang sah, yang syar'i itu adalah khalifah, pemimpin ya yang menguasai seluruh dunia Islam, maka sekali lagi ini tidak benar sama sekali. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah berkata lagi, wa qala aidan wal fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas. Fitnah akan terjadi jika tidak ada pemimpin yang memimpin manusia. Ya, sekali lagi akan ada hukum rimba. Jangankan ya yang lebih besar dari yang kita contohkan sekarang ini, masalah dan ini dicontohkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab ya aslinya ini Mu'amalatul Hukam. Contoh ya, kalau tidak ada pemimpin misalnya, ini seperti kalau kita lihat keadaan ya, sebagian orang ketika di lampu merah ya, ketika lampu merah itu padam ya, artinya nggak ada yang ngatur, maka apa yang terjadi? Serobotan di mana-mana, ya, ya dari arah mana semuanya kepingin apa cepat berjalan. Ya, kenapa? Tidak ada yang mengatur, tidak ada ya walil amr dalam ya kondisi seperti itu, kekacauan yang ada, ya tabrakan yang ada. Ya, maka sekali lagi, apalagi yang lebih dari ya di perempatan jalan saja bisa kacau kalau tidak ada yang ngatur, ya apalagi suatu negeri yang besar. Maka sekali lagi, syukuri adanya pemimpin kaum muslimin. Nah, wa idza aradta an tazdad ma'rifatan li ahamiyati wujudil imam fanzur ila al-athar al-'azim alladhi ja'a 'amil mu'min Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu annahu qala. Apabila Anda ingin ya lebih memantapkan pemahaman tentang pentingnya adanya pemimpin kaum muslimin, maka perhatikan riwayat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid bin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma yaza'ul imamu aksar mimma yaza'ul Qur'an." Ya, apa yang dicegah oleh pemimpin dari kejahatan itu lebih banyak daripada yang dicegah oleh Al-Qur'an. Misalnya preman-preman itu ya di jalan-jalan, ketika Anda dakwai bacakan ya Al-Qur'anul Karim, bacakan hadis dari Rasulullah SAW, ya mungkin ya mereka anggap itu angin lalu. Tapi coba kalau ada aparat keamanan, ya mereka bisa nangis-nangis itu, ya bisa apa ya lari terbirit-birit, tidak jadi untuk melakukan kejahatan mereka. Ini yang dimaksud oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Banyak orang yang
tidak tercegah ya. Banyak orang yang tidak tercegah untuk berbuat kezaliman, ya, kejahatan ya, dengan nasihat-nasihat ayat ataupun hadis, tapi dengan ya kekuasaan pemimpin kaum muslimin, maka ini akan sekali lagi menjadi cambuk bagi mereka. Ini salah satu yang menunjukkan pentingnya ya adanya pemimpin atau diangkatnya pemimpin di suatu negeri, terutama negeri kaum muslimin. Qala Ibnu Mandur fi lisan al-Arab maknahu anna man yakuffu an irtikabil adha'im makhafata sultan akthar mimman takuffuhu makhafatul Qur'an. Maknanya ya, makna ucapan Al-Khalifah Rasulullah Utsman bin Affan tadi, bahwasanya orang yang tercegah dari berbuat kejahatan ya, kriminalitas karena takut pemimpin, itu lebih banyak daripada yang tercegah karena takut dengan ya, Al-Qur'an atau karena tersentuh dengan nasihat Al-Qur'anul Karim ya. Lagi ini waqi' laisa lahu min dafi' ya, misalnya saja ya, ditulis ayat wasariq wasariq atau faqta aydihuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri ya, potonglah kedua tangan mereka, mungkin ya di apa namanya, disiarkan di televisi, mungkin di depan masjid ya, mungkin dianggap angin lalu ya, tetap mungkin mencuri kota amal ada seterusnya ya, tapi kalau ada yang menjaga misalnya satpam di masjid, nggak jadi dia mencuri ya. Sekali lagi ini yang dimaksud oleh Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan, apa yang dicegah oleh pemimpin itu lebih banyak daripada yang dicegah oleh Al-Qur'anul Karim. Faman yakufu sultan anil ma'asi aksar mimman yakuful Qur'an. Ya, sekali lagi, apa yang dicegah oleh pemimpin dari perbuatan maksiat, kejahatan lebih banyak daripada yang dicegah oleh Al-Qur'an bil amri wa nahyi wal idzar. Wal'ala hadzal asar jamil huwa umdatul imam Sahal ibn Abdullah at-Tusari indama qal. Dan barangkali riwayat ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi merupakan pedoman bagi Al-Imam Sahal bin Abdullah at-Tusari ketika beliau berkata al-khashabatus tut al-mu'allaqatu ala abwabihim anfa lil muslimin min sab'ina qadiyan yaqduna fil masjid. Maksudnya aparat-aparat keamanan yang berdiri di pintu-pintu mereka ya, itu lebih bermanfaat bagi kaum muslimin daripada ya 70 hakim yang ya mereka menghukumi atau berfatwa di dalam al-masjid ya. Bahkan terkadang seperti yang mungkin kita dengar, bagaimana pencuri kadang ikut sholat kemudian pulang bawa motor dan seterusnya, padahal mereka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Namun sekali lagi ini waqi' laisa lahu min dafi' ya, menunjukkan bagaimana pentingnya adanya pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi syukuri ya adanya pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka. Kemudian ditegaskan lagi, walamma kana mansibul imam akbarul manasib wa ahammuha wa akhtaruha id masalihul muslimin muta'alliqatun bihi ja'a syara' bi ta'didi fadailihi wa taqwiyati janibihi liyu'inahu dhalik alal amal bima yuslihu ahwalul muslimin fi umri dunya wa din. Ketika kedudukan pemimpin itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat penting ya, yang sangat urgent, karena kemaslahatan kaum muslimin berkaitan dengan pemimpin tersebut, maka Islam ya datang dengan menjelaskan ya berbagai macam keutamaan-keutamaannya ya, untuk menguatkan posisi pemimpin tersebut ya, agar mereka pemimpin bisa beramal untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin di dunia maupun ya di akhirat. Artinya Islam mengangkat derajat mereka, di antara tujuannya agar mereka bisa mendatangkan manfaat bagi
kaum muslimin di dunia wal akhirah. Famin dalik di antaranya qaulullahi azza wa jalla atau qaulullahi ta'ala, firman Allah, sekali lagi ayat yang menunjukkan bagaimana kedudukan tinggi adanya kekuasaan pemimpin kaum muslimin. Allah berfirman fahazamuhum biiznillah, ya, tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan seizin dari Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Nabi Dawud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah berikan kepada beliau kekuasaan al-hikmah, dan Allah mengajarkan kepada beliau apa yang dia kehendaki. Kemudian ini inti pembahasannya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Ya, seandainya Allah tidak mencegah sebagian manusia dari kejahatan yang lain, maka rusaklah ya dunia ini. Ya, akan tetapi Allah Maha memiliki keutamaan ya atas seluruh alam semesta. Kila fi tafsir yang dikatakan dalam tafsir ayat ini, surat Al-Baqarah 251, laula anna Allah ta'ala aqama sultana fil ardi yadfa'ul qawiyya 'anil dha'if wa yunsiful madluma 'an min dhalimihi la tawasaba an-nasu ba'dhum 'ala ba'din. Ya, makna ayat tadi, seandainya Allah tidak menegakkan adanya pemimpin di atas muka bumi, maka ya yadfa'ul qawiyya 'anil dha'if, yang mana pemimpin tersebut mencegah yang kuat, jangan sampai menghardik atau sewenang-wenang atau mendolimi yang lemah ya, atau orang yang dolim itu berbuat kedoliman kepada yang didolimi. Ya, sekali lagi, seandainya Allah tidak menegakkan kekuasaan penguasa negeri kaum muslimin, maka manusia akan saling berbuat kejahatan, saling mendolimi. Na'udzubillah min dzalik. Yang sudah kita sampaikan itu sekali lagi adalah tabiat kebanyakan Bani Adam. Ya, anak aksara Bani Adam tubi'u ala adamin insaf. Ya, sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami. Bahwasanya adanya pemimpin itu dijadikan oleh Allah sebagai benteng, tameng, mencegah adanya kejahatan, kedoliman. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, premanisme atau preman yang ada di jalan-jalan, kalau tidak ada tadi kekuasaan penguasa, pemimpin kaum muslimin yang mencegah mereka dari perbuatan zalim, kasihan ya orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Demikian pula tadi ya di perempatan jalan, ketika tidak adanya pengaturan ya, maka yang terjadi kekacauan. Itu ibaratnya kalau suatu negeri tidak ada pemimpin, yang terjadi hukum rimba. Na'udzubillah min dzalik. Fala yantadim lahum halun wala yastakhil lahum qarar. Ya, ketika tidak ada pemimpin, yang terjadi tadi kekacauan, ketidak adanya aturan. Fatafsudul ardu wa man 'alaiha, yang terjadi kerusakan di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma imtanna Allah taala 'ala ibadi bi iqamati sultan lahum. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ya kepada hamba-hambanya dengan adanya pemimpin kaum muslim. Ya, maka sekali lagi, ini nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Jangan terus ya na'udzubillah min dzalik diprotes ya atau mungkin dicaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan ajaran Al-Islam. Walakin Allah tu fadlin alal alamin. Akan tetapi Allah ya Maha memiliki karunia atas al-alamin, ya semesta alam. Qala al-Alusi rahimahullah fi tafsiril ayat, berkata al-Imam al-Alusi rahimahullah dalam tafsir ayat ini, wa fi hadha tanbihun ala fadilatil mulk. Ya, di dalam ayat ini terdapat peringatan
tentang keutamaan kekuasaan. Wa annahu laulahu mastataba amruhu. Wa annahu laulahu mastataba amrul alam. Ya, seandainya tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka akan ya rusak alam semesta ini. Akan terjadi tadi hukum rimba. Laulahu ya ba'dallah, tentunya dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka bermusyawarah ya, kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Ini lewat musyawarah ahlul hali wal aql. Ya, bukan lewat ya pemilihan semua orang, tidak, namun tokoh-tokoh ya ulama ataupun tadi yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi. Ya, sekali lagi ini ahlul hali wal aql. Atau yang kedua, caranya istikhlafu bini wilatil ahad lahu minal imam qoblah. Pemimpin yang pertama mengangkat langsung, menunjuk langsung siapa pemimpin yang berikutnya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah beliau. Dan Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyin. Pegang arah sunnah, kudah sunnah pula khulafa ar-rasyidin. Atau, ya, dengan cara kudeta. Ini cara yang tidak syar'i. Nanti akan ada bab khusus haramnya kudeta. Tapi seandainya sudah terjadi seperti yang kita isyaratkan tadi. Kita sampaikan juga dari awal, kalau ada syubhat yang mengatakan pemimpin kita sekarang kan dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Masa ditaati? Iya, ditaati. Ya, kenapa? Karena Rasul SAW yang memerintahkan. Usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan meskipun dari budak Ethiopia. Kata beliau, secara asal budak Ethiopia tidak layak menjadi khalifah yang menguasai, itu harus dari Quraisy. Al-a'immatu fi Quraisy. Ini syarat khalifah yang sekarang kita sampaikan, yang menguasai seluruh negeri-negeri kaum muslimin, satu khalifah seluruh dunia ya, untuk satu ya, sekali lagi dunia itu, sekali lagi ini bentuknya khalifah itu harus dari bangsa Quraisy. Tapi Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia, maknanya kalau ada budak Ethiopia mengkudeta pemimpin khalifah tadi dari Quraisy dan berhasil, maka wajib didengar dan ditaati meskipun ia secara asal ya tidak memenuhi kriteria al-a'immatu fi Quraisy. Maka beda hal ikhtiar dengan hal al-ittirar. Ya, beda kondisi yang longgar, kondisi lapang dengan kondisi darurat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dan ini yang juga ya sudah berhasil mengkudeta, memberontak, maka ya wajib didengar dan ditaati. Kata beliau sekali lagi, apabila telah terpilih seorang pemimpin, entah dengan cara yang syar'i atau yang tidak syar'i, dan telah stabil keadaan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan hak-hak pemimpin kaum muslimin. Wa hukukul imam hukukun nassallahu ta'ala 'alaiha fi kitabi al-aziz. Hak pemimpin adalah hak yang telah Allah naskan, jelaskan di dalam kitabnya yang mulia. Wa nassa 'alaiha an-nabi sallallahu, dan yang telah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita ingin tekankan sekali lagi. Jangankan masalah yang besar seperti ini, ya, masalah kepemimpinan, masalah buang hajat saja, Al-Quran dan Sunnah ini sangat amat luar biasa menjelaskan, menerangkan tentangnya. Ya, sampai kata orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, Allamakum Nabiyukum kullasyai, hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan masalah buang hajat. Maka sekali lagi, kalau masalah yang ya sangat privasi saja Islam telah ya menjelaskan dengan terperinci, dengan detailnya, adab-adabnya, apalagi berkaitan dengan pemimpin, maka dusta
maka

0: ya, kaum muslimin sudah punya al-khulafa ar-rasyidun yang telah mencontohkan bagaimana cara memilih pemimpin kaum muslimin. Dan Rasul mengatakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Demikian pula, ya, sebentar lagi akan dibahas tentang apa kewajiban kaum muslimin terhadap pemimpin mereka. Ini sudah terang benderang dalam ayat, dalam hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagaimana yang telah kita bacakan kemarin, dari kitab Al-Ushulus Sittah oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Namun pembahasan seperti ini sekarang, tidak banyak diketahui meskipun oleh orang-orang yang mengaku penuntut ilmu atau bahkan gelarnya ulama, gelarnya profesor, doktor, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi perlu untuk kita sampaikan terus pembahasan yang satu ini. Wa dzalika liya'lamal muslim anna hadhil huquq fi ghayatil ahamiyah. Yang demikian itu agar seorang muslim betul-betul paham tentang pentingnya hak-hak pemimpin kaum muslimin. Fal qiyam biha hatmun la yusmah bi taqsiri fiha. Wajib dijalankan hak-hak pemimpin tersebut, tidak boleh untuk ditinggalkan. Wa man qassara faqad rattaba syar'an mutahhar lahu uqubatin zajirah. Barang siapa meninggalkan hak-hak pemimpin, maka syariat telah memberikan banyak sanksi-sanksi yang sangat dahsyat. Minha uqubatun ta'lam fid dunya. Entah itu hukuman di dunia, wa minha uqubatun fil akhirah. Dan ada pula sanksi, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakum lakas perhatiannya. Aku lukari hadha wa akhir da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidahullah dalam format rekaman pembahasan akidah ulama salaf. Benar bahwa kepemimpinan adalah amanah yang besar, bukan sekedar kedudukan dan kehormatan, melainkan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua, baik sebagai pemimpin dalam keluarga, lingkungan kerja, organisasi, maupun dalam lingkungan yang lebih luas, karena setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, saat ini pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah di surat Al-Kahfi dengan nomor urut surat ke-18 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma min ahadin yusallimu alai illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إِذْ أَوَلْ

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Bila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaham.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. In

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu berselisih tentang urusan mereka. Orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari. Ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.
1: وَاضْرِبْ

Mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ketika itu, kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalq as-samawati wal-ardi wa la khalq anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina 'udda.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
5: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
6: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
5: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
7: Jangan biarkan waktu kita hilang,
5: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
10: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
11: Fatwa dari Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya,
12: ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apa makna sabda Nabi SAW, la yaruddul qada illa du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa, sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah. Di sebuah rumah tangga terjadi keributan, sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi." Ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur ya, gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني.

0: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: أولئك ربي شقيا.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
2: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

0: Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:17 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Mubarok Ba Mu'alim LC MHI Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin dengan tema anjuran menjaga lisan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat wal afiah, dan semoga pertemuan ini menjadi salah satu di antara pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita selama kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah sampai pada pembahasan tentang haramnya ghibah. Ya, dan kita telah membahas sebagian dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata, ya, dalam sebuah perjalanan, sebagaimana sudah saya jelaskan pada saat itu, pada pertemuan yang lalu, Kultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah pada aku suatu amal yang dengan sebab amal tersebut aku dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Qal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad sa'alta an azim, sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu layassirun ala man yassarahu Allah ta'ala. Wa innahu layassirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Dan sungguhnya amal itu mudah. Ini apa yang kamu tanyakan? Ini suatu hal yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Kemudian menyebutkan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, kamu berpuasa di bulan Ramadhan. Wa tahujj al bait, dan kamu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Thumma qal, ya, kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu wahai Mu'ad aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Lalu beliau menyebutkan, as-sawmu junnatun, puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar kama yudfi'ul ma'an nar. Ya, puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan dosa seorang hamba bagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Tsumma tala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamihi. Maukah engkau wahai Mu'ad aku beritahukan pada engkau, ya, pangkal dari semua urusan, ya, tiangnya dan puncak kemuliaannya. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad berkata, yani aku berkata, ya, mau wahai Rasulullah, beritahukanlah pada aku. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ra'sul amri al-Islam, pangkal dari semua perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Ya. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak kemuliaannya adalah berjihad di jalan Allah. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Mu'ad bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, maukah aku sebutkan sesuatu yang dengannya engkau bisa menguasai semuanya itu. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, mau, beritahukanlah pada aku. Fa akhadha bilisanihi, ya, maka beliau memegang lisannya, lidah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha, kendalikanlah akan benda ini, yakni lisan ini. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Aku berkata wahai Rasulullah, apakah kita ini akan diazab, akan diberi sanksi, akan disiksa oleh Allah Ta'ala lantaran apa yang kita bicarakan? Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, takilatka ummuk ya Mu'ad, ya, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Wa hal yakubbu an-nasu bin nari ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim. Bukankah manusia diseret dengan wajahnya ke dalam neraka disebabkan karena karatan-karatan lisan-lisan mereka? Ini kita sekedar mengulangi kembali hadis yang sebagian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di dalam hadis ini kita melihat bahwa disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam amal-amal yang menjadi penyebab seorang hamba dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah beribadah menyembah Allah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlak. Syarat mutlak masuk surga itu bertauhid. Ya, beriman pada Allah dan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Itu terutama sholat lima waktu. Yang menjadi salah satu dari arkanul Islam. Salah satu dari rukun-rukun Islam. Kemudian menunaikan zakat. Yang juga salah satu rukun Islam. Wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Puasa di bulan Ramadan. Dan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini lima amalan yang menjadi penyebab utama seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu melihat bahwa Mu'ad bertanya dan pertanyaan yang demikian berbobotnya pertanyaan ini, ya, dan ini menunjukkan bahwa beliau semangat untuk mengerjakan suatu amal. Yang dengan mengerjakan amal itu, seorang mendapatkan, menjadi penyebab seorang dimasukkan surga Allah Ta'ala. Maka, An-Nabi AS bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, Ana adulluka ala abwa bin khair, maukah engkau wahai Mu'ad? Aku tunjukkan pada engkau salah satu di antara, aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Nah, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kemudian beliau menyebutkan, As-sawmu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai tameng, ya, yang menghalangi seseorang, mencegah seseorang dari masuk neraka. Perisai. Melindungi orang itu dari azab Allah Ta'ala. Nah, ini pentingnya puasa. Ya. Ketika Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling bermanfaat bagi aku? Ya. Kata Nabi SAW, alaika bisawm. Hendaknya kamu berpuasa. Ya. La mithla lahu, au la mathila lahu. Karena tidak ada amal yang semisal dengan puasa. Nah, ini menunjukkan keutamaan berpuasa. Nah, di sini disebutkan as-saumu junnah. Puasa itu ibarat perisai. Perisai yang menghalangi seorang, mencegah seorang dari bermaksiat misalnya. Ketika di dunia. Nah. Kemudian, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Memberikan sedekah, membayar sedekah ini atau memberikan, mengeluarkan sedekah ini akan memadamkan kesalahan dosa seorang hamba sebagaimana air memadamkan api. Nah, ini fadilah dari sedekah. Nah, fadilah dari sedekah. Bahwa Allah menghapus dosa seorang hamba karena sedekahnya. Kemudian masalatul rajuli min jawfil lail. Dan sholatnya seorang di tengah malam. Ini menunjukkan keutamaan sholat di malam hari. Saat manusia tidur lelap, orang hamba bangun, dan dia mengerjakan sholat. Ya, ini satu kemuliaan yang besar bagi pelaku sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah tentang salat ini, ya. Bahwa sifat orang-orang beriman, hamba Allah yang saleh, mereka adalah orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ya. Artinya mereka di malam hari mereka bangun untuk salat. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ketika mereka sholat, mereka mohon, meminta kepada Rob mereka, kepada Tuhan mereka, berbagai kebaikan dan berlindung dari berbagai keburukan, khaufan wa tama'an, dengan harap cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak ada seorang, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah persiapkan, yang Allah sembunyikan berupa balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik, pada ahli surga. Jazaan bima kanu ya'malun, dan ini sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Beliau membacakan ayat 16 dan 17 dari surat As-Sajdah. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihissalam, ya, setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang merupakan pintu-pintu kebaikan, berupa puasa, puasa sunnah, memberikan sedekah, sedekah yang sunnah, ya, tatawwu', bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib namanya zakat. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini sholat di malam hari, ya, tahajud atau sholat witir, dan seorang yang dia lantiasa, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasul alaihissalam menyebutkan dalam hadis ini beberapa amal-amal ibadah yang tidak bersifat wajib tetapi mempunyai fadilah yang besar, yaitu puasa sunnah, sedekah, ya, kemudian sholat di malam hari. Lalu kata beliau alaihissalatu wassalam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah engkau wahai Mu'ad, aku beritahukan pada engkau tentang pokok dari segala perkara, dari segala urusan, yaitu al-Islam. Maka Islam bagi seorang Muslim segala-galanya. Dia membela agamanya, dia melaksanakan perintah agamanya, menjauhi larangan agamanya, yaitu Islam. Ya. Rasul amri al-Islam. Pangkal dari semua perkara urusan ini adalah al-Islam. Maka setiap Muslim dengan apapun profesinya, dia harus selalu berpegang kepada Islam dan selalu berdakwah, menyeru hamba-hamba Allah kepada Islam. Ya, Islam artinya tunduk dan patuh dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melepaskan diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Ya, menjauhkan diri, berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan, dari orang-orang musyrikin. Maka dari itu Islam adalah nikmat yang besar, nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian wa'amudu was-shalah, tiang dari Islam ini adalah sholat. Yang Islam adalah sholat. Maka barang siapa menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan Islam dalam dirinya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan, meruntuhkan Islam dari dirinya. Ya, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, orang-orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, yaitu sholat lima waktu, padahal mereka tahu hukumnya sholat itu, sebagian ulama mengatakan mereka itu kafir, keluar dari Islam. Ya. Karena meninggalkan sholat. Maka hati-hati. Sholat ini adalah sesuatu yang amat sangat menentukan bagi seorang hamba. Setelah dia beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan amal ibadah pertama yang dihisab, yang dihitung oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak adalah sholat. Kalau sholat seorang baik, insya Allah, amal-amal kebaikan yang lainnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika amal-amal, ya jika sholatnya buruk, jelek, tertolak, maka amal-amal yang lainnya pun, ibadah-ibadah yang lainnya pun akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amudhu as-salah. Wa zirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak kemuliaan Islam itu adalah dengan jihad. Jihad di jalan Allah. Nah, maka kita melihat dalam sejarah perjalanan kaum muslimin semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, mereka ada ummatul jihad. Mereka betul-betul memperjuangkan agama Allah dengan segala yang mereka miliki. Ya. Maka Rasul alaihi wasallam dalam berdakwah di saat kondisi dalam keadaan lemah, ya, beliau berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah atau menyampaikan kepada teman-teman beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka kepada Islam. Ya. Kemudian setelah Nabi sallallahu memiliki kekuatan dan kaum mukminin semua mereka memiliki kekuatan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian Allah memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad ini ada aturannya. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Bukan setiap jamaah mengangkat senjata untuk berjihad. Tidak. Ada ketetapan-ketetapannya, ketentuan-ketentuannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan jihad menjadikan musuh-musuh Islam memperhitungkan tentang Islam di saat adanya jihad. Ya. Dan jihad itu ada sampai hari kiamat. Tapi jika memang memenuhi syaratnya. Ya. Jadi kita tidak boleh antipati kalau menyebut tentang jihad. Jihad itu adalah ajaran Allah. Allah memerintahkan kita berjihad. Ya. Cuma ada ketentuannya. Ada syarat-syaratnya. Bukan setiap orang yang angkat bendera mengatakan jihad kemudian kita ikut-ikutan. Tidak. Tapi jihad memang ada. Dan tidak terputus sampai hari kiamat. Tetap ada jihad fi sabilillah. Nah, di saat tidak ada peperangan, nah, atau di saat jihad dalam bentuk peperangan tidak ada, karena kondisi tertentu, maka seorang muslim berjihad membela agama Allah, menolong agama Allah dengan apa yang dia miliki. Yang punya harta dia berjihad dengan hartanya di jalan Allah SWT. Yang punya ilmu dia berjihad di jalan Allah dan ilmunya. Dan mengajarkan kepada manusia tentang Islam yang benar, Islam yang berakhlak, Islam yang berbudi pekerti. Ya. Diajarkan kepada manusia, kepada umat. Yang mempunyai kedudukan, jabatan, dia berjihad dengan apa yang dimilikinya. Dengan kekuasaannya, dengan jabatannya dia berikan peluang. Ya, misalnya kepada da'i-da'i ya, untuk menyampaikan Islam di tempatnya. Ya. Jadi masing-masing berjihad atau menolong agama Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini di saat tidak ada jihad dalam bentuk peperangan.

Maka kita melihat bagaimana di saat tidak ada lagi jihad dalam bentuk peperangan, ya, karena kelemahan yang menimpa kaum muslimin disebabkan mereka meninggalkan ajaran agama mereka, ya, hanya sedikit yang diamalkannya. Maka ya, lawan-lawan Islam, orang-orang yang benci kepada Islam, berbuat semaunya mereka terhadap kaum muslimin. Dan contoh yang nyata yang sedang kita dengarkan, kita saksikan sekarang ini adalah apa yang terjadi di Palestina. Walaupun memang ada sebabnya, tapi bagaimana pembantaian Yahudi terhadap kaum lemah, penduduk sipil yang ada di Palestina. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menolong mereka, memberikan kemudahan pada mereka, memberikan jalan keluar pada mereka. Tunggu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Maukah engkau aku beritahukan? Ibaratnya kunci dari itu semuanya. Yang dengan yang engkau bisa menguasai itu semuanya. Engkau bisa dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya. Mau aku beritahukan kepadamu wahai Mu'ad? Kata Mu'ad, iya wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah beritahukan pada aku. Lalu kemudian An-Nabi alaihissalam memegang lisan beliau. Ya, beliau memegang lisan beliau dan beliau berkata kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, ya, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu. Kendalikan lisanmu. Ya, jangan bicara seenaknya. Ya. Tapi jaga lisanmu. "Kuffa 'alaika hadza." Maka Mu'ad bin Jabal sementara merasa terheran. Kok beliau menyuruh untuk mengendalikan lisan, menjaga lisan? Maka Mu'ad bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi?" Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan diberi sanksi oleh Allah? Akan diazab oleh Allah, akan dicampakkan dalam neraka karena lisan-lisan kita ini, karena apa yang kita bicarakan? Maka Rasulullah kemudian mengucapkan satu kalimat. Kalimat ini diucapkan bukan untuk menyumpah, ya, Mu'ad, tapi menunjukkan betapa, yakni seakan-akan beliau mengatakan, masa seperti ini pun engkau tidak mengetahuinya wahai Mu'ad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Takilat ka ummuk ya Mu'ad." Ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Dan ini bukan mendoakan jelek bagi Mu'ad, tidak. Ya, tapi menunjukkan beliau sangat menyayangkan kepada Mu'ad. Ya, masa tidak tahu bahwasanya lisan itu penyebab seorang dicampakkan dalam azab neraka, dalam azab Allah. Makanya beliau menyampaikan demikian. Lalu beliau mengatakan, "Wahal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasaidu al-sinatihim?" Bukankah manusia dicampakkan, diseret dari wajah-wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka lantaran karatan-karatan lisan mereka? Ya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk menjaga lisan. Maka di sini hadis yang sangat bermanfaat kalau kita mendalaminya, yang memahaminya, dan kita berupaya untuk mengamalkan apa yang ada yang dikandung oleh hadis ini. Nah, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, di antara pelajaran-pelajaran yang diberikan atau yang bisa diambil dari hadis ini adalah semangat dan keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Apalagi beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Wahai Mu'ad, inni uhibbuka." Ya, wahai Mu'ad, sungguhnya

0: cinta kepada engkau. Jadi Mu'ad di antara kedudukannya yang mulia, beliau adalah orang atau sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Mu'ad bin Jabal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bertanya kepada seorang yang alim hal-hal yang kita tidak mengetahuinya, terutama berkaitan dengan masalah agama, masalah akidah, masalah akhlak, ya, masalah muamalah, berkaitan dengan din. Kalau kita tidak mengetahuinya, tanyakan kepada orang yang berilmu. Kita bertanya kepada orang berilmu. Bagaimana yang dicontohkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan pada Mu'ad bin Jabal, ya, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Kamu bertanya tentang suatu perkara yang besar, perkara yang agung. Ya, ini jelas. Karena perkaranya adalah tentang, ya, amalan yang dengan mengamalkannya menyebabkan seorang masuk surga atau dimasukkan dalam surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Tentu ini adalah masalah yang amat besar yang diupayakan oleh seorang mukmin. Kita beribadah pada Allah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah, kita berharap kepada Allah adalah dalam rangka menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Tahrim, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka seorang mukmin berupaya semaksimal mungkin dan dia berharap hanya kepada Allah Ta'ala agar dia diselamatkan dari azab Allah dan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, ya, dan bahaya syirik. Ya, tauhid menyelamatkan seorang dari azab Allah, dari api neraka. Sedangkan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba, jika dia tidak bertobat, maka dia kekal di dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Na'udzu billahi min dzalik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan amalan. Yang mana yang pertama adalah mentauhidkan Allah, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian laksanakan ibadah haji. Amalan-amalan ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Yang jelas bahwa ada lima rukun Islam. Ya. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, ya, tentang pintu pertama seorang masuk dalam Islam dan iman adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ini kunci keselamatan. Ya, kunci keselamatan adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, mulai dari kita mengenal Islam sampai akhir kehidupan seorang mukmin. Ya, dia terus berupaya untuk tetap di atas tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Ya. Bernazar hanya untuk Allah. Sujud dan rukuk hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk yang selainnya. Jadi mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kemudian peringkat yang kedua adalah sholat. Ya, yang menjadi tiang dari Islam ini. Ya. Sholat adalah sesuatu yang ya, sangat menentukan bagi diterimanya amal-amal ibadah yang lainnya, sebagaimana sudah saya sampaikan. Kemudian juga banyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya, yang menjadi penyebab seorang dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini tadi, puasa, sedekah, ibadah haji, ya, zakat, sholat di malam hari, ya, tahajud, kemudian juga puasa sunnah, dan amal-amal yang lainnya. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang puasa. Ya, sebagai imajuddin, tiangnya agama Allah ini adalah puasa, adalah salat. Tentang salat yang merupakan tiang dari agama Islam ini. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang guru menjawab pertanyaan murid lebih dari apa yang ditanyakannya. Ya, bolehnya seorang guru menjawab pertanyaan murid melebihi apa yang dipertanyakan oleh murid tersebut. Bagaimana dalam hadis ini? Mu'ad meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam atau bertanya kepada beliau tentang suatu amal, suatu ibadah yang dengan sebab ibadah itu seorang hamba dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang panjang. Ya, dan jawaban yang panjang. Ini jika memang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika sekelompok orang musafir. Yang mereka berlayar. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kata mereka, ya Rasulullah, kunna narkabul bahro. Wa ma'ana qalilu minal ma'. Wahai Rasulullah, kami ini orang-orang yang selalu berlayar. Dan kami hanya memiliki sedikit air. Kalau kami menggunakan air yang untuk diminum itu kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan dalam perjalanan. Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Jadi yang ditanyakan oleh para pelayar ini, ya, tentang berwudu, bersuci dengan menggunakan air laut. Dan Nabi alaihissalam menjawab melebihi dari pertanyaan itu. Kata beliau, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, ya, suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Bangkai laut itu halal. Ya, binatang-binatang di laut, yang tinggalnya di laut, yang hidupnya di laut, itu bangkainya itu halal dimakan. Ya. Nah, An-Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis tersebut, yang ditanya itu tentang berwudu. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ya. Maka beliau menjawab, ya, tidak sekedar menjawab pertanyaan boleh berwudu dan air laut. Tetapi beliau menjawab dengan jawaban tambahan. Ya, yang mana kata beliau, laut itu suci airnya dan mensucikan. Dan bangkainya halal. Bangkainya boleh dimakan. Nah, para ulama mengatakan tentang hadis ini, mengapa Nabi alaihissalam menjawab dengan menambah jawaban tentang bangkai dari laut yang itu halal? Kata para ulama, kalau saja, ya, tentang penggunaan air laut untuk berwudu itu mereka tidak tahu, ya, mereka masih ragu. Makanya mereka bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka apalagi tentang bangkainya. Oleh karena itu Nabi SAW langsung menjawab dengan jawaban yang lebih dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Bahwa air laut itu suci airnya, suci dan mensucikan, dan halal bangkainya. Ya. Karena mungkin mereka bakal tanya juga kalau seandainya beliau tidak jelaskan. Apa hukum makan bangkai laut? Nah, dari itu beliau langsung menjawab pertanyaan para sahabat tersebut. Jadi dalam dunia pendidikan, ini masalah dalam belajar mengajar. Jadi seorang guru boleh menjawab pertanyaan murid melebihi apa yang ditanya oleh murid tersebut. Hal ini tentu jika memang diperlukan. Ya memang diperlukan penjelasan yang lebih, maka itu hal yang baik dan hal yang bagus. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ya, banyaknya pintu-pintu kebaikan. Tidak hanya satu. Makanya Islam ini sudah sempurna. Jangan kita membuat lagi bid'ah-bid'ah baru dalam agama ini. Semua amal kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula semua keburukan sudah diingatkan oleh beliau. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka amal-amal ibadah yang banyak itu kita amalkan. Semampu kita. Ya. Semampu kita. Maka Islam tidak memerlukan ya, ada amalan-amalan yang baru yang diadakan oleh manusia. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ya, dan apa yang beliau perintahkan atau beliau anjurkan itu sudah sangat mencukupi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Oleh karena itu Nabi SAW mencegah adanya amalan-amalan bid'ah. Kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan perintah kami, maka amal itu tertolak. Ya. Wong amal yang tidak tertolak sudah banyak, mengapa kita memproduk amal-amal yang bakal ditolak? Ya. Amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala insyaAllah, kalau seorang mengerjakan dengan ikhlas, dia mengikuti sunnah Nabi SAW, itu sudah banyak. Mengapa kita memproduk amalan yang bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya, kalau orang mempunyai akal pikiran yang sehat, ya, tentu dia akan mencukupi dirinya dengan amalan-amalan yang insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Selama orang itu ikhlas mengerjakannya dan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jadi tidak perlu lagi membuat amalan-amalan yang bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perpaduan yang harus dimiliki oleh seorang muslim antara ya, harapan dan cemas. Al-khawfu war-raja. Ya, jadi orang mukmin itu selalu ada dalam diri mereka dua hal. Rasa takut akan azab Allah dan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tak berharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan kita takut akan azabnya. Dan dengan demikian, maka seorang akan berupaya untuk dia selalu berbuat kebaikan, yang mana kebaikan itu adalah menjadi harapan baginya akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kalau dia berbuat keburukan, ya, timbul rasa takut dalam dirinya. Yang mana rasa takut ini mencegah dia untuk melanjutkan perbuatan dosa yang dikerjakannya. Atau ketika dia mengerjakannya, dia selalu bertobat kembali pada Allah Ta'ala karena takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dianjurkan, diperintahkan untuk menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, andai sebagian dari rezeki itu kita sedekahkan, kita membantu saudara-saudara kita, kaum muslimin yang memang membutuhkan bantuan. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah rahasiakan berupa kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan untuk kaum mukminin, untuk hamba-hambanya, untuk para wali-walinya, itu tidak ada yang mengetahuinya. Allah sembunyikannya. Ya, Tidak ada yang mengetahuinya. Tapi kita yakin, percaya kepada Allah Ta'ala, bahwa apa yang Allah janjikan, pasti Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Islam itu ibarat sebuah bangunan, ada landasannya, ada bangunannya di atas landasan, dan ada atapnya, ada penutupnya. Ini diibaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjaga lisan. Lisan ini berbahaya. Orang yang berbicara seenaknya, tidak menjaga lisannya, itu akan dibenci oleh manusia. Tidak ada orang yang senang pada orang yang lisannya panjang. Dalam tanda petik. Orang itu senang pada orang yang lisannya terjaga, terpelihara. Apalagi da'i, apalagi mubaligh, harus lebih mampu menjaga lisan. Jangan sembarangan berbicara. Dan jangan seorang merasa diri bahwa setiap yang dibicarakan itu benar. Hati-hati. Waspada. Apalagi di zaman fitnah. Zaman terjadi ada gejolak misalnya. Lisan itu dijaga. Tidak ada gejolak saja, kita dianjurkan, diperintahkan menjaga lisan. Apalagi di saat banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah. Jaga lisan kita. Makanya Allah menyuruh dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah pada manusia kalimat-kalimat yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Hendaknya bicara yang baik atau diam. Supaya apa? Kita menjaga diri kita. Apalagi di zaman yang banyak fitnahnya. Yang banyak tukang-tukang fitnah. Yang ingin memperkeruh permasalahan. Yang ingin mengadu domba antara kaum muslimin. Antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Itu jangan dikira tidak ada. Banyak. Orang-orang yang ingin mengadu domba. Maka jagalah lisan. Apalagi seorang da'i. Mubaligh. Kalau memang mubaligh. Jaga mulutnya. Jaga lisannya. Jangan sampai mubaligh itu mulutnya panjang. Lisannya panjang. Jangan. Takutlah pada Allah. Terhadap kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Hormatilah gurumu. Jangan lisan menjadi panjang. Ini penting. Ini adab yang diajarkan oleh Islam. Adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Maka menjaga lisan adalah satu perintah yang sangat dikuatkan oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Betapa banyak perselisihan yang terjadi, kerusakan yang terjadi, dan musibah-musibah yang menimpa, salah satu sebab adalah karena lisan ini. Salah satu sebab adalah karena lisan. Maka dari itu, waspadalah. Jaga lisan ini. Kalau kita mau selamat, ingin selamat, lisannya dikendalikan. Lisannya dikendalikan. Bicara seperlunya. Atau bicara yang baik. Jika tidak, ya diam. Jika tidak, maka diam. Jangan berbicara. Apalagi bukan bidangnya. Apabila setiap orang berbicara sesuai dengan bidang masing-masing, maka insya Allah itu akan lebih damai. Tetapi tatkala seorang berbicara bukan bidangnya, bukan profesinya atau bukan keahliannya, dia berbicara dan atau ikut berbicara, disinilah kemudian akan terjadi apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu menjaga lisan menjadi hal yang sangat penting bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Ya. Karena lisan memiliki karatan. Karatan-karatan lisan itulah yang menyebabkan seorang diseret ke dalam neraka. Karena tidak menjaga lisannya. Ya. Ini maka berbahaya. Hati-hati dalam berbicara. Apalagi mengandung kehormatan seorang muslim. Ya. Mengandung kehormatan seorang muslim. Atau muslimah. Kita ini hidup di zaman banyak fitnahnya. Ada permasalahan semua di medsoskan. Ada masalah kecil di medsoskan. Ya, ada ucapan-ucapan semua disebutkan, disebarkan dalam medsos. Bahkan dari itu berbahaya. Harus hati-hati. Ya. Dan kita ini terjerumus dalam fitnah hanya karena lisan yang tidak terjaga. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari abu hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibatu, tahukah kalian apakah ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Para sahabat menjawab, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Ya, Allah dan rasulnya lebih mengetahui tentang ya, apa itu ghibah. Qal, kata Nabi alaihi wasallam menjelaskan apa ghibah itu? Dzikruka akhoka bima yakrahu. Kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci untuk disebut. Dia tidak senang untuk disebut. Ini ghibah namanya. Dzikruka akhoka bima yakrahu. Ya, kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci untuk disebutkan. Qila, para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Orang bertanya, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika apa yang aku katakan tentang saudaraku itu ada pada dirinya? Ya. Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika yang aku bicarakan itu memang ada pada diri saudaraku itu? Qal, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Kata Nabi alaihi wasallam, jika yang kamu bicarakan tentang saudaramu itu ada pada dirinya, maka itulah namanya ghibah. Berarti kamu telah ghibah kepadanya. Wa in lam yakun fihi, tapi kalau yang kamu bicarakan itu tidak ada pada diri saudaramu itu, ya, ya, lam yakun fi ma taqul faqad bahattahu. Ya. Kalau yang kamu bicarakan tentang saudaramu itu ternyata tidak ada pada saudaramu itu, berarti kamu telah membuat fitnah, ya. Iftira. Telah membuat kamu mengarang sesuatu tentang dia. Dan itu lebih berat. Ya. Itu lebih berat. Jadi kamu telah mendustakan, berdusta dengan mengatasnamakan orang tersebut. Nah, ini tentang ghibah. Jadi ghibah itu definisinya sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut saudaramu ya tentang sesuatu yang dia tidak senang, dia benci untuk dibicarakan. Itu ghibah namanya. Dan di saat dia tidak ada. Kalau ada orangnya bukan ghibah namanya. Ya. Misalnya, satu contoh. Ada seorang, ya, teman. Teman kita ini misalnya, tubuhnya pendek. Wah, si fulan itu pendek. Dia tidak ada orangnya. Ini namanya ghibah. Tapi kalau orang itu ada, ya fulan kamu kok pendek ya. Misal bercanda atau apalah. Ini bukan ghibah namanya. Ya karena kita bicara depan orang tersebut. Jadi ghibah itu membicarakan seorang sesuatu yang dia tidak senang. Dan dia tidak ada di tempat kita berbicara. Ya. Dia sedang di ghaib. Sedang tidak ada di situ. Namanya ghibah. Maka berterus terang itu lebih baik. Ya, ada hal-hal yang mungkin dia kurang senang dibicarakan, tapi kita ingatkan dia, kita sebut dia di depannya, ya maka ini mungkin lebih positif daripada kita membicarakan dia di dan dia tidak ada di tengah-tengah kita. Nah, ghibah ini disebutkan dari hadis yang kita dengar tadi itu, di sini ada salah satu juga metode dalam mengajar. Ya, dalam hadis ini ada salah satu cara mengajar yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam. Ya, karena beliau adalah guru yang terbaik, Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dengan pertanyaan. Jadi memberikan pertanyaan kepada murid. Ya, bagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW bertanya sebelum menjawab beliau bertanya, "Atadruna mal ghibatu? Tahukah kalian apa sih ghibah itu?" Ini salah satu metode dalam mengajar. Jadi memaparkan masalah kepada murid. Ya. Baru kemudian kalau murid bisa jawab, alhamdulillah. Kalau murid tidak bisa menjawab, maka guru yang mengarahkan murid tersebut. Ini salah satu metode di dalam mengajar. Kata druna mal ghibah, tahukah kamu apa ghibah itu? Nah, kata para sahabat, Allah wa Rasulu a'lam. Nah, ini menunjukkan adab. Adab seorang mukmin, adab para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka mengembalikan ilmu itu kepada yang mengetahuinya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini, ucapan ini di saat Rasulullah SAW masih hidup. Ya, setelah Rasulullah meninggal, ya tidak dikatakan lagi Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Cukup banyak. Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tetapi di saat Rasulullah masih hidup, ya, kalau ketika berbicara dengan beliau, maka boleh mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu di saat beliau masih hidup. Nah, di saat beliau telah meninggal, kalau ada orang bertanya pada kita misalnya, kita tidak tahu jawabannya, ya, maka kita mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Jadi tidak sebut lagi Rasulullah. Karena Rasulullah SAW telah meninggal. Ya. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari itu kita melihat para ulama ketika mereka menjawab pertanyaan dan mereka apa misalnya tidak tahu apa jawabannya, ya, atau mereka mengakhiri jawaban mereka selalu dengan mengatakan Allahu a'lam. Ya, Allah lebih mengetahui. Kemudian hadis ini ya juga memberikan pelajaran yang lain. Di antaranya adalah mengembalikan ilmu kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW di saat beliau hidup. Di saat beliau masih hidup. Ini adalah adab terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini memberikan pelajaran pula kepada kita tentang ketika memberikan penjelasan, keterangan, itu hendaknya yang jelas dan detail, ya. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Karena beda antara, ya, ghibah dan buhtan. Ya. Ghibah itu membicarakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan orang itu tidak senang kalau dibicarakan tentang masalah tersebut. Ini ghibah namanya. Adapun al-buhtan, ini menisbahkan pada orang itu sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya, jadi lebih cenderung seakan-akan memfitnah tentang orang tersebut. Mengada-ngada tentang orang itu. Ini hukumnya jelas dua-duanya haram. Tapi yang satu lebih besar daripada yang satunya. Ya, yang satu lebih besar daripada yang satunya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita Uh, tentang larangan atau tahrim al-ghibah wal-buhtan. Larangan, ya, perbuatan ghibah dan perbuatan dusta terhadap seseorang. Nah, nanti sini akan juga dibawakan insyaallah, kami jelaskan insyaallah tentang beberapa hal, ya, yang dibolehkan dalam hal berkaitan dengan ghibah. Karena Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan masalah ini. Ya, nanti insyaallah ada pembahasan khusus. Ya. Kapan seorang boleh digibahi? Ya. Kapan? Nah, itu nanti insyaallah dibahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Nah, itulah diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kita tambah satu hadis lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawma an-nahr bi Mina fi hajjatil wada. Kata Abu Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu bersabda dalam khutbah beliau pada hari Idul Adha di Mina, ketika beliau mengerjakan haji wada, beliau menyampaikan pidato, ya, menyampaikan khutbah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan diri kalian haramun alaikum, haram bagi kalian. Haram bagi kalian. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya kalian di hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Ala hal balagtu? Sudahkah aku sampaikan? Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nasihat, arahan, wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam di forum terbesar, yaitu pada saat beliau berada di Mina pada hari Idul Adha, ya, di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau menyampaikan nasihat, ya, kepada kaum mukminin. Yang ditekankan di sini, di antara yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah masalah haramnya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Apa yang diharamkan? Darahnya. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh saudaranya. Tidak boleh menumpahkan saudaranya. Menumpahkan darah saudaranya. Tanpa hak. Ya, ini tidak boleh. Termasuk menyakiti, melukai saudaranya. Ya, ini termasuk perbuatan-perbuatan haram. Seorang muslim pada muslim yang lainnya. Yang kedua berkaitan dengan harta. Wa amwalikum. Dan harta-harta kalian. Makanya Allah mengharamkan riba. Makan riba. Makan keringatnya orang lain. Allah mengharamkan penipuan. Ghish. Ya. Allah mengharamkan, ya, menghasilkan harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Ini haram. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim tidak boleh mengambil, berampas, mengambil harta saudaranya tanpa hak. Tidak boleh. Ada cara-cara halal. Ada yang jual beli atau yang lainnya. Ada yang mengambil, ya, dan cara yang tidak halal, hukumnya haram. Termasuk dalam masalah ini hutang piutang. Ya. Dan sampai ada seorang berhutang, dia tidak membayar hutangnya. Ya. Karena banyak di zaman kita ini demikian. Ada orang datang pada seseorang, ya, minta dihutangi duit misalnya, dengan janji insya Allah nanti aku bayar, padahal dia tidak mau membayar. Itu kalau dia tidak membayar hutangnya di dunia ini, maka di akhirat nanti akan ditagih. Ya. Jika orang yang punya harta itu tidak ridho, ya, terhadap utang yang diberikan padanya, maka dia nanti akan menagih di akhirat kelak. Ya, maka hati-hati masalah utang piutang. Ya. Waspada, utang piutang ini berat. Risikonya berat. Tidak membayar hutang di dunia, nanti bayarannya di akhirat. Ya. Dan bayarannya bukan lagi berupa duit. Bayarannya berupa amal soleh. Amal soleh ini kita berikan pada orang yang kita berhutang padanya, yang kita tidak bayar ketika di dunia. Ta'udzubillah. Ya. Nah ini jadi hati-hati masalah harta. Kemudian juga yang ketiga diingatkan oleh Nabi alaihissalam adalah a'rad, kehormatan. Kehormatan seorang muslim. Ya. Makanya dilarang ghibah diantaranya. Karena itu seakan-akan merusak kehormatan seorang. Dilarang menuduh orang berzina misalnya. Kecuali kalau ada bukti. Dan seterusnya. Ini semua dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Maka dilarang memfitnah, ghibah, ya, atau yang lainnya. Jadi perbuatan-perbuatan lisan terhadap kehormatan seorang muslim. Termasuk memfitnah. Ya. Semua itu haram. Haramun alaikum. Haram atas kamu sekalian. Ya. Ini diantara bunyi hadis yang baru kita dengar tadi. Insya Allah keterangan dari hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan masih ada waktu insya Allah untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bemualim LCMHI Hafizullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ada orang yang matanya tidak akan terkena api neraka karena sebab-sebab tertentu. Pertanyaannya Ustaz, apabila ada orang yang telah melaksanakan sebab tertentu dengan janji tertentu, namun ia melakukan maksiat yang besar, contohnya meninggalkan sholat, apakah tetap akan mendapatkan janji dilindungi dari api neraka matanya ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, ya, dari apa yang ditanyakan, ya tentu kita ini harus mengetahui ada amalan-amalan yang menjadi pokok, amalan-amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, contohnya adalah sholat lima waktu. Ya. Ada orang misalnya dia sangat menjaga pandangannya, ya, atau dia menangis karena takut pada Allah, dan itu salah satu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi orang ini tidak sholat. Ini hal yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Jadi ini maksud dengan seperti yang ditanyakan tadi, ada orang yang dia misalnya dia melakukan apa yang menjadi yang mana disebutkan dalam beberapa hadis Allah menjanjikan bahwa dia tidak tersentuh oleh api neraka. Tapi dia banyak melanggar perintah Allah, ya. Memakan harta orang lain misalnya. Tapi dia menjaga pandangannya. Atau menangis pada Allah Ta'ala. Namun dia ada hal-hal yang dilanggarnya. Maka bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi maksud dalam hadis-hadis tersebut adalah orang-orang yang tetap. Jadi masalah keimanannya, tauhidnya, kemudian ibadahnya, ya. Sholat, terutama sholatnya 5 waktu. Termasuk hal yang wajib puasa di bulan Ramadan. Kalau dia melaksanakan itu semuanya, plus dia menangis pada Allah Ta'ala, maka insya Allah dia diselamatkan dari api neraka. Tetapi kalau dia hanya menangis pada Allah Ta'ala, namun dia meninggalkan sholat, dia mengambil hak orang lain, ya, maka ini bukan jaminan. Ya, artinya, hadis-hadis seperti yang disebutkan tadi itu, ya, bukan itu yang dimaksud oleh hadis-hadis tersebut. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Saya Bapak Yunaldi dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Yang saya tanya pertama yaitu tahiyat awal itu apakah sampai Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad kama ba'athta innaka aminul majid atau sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua saya tanyakan di bank itu kan konvensional riba. Apakah bila bunganya kecil itu tidak termasuk riba? Itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan pertama dari Bapak yang bertanya tentang solawat yang dibaca dalam tasyahud yang pertama. Tasyahud awal atau tahiyat awal. Apakah dibaca secara sempurna sampai selesai? Ataukah cukup yang pendek saja? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama jawaban kami dalam masalah ini, bahwa tidak bisa dipungkiri memang ada perbedaan para ulama fikih dalam masalah ini. Ya. Tetapi yang lebih cenderung kami memilihnya, yaitu membaca solawat tatkala tasyahud yang pertama itu secara sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi dibaca secara sempurna. Itu saya lebih cenderung itu. Ya. Kecuali kalau misalnya kita sholat di belakang imam yang dia itu cepat berdirinya waktu tasyahud pertama. Ya, kita baru sampai di misalnya syahadu alla ilaha illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah, langsung dia berdiri. Maka insya Allah boleh kita mengambil yang pendek. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tetapi kalau imamnya ya beri peluang membaca sampai sempurna bacaan solawat tersebut, maka bacalah solawat sampai sempurna, sampai selesai. Ya, fil alamin innaka hamidum majid. Ya, sampai situ misalnya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang riba. Ya, apakah kalau yang dilarang itu yang besar, karena ada penyebutan ada afan mudo'afah, berlipat-lipat. Itu yang dilarang. Adapun kalau kecil boleh saja, jawabannya tidak. Dua-duanya haram. Ya. Riba dalam bentuk yang banyak ataupun sedikit sama-sama haramnya. Ya. Sama-sama haramnya. Jadi kita harus menjauhi perbuatan riba. Na'udzubillahi minar riba. Ya. Karena ini dampaknya besar. Allah mengumumkan terang kepada orang-orang yang makan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi riba besar atau kecil, dua-duanya dilarang. Sama dengan khamar, minuman keras. Ya, yang memabukkan. Sedikit atau banyak, tetap haram hukumnya. Bukan, oh kalau sedikit tidak apa-apa. Kalau banyak boleh. Ya tidak. Haram semuanya. Ya. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, kita coba angkat dari Ummu Labib di Sukabumi. Ingin bertanya Ustaz, ada seorang ayah rajin bersedekah kepada banyak orang dengan harapan orang-orang mendoakan agar anak-anaknya bisa mengaji Ustaz. Namun ternyata tidak ada anaknya yang bisa mengaji. Pertanyaannya, bolehkah ikhtiar dengan cara bersedekah kepada banyak orang seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Fadol Ustaz.
0: Baik, tentang pertanyaan ini, sebetulnya ya kalau ngaji yang dimaksud ngaji sini apabila itu baca Al-Qur'an atau misalnya ngaji yang dimaksud supaya mengenal agama dengan baik, semua itu adalah dengan upaya, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan mendatangkan guru ya ke tempat kita. Artinya dan kita belajar dan anak-anak itu diajarkan. Ya. Adapun sedekah itu amal yang lain. Sedekah itu amal yang lain, berbeda. Tapi kalau dia berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonannya, ya bisa saja. Cuma marilah kita memasuki satu pintu itu, memasuki sesuatu dari pintu-pintunya. Ya. Ilmu itu kita masuk dari pintu ilmu. Dan belajar. Ya. Belajar Al-Quran, belajar membaca. Kemudian kalau itu masalah-masalah agama dan kita bertanya pada orang berilmu dan hadir di majelis ilmu. Ya. Itu. Jadi, sedekah itu amal yang berbeda. Itu dia pahalanya lain. Ya. Tapi kalau seorang misalnya dia berharap pada Allah dan dia mengeluarkan sedekah, semoga Allah memberikan hidayah pada anak-anak saya misalnya, ya semoga Allah kabulkan permohonannya. Ya kita berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonannya. Karena hidayah di tangan Allah. Ya. Tapi kita juga ingatkan mereka. Tidak sekedar kita memberikan sedekah kepada orang lain. Tapi kita tidak pernah mengingatkan anak-anak kita. Ya. Jadi bapak ya, atau yang bertanya. Juga ingatkan anak-anak. Anak-anaknya. Enak kita ngaji. Kita baca Al-Quran. Kita hadiri majelis ilmu. Kalau perlu misalnya untuk memberi sugesti, gak apa-apa, kasih duit mereka. Nah, kamu ikut ngaji, ini aku kasih duit. Misalnya, ini untuk memberi semangat pertama. Nanti insya Allah setelah dia terbiasa, mudah-mudahan dia akan mencintai ilmu itu. Akan menghadiri majelis ilmu. Akan banyak mengajinya. Ya, kalau insya Allah dengan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan kita terus berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Ya, mohon pada Allah, apalagi doa orang tua itu insya Allah dikabulkan. Termasuk doa-doa yang mustajabah adalah, atau doa-doa yang mustajab, yaitu doa orang tua untuk anak-anak mereka. Ya. Jadi bapak sebagai orang tua, ibu sebagai orang tua, doakan anak-anak kita. Allah yang merubah hati mereka. Allah yang membolak-balik hati manusia. Dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mintalah pada Allah. Mohonlah pada Allah. Ya. Semoga Allah berikan petunjuk hidayah pada mereka. Sedekah silakan tetap berikan sedekah. Tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun penekanan dalam masalah mengaji itu harus diingatkan mereka. Ya. Disampaikan kepada mereka, disuruh mereka untuk mengaji. Ya. Cara manusia dengan peringatan-peringatan itu insyaallah bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Itu mungkin arahan-arahan kami tentang apa yang ditanyakan tadi. Ya, sedekah insya Allah tetap sedekah. Tapi anak-anak itu juga harus diingatkan. Ya, dinasihati. Kalau tidak bisa kita menasihati sebagai orang tua, mungkin ada ustadz yang bisa menasihati mereka. Kita panggil ustadz itu. Minta tolong pada ustadz itu. Tolong nasihati anak saya. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Yunaldi yang dari Buah Tintan Agam juga.
1: Ya baik, silakan.
2: Yang saya tanyakan mengenai menjaga lisan ya Ustaz. Ya, orang kedai misalnya dia kerjanya berjudi, membuka judi dan membuang-membuang bukan. Nah, jadi kita bicarakan dengan masyarakat apakah itu kalau nasihat langsung mungkin dia

0: marah atau mengadukan ke kita pencemaran nama baiknya. Nah, bagaimana kita itu? Sekarang kan kita aja orang bisa mengadukan nanti ke polisi, wajib kita dituntut bayar sekian. Bagaimana ini?
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, tentang pertanyaan Bapak tadi yang bertanya, begini, bahwa perbuatan maksiat itu ada yang bersifat tersembunyi, ada yang terang-terangan, ya. Dan seorang muslim dilarang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Kalau seorang berbuat maksiat sendirian, ya, kemudian dia insya Allah kalau dia bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita berharap orang ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau ada orang berbuat maksiat dengan terang-terangan, buka tempat perjudian misalnya, ya ini sudah bukan lagi hal yang dikatakan ghibah kalau mengatakan tentang orang itu. Justru kita ingatkan teman-teman kita. Tapi sebelumnya kita ingatkan orang itu kalau bisa. Ya. Supaya dia itu menutup tempat judinya itu. Ya. Karena ini ada suatu perbuatan dosa. Haram. Ingatkan dia. Kalau dia tidak mau ingatkan, ya kita juga ingatkan teman-teman kita. Supaya jangan, misalnya jangan datang ke tempat itu. Ya. Ya, jadi kalau dosa itu terang-terangan dan kita ingatkan manusia, ini bukan ghibah namanya. Ya. Karena dia berbuat dengan terang-terangan. Tetapi kalau dia berbuat sembunyi-sembunyi, maka kita pun harus ingatkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Yani tidak terang-terangan. Nah, adapun misalnya dia lapor kepada ini, ya apa namanya itu, kita berupaya untuk tidak sampai hal itu terjadi. Maka kita ingatkan teman-teman dekat kita saja. Ya. Jadi gini, mengingkari kemungkaran itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkat. Ini berkaitan dengan mengingkari kemungkaran. Apabila seorang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan wewenangnya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, ya, maka dia wajib mengingkari kemungkaran itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan wewenangnya. Tetapi tidak semua orang bisa mengingkari kemungkaran dengan cara yang pertama. Maka dengan cara yang kedua, yaitu dengan lisan, dan memberi nasihat yang baik, peringatan yang baik. Kemudian kalau juga dengan peringatan yang baik, nasihat yang baik, tidak mempan, orang ini tidak mendengar dan tidak mau mengikuti nasihat kita, maka cukup kita mengingkari dengan hati kita. Cukup kita mengingkari dengan hati kita. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari dosa, seperti dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, ini mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kata Nabi alaihissalam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka robahlah kemungkaran itu dengan tangannya. "Fa illam yastati fa bilisanihi." Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan peringatan. Ya, dengan nasihat. "Fa illam yastati fa bi qalbihi." Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Ya. Jadi ini mungkin cara-cara dalam kita mengingkari kemungkaran itu. Dan kita juga tetap harus menjaga risiko. Artinya kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, sekarang ini kita hidup di satu masa. Ya semua ada aturannya. Ya, bentar-bentar lapor ke polisi. Ya kita juga jangan, apa namanya, jangan menjerumuskan kita diri kita dalam hal-hal yang akan menyibukkan kita sendiri. Cukup kita ingatkan, mau ingat alhamdulillah, tidak mau turun urusannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
2: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta melindungi kita dari berbagai keburukan, dan kita berharap pada Allah Ta'ala berbagai kebaikan. Salah satu kebaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa pula pada kesempatan yang baik ini, kaum muslimin, kita tetap dan terus mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin, al-mustad'afin, kaum lemah yang ditindas di Palestina. Semoga Allah memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Allah mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka. Dan Allah membalas orang-orang yang mendzalimi mereka, dan balasan

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Mubarok Ba Mu'alim LC MHI Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Salihin dengan tema anjuran menjaga lisan. Semoga nasihat dan ilmu yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, karena lisan yang terjaga merupakan sebab keselamatan seorang hamba, sedangkan lisan yang tidak terkendali dapat menjadi sebab datangnya penyesalan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi lisan kita dengan zikir, tilawah Al-Quran, doa, nasihat yang baik, serta perkataan yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang maghrib. InsyaAllah kita akan simak bersama program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin tafsir Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Kajian di kesempatan malam hari nanti terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif. Mudah-mudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
2: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang sungai dari Khomer yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka

0: Kamu memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
7: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

0: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati islam azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu malam pekan pertama yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh rutin tafsir Al-Quran. Nah, ikhwati islam azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum. Baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Saleh. Ketika seorang hamba terjatuh kepada kesalahan, karena memang tidak ada seorang yang lepas dari kesalahan. Ketika seorang sudah berusaha untuk beriman dan beramal saleh, kemudian terjatuh pada kesalahan, maka segera bertaubat dan mengikuti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Jangan sampai seorang meremehkan sesuatu yang dianggap kecil. Sekecil apapun sebuah amalan, maka ada dampaknya. Jika seorang meremehkan sesuatu, maka dikhawatirkan di antara hukumannya adalah kejelekan setelahnya. Kejelekan setelahnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang namanya sampai akhir hayat. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membahas beberapa ayat dari surat untuk kita semua menghambakan diri ini kepada Allah Azza. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, sebelum kita semua. Allah yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita. Allah yang memberikan rizki kepada seluruh umat manusia. Kemudian Allah perintahkan semuanya untuk beribadah, menghambakan diri hanya kepadanya. La'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Bersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan, serta memurnikan penghambaan diri hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ikhwatal Islam rahimakumullah, di antara pelajaran yang kita bahas pada air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan hujan, kemudian Allah jadikan hujan itu sebab tumbuhnya berbagai macam tetumbuhan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, Allah juga mentakdirkan sebabnya. Artinya di dalam kehidupan ini ada hukum sebab akibat. Dan dalam ayat ini Allah jelaskan fa akhraja bihi. Artinya Allah yang mengeluarkan tumbuhan tadi, bihi dengan hujan, minas samarat, dari buah-buahan, rizqallakum, untuk rizki untuk kalian semua wahai manusia. Karena ini berkaitan dengan sebelumnya, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Baik itu yang beriman maupun yang enggak beriman, Allah beri rizki. Kemudian sebab turun atau sebab keluarnya atau sebab tumbuhnya berbagai macam tetumbuhan. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan sebab itu enggak berdampak terhadap akibat. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak menumbuhkan tetumbuhan, meskipun turun hujan dengan jumlah yang sangat banyak, kalau Allah enggak berkehendak untuk menumbuhkan tetumbuhan, enggak akan tumbuh. Tetapi hukum asalnya adalah sebab akibat itu berlaku di dalam kehidupan. Kemudian ayat yang berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang lalu adalah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Seandainya kalian wahai orang-orang yang menjadikan sebagian makhluk setara dengan Allah Jalla wa Ala, wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam kondisi ragu-ragu, enggak percaya terhadap Al-Qur'an yang diturunkan ala abdina, kepada hamba kami, maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini berkaitan dengan sebelumnya Allah berfirman fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu atau makhluk disetarakan dengan Allah Jalla wa Ala. Nah, mereka orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu tadi diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum, maksudnya khitab ini tertuju kepada mereka, bukan berarti diajak bicara seperti Nabi Musa, tidak. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian, maka datangkanlah satu surat, bikin satu surat seperti Al-Quran, kalau memang kalian, kalau memang kalian benar. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membela rasulnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membela, wahai Rasul, katakan kepada mereka, suruh mereka membikin tandingan terhadap Al-Quran, atau jangankan Al-Quran secara utuh, satu surat aja.

kalau memang mereka benar. Ini merupakan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya. Kemudian yang berikutnya dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran, kata-kata mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan terhadap hamba kami, kepada hamba kami. Jadi status hamba Allah itu merupakan status yang istimewa. Ketika seorang bisa menghambakan diri ini hanya kepada Allah saja, disebut Abdullah. Maka Abdullah ini adalah status yang istimewa. Ketika seorang memiliki jabatan yang tinggi misalkan, memiliki harta yang sangat banyak, memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan manusia, tetapi ketika seorang hamba tersebut masih tidak menghambakan dirinya kepada Allah, berarti dia menghambakan dirinya kepada sesama makhluk, maka pada hakikatnya orang itu masih belum dikatakan merdeka. Karena hakikat merdeka, hakikat kebebasan itu adalah ketika seorang benar-benar hanya menghambakan diri kepada Allah saja. Kalau masih menghambakan diri kepada selain Allah atau kepada sesama makhluknya, sesama hamba, berarti dia belum terbebas. Statusnya bukan Abdullah, meskipun secara umum seluruh makhluk ini tunduk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tetapi ada penghambaan secara khusus, yaitu mereka yang benar-benar menghambakan Allah. Ada juga sebagian manusia yang merupakan makhluk Allah dan tunduk di hadapan Allah, tapi mereka tidak mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Tunduk di hadapan sesama makhluknya. Jadi Abdullah adalah derajat yang istimewa. Makanya Rasulullah SAW enggak mau ketika umatnya memuji beliau, wa rasuluh, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Enggak boleh melebihi seperti itu. Bahkan Rasulullah marah, iyyakum wal ghulu, jangan sampai kalian ghulu, berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah berlebihan. Kita menghormati orang yang soleh, kita hormati. Orang yang alim, kita hormati. Tetapi ingat, jangan ghulu, berlebihan, apalagi sampai sujud dan sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-24. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ayat yang ke-24 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, jika kalian belum melakukan atau belum mengerjakan, walan taf'alu, dan kalian tidak akan perkuduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, u'iddat lil kafirin, disediakan bagi mereka orang-orang kafir. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an. Mereka disuruh bikin satu surat aja kalau memang mereka benar. Kemudian ayat yang ke-24 Allah jelaskan, fa illam taf'alu, jika kalian wahai orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'anul Karim, belum mengerjakan, pernah bisa bikin, enggak akan pernah melakukan, enggak akan bisa. Fattakunnar, maka takutlah terhadap neraka. Jadi awalnya diberi tantangan, kalau memang kalian benar, sudah bikin satu surat aja. Di dalam surat lain jelaskan bikin satu seperti Al-Quran. Dan dalam ayat ini jelaskan bikin satu surat saja. Kemudian Allah jelaskan, kalau kalian belum mengerjakan, belum bikin, dan memang kalian juga tidak akan pernah bisa bikin, maka pilihannya cuma satu. Fattakunnar, maka takutlah terhadap neraka. Gak usah capek-capek bikin seperti Al-Quran, gak usah, kalian gak akan bisa. Pilihannya satu, fattakunnar, takutlah terhadap neraka. Dan seorang itu tidak bisa melindungi diri dari neraka kecuali dengan keimanan. Artinya apa? Pilihannya cuma satu, ini ada Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan, di antara sifat neraka adalah allati waquduhan nasu wal hijarah, yang kembali ke neraka tadi, yang bahan bakarnya itu adalah manusia. Waquduhan nasu

Al-Hijarah, manusia disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, dibakar sesembahan-sesembahan mereka, yaitu berhala-berhala mereka terbuat dari batu, seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya innakum, kalian semua, maksudnya adalah orang-orang yang kafir, yang gak beriman. Wa ma ta'budun, dan segala sesuatu yang kalian sembah. Ma, wallahu alam, itu berkaitan dengan benda. Kalau man, itu berkaitan dengan yang berakal, seseorang. Innakum wa ma ta'budun, sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah. Ma, bukan man. Berarti jika orang yang menyembah selain Allah dan sesembahan-sesembahan mereka min dunillah selain Allah, hasabu jahannam, bahan bakar jahannam, antum laha waridun. Semua juga yang menafsirkan maksudnya ya, berhala-berhala itu menjadi bahan bakar. Kemudian ada juga batu yang dijadikan sebagai bahan bakar. Intinya adalah azab di neraka sangat dahsyat, dan kayunya terbakar. Begitu juga di neraka, bahan bakarnya adalah manusia, dan manusia itu selain dijadikan sebagai bahan bakar juga disiksa dengan api tersebut. Selanjutnya Allah berfirman, u'iddat, disediakan. Enggak dijelaskan siapa yang menyediakan. Wallahu alam, jelas yang menyediakan adalah siapa? Allah Jalla wa Ala. Karena memang yang menciptakan neraka itu adalah Allah. Neraka adalah neraka Allah. Yang menguasai neraka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'iddat, disediakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan neraka tadi dan menyediakan neraka tadi untuk siapa? Lil kafirin, bagi mereka orang-orang yang kafir. Setiap orang yang kafir terhadap risalah, terhadap nubuah, terhadap ketuhanan dan sebagainya. Baik, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat yang berlaku dari zaman dahulu sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Buktinya apa? Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab tantangan untuk membuat satu surat seperti Al-Quranul Karim. Kalau ada yang berusaha untuk mencoba, maka hanya akan dijadikan sebagai bahan tertawaan. Kemudian, mukjizat Al-Quran dari sisi maknanya, dari sisi lafadznya. Lafadznya yang indah, bagus, didengar, dan sebagainya. Dibaca dan sebagainya. Seorang itu akan betah untuk membaca Al-Quran dan gak akan pernah merasa bosan. Bahkan bikin seorang bosan. Seorang terus membaca, bahkan terkadang punya target sebulan sekali khatam, atau bahkan beberapa hari khatam, terus seperti itu. Kalau memang ada sebagian orang yang ketika membaca Al-Quranul Karim, kok cepat bosan? Atau enggak bosan, tapi cepat ngantuk. Begitu buka mushaf, enggak lama tiba-tiba sudah ngantuk. Tapi kalau buka HP bisa berjam-jam tahan. Wallahu alam, ini yang salah bukan Al-Qurannya. Keindahan Al-Quran itu enggak akan berkurang dengan model orang-orang seperti yang membaca dengan model seperti itu. Tetapi bisa jadi kesalahan ini kalian bersih. Seandainya hati kita semua bersih, maka kita enggak akan pernah merasa kenyang dari bacaan Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita baru membaca tiba-tiba cepat bosan dan sebagainya, berarti problem itu ada di hati kita. Ini mengatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia. Artinya ketika beliau mengatakan seperti itu, ini merupakan teori hasil dari pengetahuan beliau atau amalan beliau. Bukan sekedar teori yang gak terbukti, tidak. Yang ada di sekeliling kita, realita membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar. Dari sisi hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran mesti adil. Sempurna. Kemudian maslahat untuk seluruh para hambanya. Dan gak akan expired. Gak menjelaskan syariat. Atau yang memberikan syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakimun alim, yang maha bijaksana dan maha mengetahui maslahat seluruh hambanya sejak turunkan Al-Quran sampai hari kiamat. Kemudian kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim pasti benar. Terlepas apakah kisah itu bisa

kita buktikan atau tidak. Misalkan kisah-kisah umat terdahulu, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sebuah kaum dan tidak menghancurkan pemukiman-pemukiman mereka, sehingga bisa dilihat oleh orang-orang yang setelahnya. Orang-orang melihat bangunan-bangunan zaman dulu, kemudian bisa menjadikan itu semua pelajaran, saksi sejarah, bahwasanya enggak ada manusia yang kekal, yang abadi. Allah hancurkan kaum yang berbuat kemaksiatan dan sebagainya, dan itu ada buktinya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghancurkan sebuah kaum, dihancurkan semuanya, termasuk enggak ada sisanya penghunian-penghunian mereka, termasuk bangunan-bangunannya, dihancurkan semuanya sehingga enggak tersisa. Intinya adalah berita, kabar-kabar, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya adalah benar, terlepas apakah kita bisa membuktikan atau tidak. Karena kemampuan manusia untuk membuktikan sesuatu itu terbatas. Jangan sampai kita hanyakan di sebuah zaman, tetapi di hari kemudian, di zaman yang lainnya, orang bisa membuktikan. Kemudian berita-berita yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masa yang akan datang, tentang hari kiamat dan sebagainya, semuanya akan terjadi. Ini diantara mukjizat Al-Quran. Dan tentunya tantangan yang mengajak mereka, orang-orang yang gak beriman, untuk membuat seperti Al-Quran merupakan mukjizat. Kemudian yang berikutnya, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan perkataan orang-orang kafir. Apakah perkataan orang-orang kafir juga merupakan mukjizat? Perkataan orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalkan perkataan Fir'aun dalam surat An-Nazi'at. Fir'aun mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Apakah perkataan Fir'aun ini juga merupakan mukjizat? Wallahu a'lam. Kalimat faqala ana rabbukumul a'la ini adalah firman Allah yang menghikayatkan perkataan Fir'aun. Adapun perkataan Fir'aun yang sebenarnya, wallahu a'lam. Yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah firman Allah. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perbincangan Nabi Sulaiman dengan, yang bisa kita ambil dari ayat ini, di antaranya adalah orang yang mengingkari Al-Quran, maka ancamannya adalah neraka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan wa in kuntum fi raib, jika kalian raib. Yang berikutnya, ayat ini juga menggambarkan bahwasanya orang yang menyembah selain Allah, mereka akan disiksa dengan neraka, termasuk sesembahan-sesembahannya. Ini untuk pendapat yang mengatakan bahwasanya al-hijarah maksudnya adalah berhala. Dan kita tahu bahwasanya setiap orang itu mencintai sesembahannya. Ketika sesembahannya dihina, orang akan marah, orang akan membela sesembahannya. Tetapi di hari orang menyembah sesembahan, tujuannya apa? Supaya bisa mendapatkan manfaat. Tapi ketika dia akhirat, tampak hakikat yang sebenarnya bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Pelajaran yang lain adalah u'iddat lil kafirin. Neraka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa

di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengampuni, maka Allah akan mengampuni. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membersihkan hamba tersebut, misalkan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian melalui syafaat, atau karena Allah ingin merahmati hamba tersebut dikeluarkan dari neraka, maka dikeluarkan. Atau ketika akan pernah keluar dari neraka. Makanya sering kita bahas bahwasanya kenikmatan yang terbesar adalah iman. Ketika seorang memiliki berbagai macam kenikmatan, sebesar apapun kenikmatan, kalau enggak punya iman, sama aja tempatnya di neraka. Dan sesaat di neraka bisa melupakan seluruh kenikmatan selama di dunia, lalu bagaimana ketika seorang kekal di neraka selama-lamanya? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah, apakah neraka itu kekal? Jawabannya jelas, neraka kekal. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun ada sebagian yang berpendapat ada saatnya neraka itu enggak kekal, ada saatnya neraka itu selesai, artinya enggak kekal. Wallahu a'lam. Tapi pendapat yang kuat yang sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran neraka menunjukkan berarti tempatnya juga kekal, penghuninya kekal selamanya di neraka, menunjukkan bahwasanya neraka itu juga kekal. Di antara dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah adalah seperti yang Ta'ala melaknat orang-orang yang kafir dan Allah menyediakan bagi mereka neraka yang apinya luar biasa. Kemudian khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat Fatir, Allah berjahannam. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Mereka penduduk jahannam, enggak. Dalam ayat lain jelaskan لا يموت فيها ولا يحيى. Mereka enggak akan meninggal dunia. Artinya ولا يحيى. Kemudian ولا يخفف عنهم من عذابها. Dan mereka tidak diringankan sedikit pun azabnya. Jadi azab itu terus menerus dan enggak akan berkurang. Falan nazidakum illa azaba. Dan kami tidak menambah untuk kalian wahai penghuni neraka kecuali siksaan. Artinya siksaan itu terus bertambah dan bertambah. Kemudian kadzalika najzi kull kafur. Itulah balasan dari kekufuran bagi mereka. Ini semua menunjukkan bahwasannya neraka itu kekal, enggak ada batasannya. Ada beberapa ayat, di antaranya di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, labithina fiha ahqaba. Mereka penduduk neraka tinggal di neraka, labithina fiha di neraka ahqaba. Ahqaba jamak dari hukub atau hikm. Jadi huk atau hikm ini sebuah bilangan tertentu yang sangat lama sekali. Tetapi selama apapun ketika sudah ada batasan tertentu berarti ada ujungnya. Misalkan ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Satu hikm itu 80 tahun atau 70 tahun di neraka enggak sama dengan satu hari di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun selama di dunia. Satu hari 1000 tahun. Satu bulan berarti berapa? 30.000 tahun. Satu tahun kalikan 12. Kalau 40 tahun atau 70 tahun atau 80 itu dengan berbagai macam siksaan. Dalam waktu yang sangat lama. Tetapi sebagian ulama mengatakan ahqaba maksudnya adalah duhuron la nihayatalaha. Bertahun-tahun dan enggak ada ujungnya. Tetapi wallahu a'lam, makna ahqaba di sini ya bilangan tertentu, dan kalau sudah dikatakan bilangan tertentu berarti ada ujungnya. Karena dalam ayat yang selanjutnya fadzuqu falan nazidakum illa azaba, rasakanlah sesungguhnya kami enggak menambah kecuali azab. Menunjukkan bahwasanya penduduk neraka itu akan berpindah ke azab yang lainnya yang lebih pedih. Jadi sudah tinggal dalam waktu yang sangat lama kemudian berpindah ke azab yang lainnya yang lebih pedih. Pada suatu masa yang memang ada ujungnya, kemudian fa finnari lahum fiha

Zafir wa syahiq. Orang-orang yang celaka, tempat mereka di neraka, finnar. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Terdengar nafas mereka merintih kesakitan ketika menarik nafas, ketika mengeluarkan nafas dengan suara yang keras, menunjukkan sakit yang luar biasa. Dan ini tentunya enggak terbayang. Kalau di dunia saja, ketika orang kesakitan, teriak luar biasa. Bahkan terkadang ketika seorang belum diurut, baru dipegang saja udah teriak. Karena dia tahu apa yang akan dilakukan oleh tukang pijat tadi. Ini di dunia, di akhirat enggak ada apa. Tentunya dunia ini enggak ada apa-apanya dengan akhirat. Siksaan yang luar biasa sehingga membuat mereka terdengar nafasnya ketika menarik nafas dan ketika mengeluarkan nafas dengan keras. Ayat selanjutnya Allah jelaskan khalidina fiha. Jadi orang-orang yang syaqi, orang-orang yang celaka tadi, ya Rabbuk. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Artinya mereka itu selamanya kecuali kalau Allah berkehendak. Berkehendak apa? Untuk menjadikan mereka enggak selamanya. Sebagian ulama menjelaskan ayat ini berkaitan dengan orang yang beriman. Berkaitan dengan orang-orang yang beriman pelaku dosa atau dengan rahmat dan sayang Allah atau ketika memang dosanya sudah selesai untuk dibersihkan. Tetapi wallahu alam, yang berkaitan dengan orang kafir maka mereka selamanya kekal abadi.

Ada sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti kahai'ati kabshin amlah. Kelak di hari akhirat akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing jantan kemudian warna ya belang hitam dan putih. Fayunadi munadin, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun wayanzurun, maka mereka, kalian mengetahui hal ini? Fayaqulun, na'am, hadha al-maut, wa kulluhum qad ra'ah. Mereka mengatakan, iya, tahu, ini adalah kematian. Dan semuanya sudah melihat. Thumma yunadi, ya ahlan nar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun wayanzurun. Maka mereka mengangkat kepala dan maka mereka mengatakan, na'am. Iya, hadha al-maut. Ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah. Dan mereka semuanya telah melihat. Fayuzbah. Kemudian kambing tadi disembelih. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, khuludun, selamanya kekal, fala maut, enggak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, khuludun, semuanya akan berakhir dengan kematian. Orang merasakan kenikmatan apapun, ketika datang kematian berhenti sudah kenikmatannya. Sebaliknya orang yang sengsara dengan kesengsaraan apapun, ketika meninggal dunia selesai. Adapun di akhirat, ketika sudah kematian disembelih, maka penduduk surga akan semakin merasakan kenikmatan. Mereka meyakini bahwasanya kematian, merasakan kenikmatan ini gak akan, mereka mengetahui bahwasanya kenikmatan ini gak akan terputus lagi selamanya. Khuludun la maut. Sebaliknya penduduk neraka. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wa anzirhum yawmal hasrah idz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Curkan hati mereka saking menyesalnya ketika idz qudiya al-amru, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan perkara. Yang di surga, di surga. Yang di neraka, di neraka. Kemudian kematian sembelih. Wahum fi ghaflah, wahum la yu'minun.

dan mereka dalam kondisi ghaflah lalai. Dulu ketika di dunia mereka ghaflah lalai, enggak pernah memikirkan hal itu. Tapi kita menyadari bahwasanya terkadang keimanan itu naik dan turun. Dan kita menyadari bahwasanya memang neraka itu adalah u'iddat lil kafirin. Disediakan untuk orang-orang kafir. Tetapi yang masuk neraka itu bukan cuma orang kafir. Termasuk orang al-afiyah. Kemudian ikhwatal Islam rahimakumullah, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat." Dan berikan kabar gembira. Wa basyir maksudnya adalah berita gembira. Bushro adalah berita gembira. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman. Kepada mereka orang-orang beriman dan mengamalkan amal yang saleh. Annalahum jannat. Bahwasanya bagi mereka surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar. Yashabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Wahum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagian kenikmatan yang ada di dunia. Sebagian kenikmatan yang ada di surga. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rizki dari jannat, dari pohon-pohon dan sebagainya, min thamarah, dari buah-buahan, rizqa, qalu mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini adalah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi yang serupa. Ini khilaf antara ulama, serupa bentuknya atau namanya, rasanya dan sebagainya. Walahum fiha azwaj, dan di dalam surga mereka memiliki azwaj. Azwaj maksudnya adalah pasangan-pasangan. Dibedakan antara zauj dengan zaujah karena jatahnya berbeda. Kemudian pasangan-pasangan yang suci, mutahharah, wahum fiha khalidun, dan selamanya mereka berada di dalam surga tersebut. Wahum fiha, dan mereka di dalam surga tadi, khalidun, maksudnya adalah selamanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang kenikmatan surga. Yang sebelumnya menjelaskan tentang sebagian siksa, memberikan kabar tentang neraka supaya hamba itu takut. Kemudian dijelaskan tentang surga supaya hamba itu mengharap. Dan di dalam beribadah kita menyertai وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Dan makna iman jelas. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, Jumlah Akhir dan sebagainya. Kemudian keimanan itu berada di dalam hati seseorang. Atau enggak cukup seseorang mengaku beriman, sholat puasa, tetapi hatinya menyimpan kekufuran. Atau ketika misalkan hatinya percaya, tapi dia enggak mau mengikrarkan dan enggak mau beramal, enggak cukup. Jadi harus tiga hal semuanya dilakukan. Yang beramal saleh. Amal saleh adalah sebuah amalan yang muncul dari seorang hamba. Amalan tersebut muncul penuh dengan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian amalan tadi dilandasi dengan ikhlas. Dilandasi dengan keimanan dan penuh keikhlasan. Mengharap pahala Allah Azza wa Jal. Kemudian amalan tersebut dikatakan amal yang soleh. Kalau amalan yang benar tetapi niatnya enggak benar, maka enggak bisa disebut amal soleh. Itu adalah amal yang fasid, amal yang rusak. Karena dalam hadis jelaskan ana aghna syuraka, ada yang meminta puasa tadi misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala enggak menerima amalan tersebut. Meskipun amalannya sudah benar, sahur sebelum terbit fajar atau berbuka setelah tenggelam matahari, amalannya sudah benar misalkan, tetapi itu masih belum cukup. Niat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika seorang sudah ikhlas tetapi amalannya enggak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, ini juga enggak bisa disebut amal soleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, ternyata hamba tadi enggak menegakkan salat sesuai dengan yang diperintahkan. Rasulullah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang salat, salatnya enggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Maka amalan itu enggak bisa disebut amal yang saleh.

0: Nah, ketika seorang sudah beriman, kemudian beramal soleh, maka mendapatkan berita gembira tadi. Secara bahasa artinya adalah kebun. Baik, ini sudah azan, insya Allah kita akan lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum.
1: Demikian ikhwati salamu azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-21 hingga 25 disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in.

0: siratal mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
1: Yang keempat,
0: yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda
1: sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar."
0: Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
0: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول منها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال
3: أذن kepadaku mereka mengenakan pakaian di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Adu fihi ikhtilafan kathiran.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan dari Tafsir Al-Quran di Surat Al-Baqarah ayat ke-21 hingga ke-25 di sesi yang kedua ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Baik. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sampaikan kabar gembira. Bushra itu adalah kabar gembira. Meskipun terkadang juga digunakan untuk selain kabar gembira. Contohnya yang disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan bushra kepada mereka dengan apa? Azab yang pedih. Padahal asalnya yang namanya bushra itu berita gembira. Nah, tetapi terkadang digunakan untuk musibah atau untuk azab yang pedih. Tujuannya adalah untuk lebih menghinakan mereka. Disampaikan berita gembira, sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi sudah jelas maknanya, bahwasanya bagi mereka jannat, jamak dari jannah. Atau secara bahasa, jannah artinya adalah kebun. Kebun dikatakan jannah karena banyak pepohonan atau pohon yang lebat, yang rindang, sehingga menutup yang ada di dalamnya. Maka disebut jannah. Itu secara bahasa, termasuk misalkan janin. Disebut janin kenapa? Ya karena gak tampak, gak terlihat, tertutup. Karena berada di rahim. Begitu juga makhluk jin misalkan. Disebut jin kenapa? Ya karena memang mereka adalah makhluk yang gak terlihat. Adapun secara istilah, itu secara bahasa. Secara istilah maksudnya adalah sebuah tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Adapun kenikmatannya apa? Maka mala ain ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan enggak pernah terlintas di hati seorang. Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagian kenikmatan surga. Tetapi hakikatnya adalah lebih dari yang kita bayangkan. Hakikatnya lebih dari yang kita bayangkan. Kemudian Allah berfirman, lahum jannat tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, maksudnya di bawah jannat tadi, al anhar, sungai atau sungai-sungai, jamak dari nahar atau sungai-sungai. Jadi fa'ilnya atau pelaku atau istilahnya subjek dari tajri yang mengalir tadi adalah apa? Al anhar. Yang mengalir itu apa? Sungai-sungainya. Dan dalam bahasa Arab subjek itu bisa ditaruh di belakang. Pekerjaannya ditaruh di depan, fiilnya, perbuatannya di depan. Tajri min tahtiha al-anhar. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat aktif sudah menjadi sebuah kaidah. Subjek, predikat, objek, gak bisa diputer-puter. Kalau dalam bahasa Arab bisa diputer-puter. Misalkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa idhi batala Ibrahima rabbuhu. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh rabbuhu Allah SWT. Yang menguji adalah Allah, ditaruh setelah lafadz Nabi Ibrahim. Dan dalam ayat ini yang mengalir itu adalah al-anhar. Berarti cara membaca, kalau kita misalkan nafasnya enggak kuat, maka jangan berhenti di kata-kata tajri. Kurang tepat. Misalkan kita membaca wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri. Berhenti di sini, maka ini enggak tepat. Cara berhenti enggak tepat. Kenapa? Kalau kita membaca jannatin tajri seolah-olah yang tajri itu adalah jannat. Kebun-kebun, sedangkan kebun atau pohon dan sebagainya surga itu enggak mengalir. Yang mengalir apa? Anhar. Berarti cara berhentinya, annalahum jannat. Berhenti situ. Nanti diulang lagi, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berarti di situ enggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian tentunya kita enggak bisa membayangkan atau menyamakan dengan kehidupan dunia. Disebutkan, oh, ada kebun-kebun, banyak pohon-pohon rindang dan sebagainya. Nanti kalau ada ular gimana? Itu kan di dunia. Kalau di surga yang enggak ada. Kemudian disebutkan al-anhar, ada sungai-sungai. Takut banjir misalkan. Itu di dunia sungai bikin banjir. Kalau di akhirat enggak. Kemudian di sini jelaskan al-anhar, jamak dari nahar. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan sungai-sungai itu banyak, di antaranya adalah sungai yang ada sungai mengalir laban. Laban itu susu. Kemudian juga sungai air yang jernih yang enggak akan berubah airnya, baunya, kemudian rasanya dan sebagainya. Kemudian sungai madu yang bersih. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. Sungai-sungai yang airnya itu enggak akan berubah dan enggak akan rusak. Kalau di dunia air bisa rusak. Kemudian anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dalam surat Muhammad. Ada sungai-sungai yang isinya laban yang tidak akan rusak. Kalau susu di dunia ini enggak lama langsung expired, 2 jam mungkin berubah rasa. Harus masukin ke freezer misalkan. Dan ini enggak bisa kita bayangkan. Kenapa ya? Memang enggak sama. Kemudian madu yang sudah bersih. Asal musaffa itu yang sudah tersaring. Ini intinya adalah penuh dengan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Kemudian di antara kenikmatan selain adanya sungai minuman sebagainya, ada juga makanan-makanan buah-buahan yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Ketika mereka diberi, mereka mengatakan ini seperti yang diberikan sebelumnya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubi mutasyabih, kemudian diberi yang serupa. Kemudian walahum fiha azwaj, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang mutahharah, suci. Suci dari berbagai macam, enggak seperti yang ada di dunia. Artinya suci zahir dan batinnya. Sifatnya, akhlaknya, hatinya, kemudian fisiknya dan sebagainya, intinya adalah istimewa, enggak ada kekurangan, karena memang ini merupakan kenikmatan di surga. Dan yang selanjutnya Allah berfirman wahum fiha khalidun, dan mereka kekal selamanya di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan Allah itu luar biasa. Seorang beribadah di dunia itu ada batasannya. Kapan? Sampai meninggal dunia. Setelah itu seorang sudah enggak bisa beramal lagi. Adapun balasannya di surga kekal selamanya. Jadi antara usaha amalan dengan balasan itu enggak seimbang. Bukan enggak seimbang, tetapi memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin benar-benar beramal dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat, maka

0: di bawah, tetapi dosanya di bawah. Sehingga hakikatnya orang yang berbuat kemaksiatan pada hakikatnya dia itu telah merugikan diri sendiri sebelum merugikan orang yang lain. Dan nanti orang yang lain yang dirugikan nanti di hari akhirat juga akan dipertemukan. Orang yang zalim dengan mazlum, ini tambah rugi lagi. Mas'alullah al-afiyah. Tayyib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Dari ayat yang terakhir ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di antara kunci seorang atau sebab seorang bisa mendapatkan surga adalah iman dan amal yang soleh. Dan tadi sudah kita bahas yang namanya hukum sebab akibat itu berlaku di dunia. Jangan sampai seorang berargumen dengan takdir. Buat apa kita beramal kalau ternyata kita sudah ditentukan masuk ke neraka? Seolah-olah pasrah. Ini keliru. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang menjelaskan bahwasanya takdir sudah ditentukan dan Allah maha tahu segala sesuatu. Apa yang akan terjadi Allah maha tahu. Tetapi kita gak bisa mengetahui, tugas kita itu beribadah. Allah perintahkan kita untuk beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah menjanjikan surga. Kalau kita pengen dapat surga, ya sudah ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Beriman dan beramal soleh. Jangan sampai beralasan dengan takdir. Permisalan simpelnya adalah kita menjalani kehidupan dunia. Kita menjalani hukum sebab akibat. Misalkan lagi ngaji seperti ini, tiba-tiba ada kotoran cicak misalkan jatuh di tangan kita. Apa yang kita lakukan? Bukan kemudian, wah sudah takdir. Ya enggak, kita ambil tisu, kita bersihkan. Atau misalkan yang jatuh cicaknya misalkan, tiba-tiba di depan. Atau ada sesuatu yang berbahaya, ada ular, kalajengking dan sebagainya. Kita lagi mengendarai, naik motor di sebelah kiri, tiba-tiba ada truk di depan kita, nyalip kendaraan yang lainnya. Apakah kita mengatakan, loh ini saya berada di atas kebenaran, sedangkan supir berada di atas kesalahan. Hanya kita bertahan, ya enggak. Kita ngalah saat itu. Bukan yang terpenting mana yang benar, yang salah. Yang penting kita selamat dulu. Kita refleks kemudian pindah jalan atau bahkan sampai turun dari aspal. Kenapa? Karena kita meyakini adanya hukum sebab akibat. Kita pengen selamat, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai ngesen kanan belok kiri misalkan. Ketika dimarahin, lebih marah lagi. Kenapa? Karena memang punya kekuatan ya, ras terkuat misalkan. Ini contoh aja. Artinya apa? Urusan dunia kita menjalankan hukum sebab akibat, apalagi urusan akhirat. Maka Allah sudah jelaskan orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya di mana? Tempatnya di surga seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang yang gak beriman, gak menerima Al-Quran, Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya. Fattakun nar. Berarti kalau orang pengen selamat dari neraka, beriman kepada Al-Quran, beribadah kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah memberi kabar gembira kepada orang yang beriman itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Di sini Allah yang memerintahkan, wabashir. Yang diperintahkan siapa? Rasulullah SAW. Memberi kabar kepada orang-orang yang beriman. Dan tentunya kita orang beriman juga saling memberi kabar kepada sesama kaum mukminin. Tentang apa? Tentang surga. Bagi siapa? Bagi mereka orang beriman dan beramal soleh. Yang dengan berita gembira dan saling mengingatkan ini akan munculkan sebuah motivasi untuk terus beriman dan beramal soleh. Dan yang terakhir, di sini dijelaskan khalidina fiha abada, menunjukkan bahwasanya balasan bagi mereka orang-orang yang beriman itu kekal selamanya. Kehidupan akhirat adalah kekal. Makanya dalam surat Al-A'la Allah jelaskan wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-21 hingga ke-25 disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya semoga dapat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita.

0: sehari-hari dari ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Ya Syekh Az-Zahroni di surat At-Tur dengan nomor urut surat ke-52 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Waktu

0: bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Yaum

Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Awal kehidupan manusia, engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

0: Kalian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian.
0: Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, "Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, 'Wahai hamba Allah, berikan upahku.' Aku menjawab, 'Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu.' Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Aku menjawab, 'Sungguh, aku tidak mengejekmu.' Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
0: القرآن.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
5: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati salam wa'azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari tema yaitu riba dalam akad jual beli. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.

0: وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para jemaah Masjid Jami Al-Barakah dan para pemirsa dan pendengar kajian ini melalui televisi dan radio Rojak, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita masih melanjutkan bab al-riba wa sarf. Bab riba dan sarf, riba yang dimaksud oleh al-muallif di sini Syekh Mar'i Al-Karmi, yaitu riba dalam akad jual beli, bukan riba dalam hutang piutang, pinjam meminjam. Karena sekarang beliau sedang membahas akad jual beli. Adapun riba pertambahan dari hutang piutang atau pertambahan dari akad pinjam meminjam atau akad qard, nanti pada bab al-qard insyaallah taala. Sampai kita kepada perkataan al-muallif, wa ma ada dzalika fa ma'dudun la yajri fihi riba. Kata Syekh.
1: Nah,
0: taqra.
1: Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa ma ada dzalika fa ma'dudun la yajri fihi riba walau ma'tuman kalbittikh wal fatsa wal fasa wal khiyar wal juz wal bid wal rumman wala fima akhrajathu as-sina'atu anil wazni kathiyabi was-silahi wal fulus wal awani ghairi adh-dhahabi wal fiddah. Penulis berkata, dan selain daripada apa yang dihitung, maka tidak terjadi di dalamnya riba. Walau ma'tuman, walaupun komoditas yang diperjualbelikan itu adalah yang dimakan. Kalbitikh, seperti semangka. Wal kisa'u. Mana?
0: Dia mirip timun tapi. Timun. Bukan timun, khayar timun.
1: Kan terong juga, Ustaz. Sejenis timun namanya.
0: Sejenis itu. Baik, apa namanya?
1: Wal khiyar, khiyar timun. Wal juz, juzi.
0: Pala. Ya, pala.
1: Wal bilt, telur. Wa rumman, delima. Wala fima akhrajat husina'ah, dan apa yang diproduksi dalam pembuatannya, seperti pakaian, senjata, uang, dan bejana, selain yang terbuat dari emas dan perak. Nah.
0: Ya. Sebelumnya, Syekh Mar'i mengatakan dari ini madhab Hambali, seperti kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, para ulama kita telah menulis buku sesuai dengan apa yang menurut mereka. Dalilnya, mereka memiliki dalil. Lalu, bila pendapat beliau marjuh, tentu tidak beretika, tidak beradab, Anda rubah langsung jadi seperti A. Tetap kita baca dan kita jelaskan, karena itu hasil ijtihad. Bukan sesuatu yang haram. Bukan pendapat yang nyeleneh. Tetap kita baca dan kita jelaskan, bila Anda punya pilihan lain, jelaskan di hasyiah atau di hawashi atau di catatan kaki. Ilatnya, ilat riba untuk komoditas 6 yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah barang yang ditimbang. Emas dan perak di masa Rasulullah ditimbang. Timbangannya kecil. Kalau Anda lihat tukang emas biasanya punya timbangan kecil itu. Ya. Dan di salah satu daun timbangan biasanya alat penimbangnya, kalau sekarang pakai besi gitu ya. Kalau dulu enggak, biji gandum. Jadi Anda mau beli cincin seberat berapa? 100 biji gandum. Ini 100 biji gandum taruh di sini. Bila sama daun timbangannya, ya tidak ada yang berat ke bawah ke salah satunya, itu sama beratnya. Itu mereka pahami seperti yang kita jelaskan berdasarkan

0: hadis yang diriwayatkan wa kadzalikal mizan. Tapi setelah kita jelaskan bahwa ini tidak ada makna munasabahnya. Kemudian yang kedua, maka seluruh yang ditimbang termasuk komoditas ribawi. Sekarang kalau Anda beli beras, itu ditimbang sekilo, dua kilo, satu ton, dua ton, itu berarti komoditas ribawi. Dan lain-lain selain beras, Anda beli tomat, timbang, beli tomat sekilo, cabai juga sekilo, dua kilo, seon, dua on, itu menjadi komoditas ribawi juga. Ya. Atau di sok, atau diukur dengan sok, atau dengan ditakar dengan alat takaran, seperti kalau sekarang liter namanya, kalau di masa itu sok. Sok itu seperti ini, seperti literan, cuman isinya kondisi air sebanyak 2,4 sekian liter, ya, sampai 2,5 liter. Kalau diisi air itu volume sok, ya. Dulu mereka tidak menggunakan liter seperti kita, satu literan, satu, dua, tiga, tidak. Sok. Itu ukuran kecil, ukuran besarnya namanya apa namanya? Wasaq. Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Satu wasak itu sebanyak 60 sok. Segede apa itu? Segede drum cukup, kurang 60 sok. Berarti kalau kali tadi 2, anggap 2,5, 60 kali 2,5 liter berarti 130 literan, ya. 130 liter apa namanya, drum berapa itu isinya? Ada 100 liter drum yang besar. Hah? Kurang. Nah, itu yang wasak. Itu ukuran besar wasak. Ya. Maka seluruh barang bila dipentransaksikan, satuan ukurnya adalah barang yang disok atau ditakar, dia akan menjadi ribawi. Anda beli minyak goreng, beli bensin, itu kan ukurannya sok. Ukurannya sok. Ukurannya volume dengan cara literan. Ya. Ini namanya komoditas ribawi. Setiap jenisnya satu jenis. Menukar apa namanya, minyak goreng, dari minyak goreng yang terbuat dari minyak sawit dengan minyak goreng kelapa, itu orang mentransaksikannya dengan liter, kan, ya, 1 liter, 2 liter, ya, 1/4 liter dan seterusnya, ya. Ini syaratnya, ini akan terjadi riba kalau Anda tukar menukarkannya dengan cara tidak tunai. Ya. Selain alat ukur dengan ditimbang dan dengan di liter tadi, dengan disok tadi, maka itu tidak terjadi padanya riba. Seperti kalau Anda belinya persatuan, satu unit rumah, dua unit rumah, itu tidak, rumah bukan komoditas ribawi. Mobil, satu unit mobil, ya. Kemudian buku, satu eksemplar, 100 eksemplar, satu dus, setengah dus. Dus, kalau satu dus, dua, setengah dus, itu apa namanya? Barang ditakar dengan sok atau tidak? liter kan namanya 1 dus, 1/2 dus. Ya. Tapi kalau 1 esemplar, 2 esemplar ini dengan satuan, maka tidak terjadi padanya riba. Walau itu adalah makanan seperti semangka. Anda beli semangka persatuan kan ya? Bukan satuan. Ya udah, ini sini satuan kata dia. Itu antum beli per kilo, di sini belinya satuan. Ya udah. Kalau antum belinya satuan, berarti dia bukan komoditas riba. Kalau antum belinya per kilo, dia akan jadi komoditas riba. Maka menukar semangka dengan beras, syaratnya harus beras pakai apa, kilo kan ya antum? Ya. Ada tukar semangka dengan beras, apa syaratnya? Harus tunai. Harus tunai. Tidak boleh ada jeda serah terima antara beras dengan semangka. Kalau semangka dengan kilo. Kok di sini Syekh mengatakan dengan satuan, 1 biji, 2 biji, 3 biji, bukan 1 kilo, 2 kilo. Tapi semangka kalau 1 kilo pusing dia. Mencari yang 1 kilo gimana ceritanya itu? Dibelah, bisa pas 1 kilo. Hah? Ih, kadang lebih, kadang kurang. Nanti harganya, kalau Anda minta satuannya kilo, saya hanya beli 1 kilo aja dah. Gimana ceritanya? Antum maksain, jangan. Gimana ceritanya? Antum ingin berarti dikurangin kulitnya, gitu? Kalau ingin 1 kilo, itu pasti ada kelebihan, mungkin 0, sekian, mungkin 5 gram, 3 gram lebih kurang. Ya. Dia enggak mau, saya beli 1 kilo. Kalau kurang 1 kilo saya enggak mau. Kalau kelebihan pun saya enggak mau beli. Itu tukang semangka bilang apa? Wah, ini susah ini, kata dia. Ya. Kalau beli beras bisa ditambah, dikurangin. Beli minyak bisa tambah, kurangin. Semangka gimana tambah, kurangin? Itu Anda beli pakai uang namanya, satuannya. Beli dong 15 ribu. Ya. Nanti jadinya bisa 1 kilo, bisa kurang. Ya, atau dia belah dulu, lalu dia bilang, sekian harganya, sekian rupiah. Berarti Anda enggak minta, belah dulu aja. Berarti tidak ada kesepakatan satuan di awal. Kalau Anda beli, saya, Pak, saya beli 1 kilo berapa? Muhammadnya dia bilang 12 ribu. Saya beli 2 kilo ya. Bisa dia ngasih 2 kilo? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa dia ngasih 2 kilo. Kalau Anda ngasih pakai uang, Pak, saya beli 27 ribu. Berarti 2 kilo kurang 2 kilo kurang 1 on itu ya. Kurang 3 on. Kurang 3 gram. Gimana ceritanya itu? Jelas, berarti enggak ada satuan. Dia belah dulu, baru dijualnya ke Anda. Satuan apa enggak ada? Jelas. Kalau di sini per biji, dia simang per biji. Ini biji yang ini berapa? 20 ribu. Ini 30 ribu. Berapa kilo? Enggak tahu saya. Saya enggak punya timbangan kilo. Saya jual per biji. Boleh? Boleh apa tidak? Ternyata kalau ditimbang beratnya sama, harganya kok beda? Ternyata ditimbang harganya sama. Boleh apa tidak? Saya ulangi. Dia jual semangka, ada 3 semangka, 1, 2, 3. Ini berapa? Yang ini saya jual kepada Anda 30 ribu. Yang ini 35.000. Yang ini 37.000. Emang beratnya beda-beda? Enggak tahu saya. Eh, dibawanya timbangan dari rumah atau dibawa ke tukang timbangan, ditimbangnya tut. Ya, tentu dia akan berpikir yang akan dibelinya yang mana? Yang timbangannya lebih berat, harganya lebih murah. Iya atau tidak? Hah? Boleh seperti ini? Boleh seperti ini? Boleh apa tidak jualan seperti itu? Tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Gharar. Gharar itu artinya tidak jelas. Ini jelas apa tidak? Kan jelas, itu semangka. Coba antum angkat. Kalau masih belum jelas, ah, taruhlah di apa namanya, di endoskop. Ya, jelas itu semangka, bukan durian. Ya, masalah berat, beratnya beda-beda, Ustaz. Tidak adil. Dia tidak jual pakai berat, dia jual pakai satuan. Iya boleh, jelas barangnya harganya jelas apa tidak? Jelas. 30, 35, 37 kan jelas. Ya. Sama seperti orang jual dengan onggokan. Pernah Anda lihat dijual onggokan, terong dionggok satu onggok, satu onggok, satu onggok, satu onggok. Dia bilang, "Berapa Pak harganya?" Semuanya per onggok 20.000. Beratnya berapa Pak? Itu enggak urusan saya, berat saya jual per onggok. Boleh apa tidak? Boleh. Kan syarat jual beli itu barang jelas dan harga jelas. Harganya jelas 20.000 per onggok. Anda mau satu onggok, mau dua onggok, mau tiga onggok, silakan. Enggak jelas beratnya Ustaz. Dia kan enggak jual pakai berat, dia jual pakai onggok. Bisa difahami? Boleh, enggak ada masalah. Jelas. Begitu juga kisah. Kisah itu
1: kacang. Kisah. Kisah jenis timun.
0: Dia sejenis timun. Kusah kalau bahasa sekarangnya, kalau Anda umrah biasanya ada sayur dari kusa, bagian dalamnya lembut kayak timun, cuman ada lebih tebal sedikit dan lebih kalau di sayur itu kuahnya menjadi apa namanya kental, kusa namanya. Kita kemudian khayar timun, ya. Timun nanti belinya apa, per kilo, per buah atau per apa? Kilo aja semuanya tadi, semua kilo. Mu'alif bilang per buah. Udah per buah aja ikut dah. Terus, berjauz. Pala. Beli buah pala pakai apa? Satuan buah atau per kilo juga? Pala satuan. Antum beli sekilo, enggak ada uang antum beli. Pala itu komoditas ekspor itu. Ya, ekspor. Pala satuan. Pala boleh dibeli, dijual belikan boleh pala itu? Boleh? Boleh, enggak ada masalah. Walbid dan telur. Antum telur kilo atau liter? Atau satuan kilo juga, ya adalah kilo juga. Waruman dan delima belinya kilo juga, buat satuan kilo juga, ya adalah salah kilo. Ya, kalau antum beli dengan kilo, berubah dia menjadi komoditas ribawi atau tidak? Hah? berubah. Ini kalau ditanyakan, bila berbeda kebiasaan suatu daerah, satu daerah ini dengan satuan, berarti kalau dengan satuan dia tidak komoditas ribawi. Di satu daerah barang yang sama juga dengan di liter, oh berarti komoditas ribawi. Di satu daerah tidak di liter tapi di timbang, berarti komoditas ribawi juga. Begitu, bisa barang yang sama di sini komoditas ribawi, di sini tidak. Emas umpamanya, di sini komoditas ribawi, di sini tidak, bisa. Lalu apa berarti yang dimaksud dengan timbangan di sini? Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, mereka mengatakan sesuatu yang dimaksud Rasulullah ditimbang, berarti ilatnya ditimbang. Sesuatu yang dimaksud Rasulullah di liter atau di sa', maka ilatnya karena di sa'. Sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah, seperti tadi durian, ada di masa Rasulullah durian? Ada. Tidak pernah kita baca sejarah hadis ataupun Al-Quran bahwa jual beli durian, hukum jual beli durian. Ya, maka kembali kepada kebiasaan di tempat asalnya. Ya, ini penjelasan mereka. Akan tetapi kita jelaskan sebelumnya, apakah ini kuat pendapatnya? Kuat apa tidak? Bahwa illat riba adalah timbangan dan sok. Kuat apa tidak? Kuat, alhamdulillah. Jadi konsekuensinya berat kalau kuat, akhi. Antum beli tukar emas dengan air tidak boleh. Dan rupiah tidak akan terkena komoditas ribawi. Karena rupiah ditimbang atau diliter. Hah? Gimana? Hah? Berarti uang bukan komoditas ribawi. Kalau gitu boleh tukar selembar dengan dua lembar. Ya, selembar 100.000 ditukar dengan dua lembar 100.000 boleh. Saya belum mengatakan pendapat yang kuat ya. Tadi konsekuensi dari mengatakan kalau ini pendapat kuat, konsekuensinya apa? Kan tadi dijelaskan sesuatu yang tidak barang komoditas yang tidak ditimbang dan tidak disukat atau di apa namanya tadi tidak diliter, maka bukan komoditas ribawi. Ya. Dolar, uang dolar, uang real, uang rupiah. Itu dengan ditimbang atau dengan disukat tukar jual belinya. Persatuan kan ya. Satuan-satuannya pun tertulis nominalnya di situ. Berdasarkan itu. Tadi dikatakan la yajri fihi riba. Itu tidak terjadi padanya riba. Karena tidak ditimbang dan tidak diliter atau disok. Itu konsekuensinya. Ah, berarti enggak ada riba. Nukar rupiah 100.000 yang baru dengan uang pecahan 100.000 yang agak lecek tapi tambah 5.000, 105.000. Tidak riba jadinya kan ya? Hah? Tadi kalau kita katakan kuat ditimbang itu kan tidak ditimbang. Itu kan satuan hitungnya adalah lembaran ditambah nominal yang tertulis. Ya, karena itulah pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Mar'i tidak kuat dalam hal ini, dan ini pendapat Hanabilah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan pendapat yang kuat, yaitu mazhab Maliki dan Imam Syafi'i, bahwa untuk emas dan perak itu karena alat tukar. Dan ini pendapat yang diadopsi dan disetujui oleh lembaga-lembaga fikih internasional seperti OKI, seperti Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Tabi' li Rabita Al-Alam Islami. Ya, mereka mengatakan karena dia adalah alat tukar standar harga barang dan jasa, kemudian sebagai penyimpan kekayaan. Ya, maka seluruh yang sama dahulu di masa Rasulullah, emas dan perak, uang dinar dan dirham. Sekarang alat tukar orang uang rupiah, uang dolar, uang real dan lain-lain. Kemudian menjadi satuan ukur barang dan jasa rupiah, dolar, real dan lain-lain mata uangnya. Ya. Kalau dikatakan ini berapa rupiah? Tidak pernah orang mengatakan ini belinya berapa kilo beras. Berarti standar harga. Antum gaji bulanan berapa kilo beras? Ya, tapi berapa rupiah? Berarti dia alat standar pengukur barang dan jasa. Dan penyimpan kekayaan. Ya. Orang kalau mau berangkat umroh, nabung, yang ditabung beras atau rupiah atau emas. Kalau emas memang dari masa Nabi penyimpan kekayaan. Jelas itu. Itu pendapat yang kuat. Tapi ini kita jelaskan pendapat Hanafiyah ini. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kita jangan baperan. Apa arti baperan itu ya? Kalau sudah terbiasa dengan mazhab Syafi'i, lalu dianggap dalam salah satu kasus pendapat Imam Syafi'i lemah, ribut semuanya. Siapa kamu ngalahin Imam Syafi'i? Kamu aja tidak hafal kitab Muwatta Imam Syafi'i, umur 10 tahun dah hafal Muwatta. Bukan begitu. Ya. Yang melemahkan bukan saya. Kita membaca pendapat para ulama yang lain yang sama dengan Imam Syafi'i. Jelas, tidak ada dalam Islam itu kita berkewajiban mengikuti satu mazhab saja, semuanya harus diambil. Mau masalah muamalat, mau ibadah, ya Syafi'i, Syafi'i enggak bisa yang lain. Padahal seperti yang tadi, ini juga begini. Harus mazhab Hambali, karena Imam Ahmad bin Hambal itu murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik dan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Syaibani itu murid Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i sudah meresap, menarik, sudah mentransferkan ilmu Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mazhab Maliki, ditambah, kemudian diolah dengan kemampuannya, keluar mazhab yang baru. Iya. Tapi Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Berarti dia sudah serap ilmu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, dan dia olah lagi menjadi mazhab baru. Ya. Kata mazhab Hambali, berarti mazhab kami yang paling kuat. Ya enggak, akhi. Jelas? Sehingga tadi yang keputusan lembaga internasional, itu lembaga internasional dua-duanya di Saudi Arabia. Padahal mazhab para ulama kaum muslimin di Saudi Arabia Hambali. Fikihnya Hambali. Di sana sengketa hukum perdata pidana itu menggunakan mazhab Hambali, Zadul Mustaqni'. Karena itu S1 Syariah Islamic Law, hukum Islam itu belajar kitab Zadul Mustaqni'. Kalau tambah dengan Syarah Hasyiah Radul Murbi', Radul Murbi'. Bila ada beda pendapat, dah rujukannya ini. Jelas? Ya, tapi dalam kasus masalah illat riba tadi, para ulama dunia tadi mengatakan itu pendapatnya lemah. Yang kuat adalah Tsamaniyah sebagai alat tukar. Sehingga seluruh alat tukar yang fungsinya sama dengan uang akan menyelidiki komoditas ribawi. Apakah dengan begitu para ulama dunia yang berkumpul di sana meremehkan mazhab Hambali dan Hanafi? Tidak. Biasa aja. Baik. Jelas? Berbeda pendapat boleh selagi metodologi mereka menghasilkan pendapat itu benar. Ada ilmu usul fikihnya. Ilmu usul fikih pun berbeda-beda para ulama, karena dia disarikan dengan cara induksi dari nusus Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti al-aslu fil amri dalam mazhab Syafi'i, al-aslu fil amri al-muwassa' la yaqtadil fawr. Dalam mazhab Hambali tidak. Al-aslu fil amri, al-aslu fi mutlaqil amri yaqtadi al-fawr. Berbeda mereka. Sehingga dengan berbedanya kaidah tadi akan berbeda hasil akhir dari ijtihad tadi. Perintah Al-Qur'annya sama. Allah memerintahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban bagi manusia untuk melakukan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Dalam mazhab Syafi'i ini wajibnya muwassa. Waktunya panjang. Kapan waktunya? Sepanjang umur. Karena waktunya panjang, wajibkah dilakukan di awal waktu ketika Anda punya uang, punya ada kuota, wajib berangkat langsung? Mazhab Syafi'i tidak. Sehingga ada kebiasaan di masyarakat Indonesia, masyarakat kita, entar belum ada panggilan. Ya. Mazhab Hambali berdalil dengan ayat yang sama, tapi metodologi pendekatannya, kaidahnya tadi, bahwa al-aslu fil amri al-mutfi mutlaqil amri yaqtadi al-fawr. Kalau menurut mereka, ya langsung. Hari ini, sekarang sedang ada kemampuan dapat bonus atau kerja atau dapat hibah atau waris, dapat Anda 1 miliar rupiah. Berangkat sekarang. Kalau bisa melakukan perjalanan. Tapi kan haji tidak bisa main berangkat aja. Harus ada kuota segala macam. Ya. Seperti itu. Jelas. Ayatnya satu yang diambil. Tapi metodologi pendekatannya berbeda-beda. Lah kenapa berbeda kaidahnya tadi? Itu perbedaan kaidah dipelajari dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu usul fikih perbandingan. Ya. Berbeda pendapat seperti ini mubah, ini tempat ijtihad. Bukan segala sesuatu tempat ijtihad tidak. Ya. Wal jauzi dan pala. Wal bid tadi di Indonesia, sebentar, bukan di Indonesia yang dengan berat. Di tempat di Jakarta ya dengan berat. Di sini antum tinggal di mana? Bekasi. Berat atau satuan? Berat. Berat ya. Sekilo, dua kilo belinya. Ya. Bisa beli satuan enggak? Kalau antum beli satuan, beli satu aja bu. Sebentar saya timbang dulu. Begitu kalau beli telur. Hah? Iya. Gak yakin saya. Beli telur ayam kampung, satuan apa berat? Kalau yang kampung, satuan. Kalau ayam negeri, berat. Ayam bule, gak kampung, gak negeri. Sama-sama telur aja beda satuannya. Ada yang berat, ada yang dengan persatuan. Kalau saya dulu di Pekanbaru, di Sumatera, enggak pernah dengan kilo. Saya tahu kilo, belinya berkilo di sini aja. Hitungnya satuan. Kalau jumlah banyak, hitungnya papan itu, apa namanya?
1: Peti.
0: Apa namanya itu? Peletok. Peletok. Kertas, dari kertas. Apa namanya? Karpet. Itu kertas itu. Hah? Bojongkulur namanya karpet. 40 isi itu kan ya? Iya kan ya? 30 butir. Ya udah, karpetnya 30 butir. Setahu saya itu dibuat dari kertas. Waktu SD saya pernah belajar membuat itu dari sisa-sisa kertas, dihancurin, dibuat seperti itu untuk tempat telur. Ala kulli hal, hitungannya adalah papan. Mau kalau banyak, kalau bersatu dua, 10 satuan. Ya, bukan dengan berat. Maka ini tidak ada riba, walaupun dia makanan. Ruman dan seterusnya. Begitu juga awalnya dia dengan timbangan satuannya. Tapi setelah diolah, tidak dengan timbangan lagi. Paham? Ini berarti komoditas riba atau bukan? Seperti umpamanya kathiyab. Tiap kain. Kalau benang itu dengan apa belinya? Kilo juga kan ya? Kilo apa tidak?
1: Gulungan.
0: Gulung. Satuannya gulung. Satu gulung, dua gulung. Tidak dikilo, tidak ditimbang. Wallahu'alam. Ya. Setelah diolah menjadi baju, menjadi kain, kemudian dijahit menjadi baju, ini masih per gulung juga lagi satuannya, masih per kilo juga satuannya. Hah? Anda beli baju per kilo? Nah, kalau baju bekas, persatuan juga. Satu biji, dua biji, satu helai, dua helai, aja ya taib. Ini dengan berubah tadi, dia tidak lagi menjadi komoditas ribawi. Ini kita masih berbicara dalam madzhab Hambaliyah. Wasilah, senjata, pedang, tombak, apalagi biasanya, pedang, tombak, anak panah, panah, taib. Itu dibuat dari besi kan ya? Besi satuannya berat, atau ditimbang atau per kubik apa satuan besi per batang bukan per kilo. Hah? Atau enggak pernah beli besi? Kalau yang sudah itu kan yang sudah jadi. Ya sudah jadi ukuran berapa, satu batang ini yang ukuran sekian senti per sekian, ya. Tapi kalau yang mentahnya per kilo kan, mentahnya biji besi kan per kilo, jelas. Berarti dia kualitas ribawi karena dengan per kilo. Tapi bila besi sudah menjadi pedang, pedang jualnya per kilo. Hah? Jadi satuan. Atau dia menjadi tralis, jadi satuan. Atau menjadi besi untuk cor, itu per apa nak belinya? Per batang. Per batang. Jelas? Ketika itu bukan komunitas riba lagi. Ah, di awal ya komunitas riba. Beras tadi per kilo kan ya. Kalau sudah nasi per apa? Per kilo juga jualnya. Ah? Per piring.
1: Per porsi. Porsi.
0: Porsi itu satuannya apa itu? Piring, piring yang mana? Besar, kecil, piring namanya. Ya, Pak, beli nasi goreng 5 piring. Lah, itu kok lebih banyak daripada saya? Ya, ini enggak ada satuan, ini acak. Kecuali Anda kalau beli nasi di warteg, nasi padang itu dimasukin ke apa sama dia? Mangkok gitu kan ya, masukin ke mangkok. Nah ini bisa beli nasi satu bungkus isinya dua mangkok. Berarti satuannya bukan bungkus, mangkokannya. Bungkus itu tempat akhirnya. Di isinya setengah mangkok juga satu bungkus. Ya. Berarti dia bukan lagi ditimbang. Apakah masih menjadi komunitas riba? Hah? Apakah masih menjadi komunitas ribawi? Konsekuensi dari pendapat ini. Kita memahami dulu pendapat ini, masalah nanti lemah atau kuat nanti. Sekarang, karena kita, itu yang saya katakan, kalau kita mempelajari kitab para ulama, jangan main skip. Ya, baca dan fahami dengan baik, jelaskan yang maksud oleh penulis, ya. Nanti Anda punya pendapat lain, silahkan. Baik. Wal fulus, fulus tadi Ustaz menerjemahkan uang. Uang komunitas riba atau tidak? Di sini enggak. Kan kata beliau, barang-barang yang selain yang ditimbang dan ditakar tidak termasuk komunitas ribawi. Begitu juga barang yang di awalnya ditimbang, ditakar, lalu diproses dengan melalui proses berubah dia, tidak dengan ditimbang dan ditakar lagi. Ya, maka dia bukan komunitas ribawi. Sebentar, fulus bukan uang. Apa itu? Naqdain, uang di masa Nabi SAW dan di masa para sahabat, itu adalah uang dinar dan dirham, emas dan perak. Itu dinamakan dengan nuqud. Kalau dua uang, itu adalah naqdain, emas dan perak. Adapun fulus, uang yang dibuat dari tembaga, nuhas, untuk menilai barang yang kecil. Masa Anda beli kurma satu genggam, satu dinar, gimana ngembaliinnya tuh? Dinar 4,25 gram emas, harga satu ekor kambing, Anda beli cuma segini. Hah? Beli yang sasetan kecil, korma isinya berapa itu? Kalau bulan puasa 7 kan ya? 7, beli bayaran dengan 1 dinar harganya 1 ekor kambing. Gimana dia ngembaliinnya? Maka dibutuhkan mata uang untuk barang yang murah, barang yang nilainya rendah, maka dibuat mata uang dari tembaga namanya fulus. Fulus, ya, kalau dia tembaga, tembaga dengan berat atau dengan volume, 1 kilo, 2 kilo atau 1 liter, 2 liter belinya, berat kan ya, ah berat. Tapi setelah dicetak menjadi fulus, karena dalam mazhab Syafi'i, Hambali, fulus bukan komunitas ribawi. Ya, dia menjadi tidak lagi dengan satuannya bukan ditimbang dan ditakar tadi, tapi satuannya angka satuan nominal yang tertulis. 1 fulus, 2 fulus, 3 fulus. Jelas? Kalau kita pakai pendapat ini, uang 100 ribu rupiah dari apa itu bahan bakunya? Kertas kan ya? Anda menjual beli kertas kiloan atau literan? Kilo. Setelah dicetak menjadi uang, tadi waktu jadi kertas dia komunitas ribawi malah. Setelah menjadi uang, dia dengan satuan dan nomor dan nominal yang tertulis 100 ribu. Jadi komunitas ribawi dia keluar dari komunitas ribawi. Berarti boleh tukar dengan tidak sama. Betul. Enggak, saya itu kan menjelaskan yang betul. Saya menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini. Konsekuensi dari memahami pendapat para ulama tadi. Maksudnya, kalau Anda ada yang mengatakan begitu mazhabnya Hambali mereka, ya, mereka meyakini seperti itu ya, biasa aja. Jangan marah-marah Anda di sana. Ya. Karena ini ruang ijtihad yang boleh berbeda pendapat memang. Ya, seperti itu. Pendapat yang kuat tidak. Tadi pendapat yang kuat, ilatnya bukan timbangan, bukan disukat, tetapi karena alat tukar, ya, dan makanan pokok. Rupiah alat tukar atau makanan pokok? Alat tukar. Betul, alat tukar. Alat tukar, iya. Sebagai nilai barang, iya juga. Mobil berapa? 1 juta, 100 juta. Motor 9 juta. 9 juta rupiah. Ya. Penyimpan kekayaan, betul? Untuk nyimpan kekayaan pakai rupiah. Ya. Simpan sekarang sebanyak 100 juta. Atau kalau dulu tabungan Anda nabung di tahun 80 sebanyak 100 juta. Sekarang tetap 100 juta juga. Betul. Nominalnya betul, tapi daya belinya naik apa turun? Hah? Turun daya belinya. Tahun 80 Anda punya 100 juta dapat apa? Kalau kendaraan dapat mobil apa? Dapat kijang kan ya? Yang bapak-bapak senior. Dapat kijang baru enggak? Saya masih ingat di tahun 99 kijang kristal itu 130 juta. Betul? 130 juta. Sekarang 130 juta dapat adiknya yang paling kecil. Kijangnya udah enggak dapat, ayam mungkin dapat. Ya. Maka kalau untuk disimpan

0: peralatan rumah tangga yang dibuat dari besi, dari tembaga, selain dari emas dan perak. Nah, itu kalau bahan bakunya, iya, karena satuannya berat. Tapi setelah jadi, tidak lagi dia menjadi komoditas ribawi. Ya, cukup.
1: Alhamdulillah, satu pembahasan sudah kita simak dan alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustaz. Langsung kita memasuki sesi soal jawab untuk memperbanyak waktu diskusi dan juga pertanyaan. Silakan bagi ikhwan yang ada di masjid yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan atau yang di luar berkaitan dengan jual beli dan kasus permasalahan muamalah. Ada yang bertanya? Silakan. Fadhil ya akhi, di mic. Dengan siapa dan dari mana ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Semoga Ustaz dalam Allah jaga dalam ketaatan dan berkahi ilmu Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya Heru dari Cileungsi. Ingin bertanya masalah investasi.
0: Ya.
2: Ya. Dalam Islam yang benar itu seperti apa sih investasi itu? Dan kalau misalkan ada investor, itu pembagiannya seperti apa Ustaz?
0: Apa yang Anda maksud dengan investasi?
2: Iya, dalam Islam.
0: Yang Anda maksud dengan investasi apa, Akhi?
2: Iya, yang itu yang saya tanyakan, saya tidak tahu.
0: Enggak, pertanyaan Anda maksudnya apa? Umpamanya Anda punya uang, punya emas. Mau ya, investasikan seperti apa? Maksud, yang Anda inginkan seperti apa?
2: Ya, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mau investasi.
0: Gimana cara mengembangkan uang ini? Ay, Masya Allah. Ya. Cara mengembangkan uang, ya, dengan diputar. Kalau saja Umar mengatakan kepada wali-wali anak yatim, artinya seorang anak yatim bapaknya wafat, terima warisan dari ayahnya, emas banyak, umpamanya 100 gram sekian, ya, 100 gram. Itu kata Umar, uang emas itu kan lindung nilainya kuat, tidak terkena inflasi. Tapi dia bukan alat investasi. Dia hanya lindung nilai agar kekayaan Anda tidak berkurang. Kalau Anda punya emas 5 ton, nanti cucu Anda pun dapat 5 ton, enggak berkurang, enggak dimakan rayap, enggak dimakan, enggak ada. Tapi kalau Anda punya 5 miliar rupiah, ya, sekarang nanti zaman cucu Anda 5 miliar sekarang bisa beli banyak, bisa beli rumah, kendaraan, segala macam. Nanti masa cucu Anda itu hanya bisa beli motor aja lagi. Ya, tapi yang emasnya tidak bertambah. Emas tetap Anda punya sekilo, ya sekilo. Enggak bertambah, jadi sekilo setengah. Karena itulah Umar bin Khattab mengatakan kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim, mengurus anak yatim, itu uang emas jangan dibiarkan, jangan disimpan. Karena disimpan tidak akan bertambah, malah berkurang. Berkurang kenapa? Terkena zakat. Ya, kalau sampai nisab dan haulnya. Maka Umar mengatakan, dagangkan. Jadi kalau Anda punya harta, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, beli barang, dagang. Itu akan bertambah. Nah, cuman Anda punya kemampuan berdagang atau tidak?
2: Kalau saya pribadi tidak.
0: Mungkin tidak. Ada kemampuan tapi waktu tidak ada. Loh, kenapa tidak ada waktu? Ya mungkin Anda punya profesi lain, ngajar, ya, atau jual jasa di suatu tempat dan lain-lain. Ya, ini dana Anda bisa Anda ikutkan dalam usaha orang lain yang dia punya usaha jual beli tadi, dagang tadi.

0: Ya.
1: Berarti seperti investor gitu. Jadi
0: tinggalkan kata investor, investasi. Saya dengan bahasa biasa. Ya. Apa ya? Nanti menggunakan kata investasi, investor, dia punya terminologi tersendiri. Apa yang saya maksud beda mungkin yang Anda maksud. Tapi kalau saya gunakan kata seperti tadi, serahkan, ikutkan dalam usaha dia, sehingga ketika usahanya nambah, uang Anda pun bertambah. Ya, namanya dia usahanya ada kuliner atau apa, dan dia orangnya profesional. Anda lihat selama ini, Masya Allah, Anda tahu benar tetangga ini dulu dari ngontrak rumah. Sekarang sudah punya rumah sendiri. Dulu karyawannya dia sama istri sama anak satu. Sekarang karyawannya dia istri, anak, anak-anak tetangga, tetangga pun ikut jadi karyawannya. Ya. Anda ingin membesarkan, mengembangkan uang Anda. Anda katakan kepada dia, boleh saya ikut dalam usaha Anda, tapi dengan uang saya enggak bisa kerja. Walaupun usahanya besar, dia tetap ingin ada uang untuk lebih membesarkan lagi. Lalu caranya bagaimana? Nah, ini gimana? Nanti artinya saya beri Anda per bulan sekian? Oh, tidak bisa, itu riba. Lalu gimana? Anda jelaskanlah. Saya mau tahu porsi uang saya ketika masuk, saya punya uang 100 juta. Sekarang usaha Anda kalau dinilai berapa harganya? Gimana cara nilainya ya? Kalau ada orang mau beli usaha Anda, berapa Anda jual? Oh, kira-kira 1 miliar lah saya jual. Ya udah, berarti dengan 100 juta uang Anda serahkan ke dia, menjadi berapa nilainya? 1,1 miliar kan ya? Berarti Anda katakan saya memiliki 11% gitu, atau kurang ya, 10 berapa itu, 10,3 ya, 10,3% saya miliki di usaha Anda. Maksudnya ya udah, teruskan aja, kembangkan, nanti tahun depan nilai lagi, valuasi lagi, kalau naik harganya menjadi 2 miliar, berarti uang saya di Anda bukan 100 juta, tapi 10,3%. 10,3% dari 2 miliar, anggap umpamanya 200 juta sekian. Paham? Itu kalau naik. Kalau turun, la qadarullah, ada pandemi, ada segala macam, turun nilai valuasinya menjadi 500 juta. Berarti saya tidak akan minta kepada Anda uang saya 100 juta yang dulu saya setorkan. Saya akan minta pada, kalau saat itu valuasinya rendah, saya akan minta 10,3%. 10,3% dari 500 juta mungkin 51 juta setengah. Paham? Ya. Ah, itu investasi, oke. Okay.
1: Berarti bukan hutang ya, Ustaz. Bukan hutang jadinya. Ya, jika misalkan seperti itu.
0: Kalau hutang enggak boleh bertambah. Enggak boleh bertambah karenanya dia enggak boleh berkurang kan ya. Anda pinjamin uang ketika kata Anda ini saya utangin 100 juta Anda. Baik, saya buat usaha ya. Silakan. Lalu besok dia datang, qadar Allah saya tertipu mas, saya utang saya lunas ya, mau? Mau enggak? Mau? Kalau hutang ya dikembalikan seberapa yang dia terima nilainya. Dia terima dari Anda 100 juta, usahanya mau jadi bangkrut, mau jadi apa, tetap dikembalikan. Berarti yang pemberi hutang memberi pinjaman tidak menanggung risiko kerugian. Ketika dia tidak menanggung risiko kerugian, tidak boleh dia mendapatkan pertambahan. Berarti bisa investasi dalam bentuk utang?
1: Tidak.
0: Tidak bisa. Kecuali orang yang punya pikiran riba. Dia investasi pada obligasi. Ya, obligasi hutang. Dan dapat pertambahan. Riba namanya.
1: Soalnya ada teman jadi pas usahanya bangkrut itu apa modal tadi dihitung hutang gitu. Berarti
0: di awal jangan Anda bilang di belakang, di awal seperti apa kesepakatannya? Apa kesepakatan di awal?
1: Berarti harus ada kesepakatan dulu gitu kalau ada yang mau nanam modal.
0: Ini Anda bertanya teori apa kasus?
1: Apa dari kasus?
0: Kalau dari kasus jelaskannya kasusnya.
1: Apa?
0: Kalau teorinya sudah saya jelaskan tadi. Kasusnya apa yang terjadi?
1: Ya, jadi pas rugi itu apa? Pas
0: di waktu Anda menyerahkan atau terima?
1: Enggak, dari teman cerita.
0: Nah, oh, teman cerita. Ini jadi, kasus teman yang Anda cerita, Anda tanyakan.
1: Iya.
0: Oh, ya. Tapi Anda tahu betul kasusnya seperti apa?
1: Tidak, dia hanya cerita.
0: Kalau tidak, jangan tanyakan, saya jadi pusing. Antum enggak tahu kasusnya, nanya bawa ke sini, saya mereka-reka jadinya.
1: Enggak, maksudnya apa? Pas dia cerita, kalau misalkan ada yang investasi, ketika rugi itu hutang apa tidak gitu? Ya pas dia.
0: Ya tergantung di awalnya dia yang punya uang menyerahkan akadnya mau investasi, mau nambah uangnya kalau usaha nambah, berkurang uangnya kalau usaha turun, atau ingin uangnya tetap aja. Oh, gitu, ya. Itu saya katakan, itu yang saya katakan tadi, kalau utang dengan investasi ya. Perbedaannya. Dan investasi utang naik turun, bukan utang seperti tadi share modal tadi ikut dalam usaha tadi naik turun, sampai di negara kafir pun begitu. Anda beli saham perusahaan Amerika, di Amerika umpamanya Tesla, Anda beli sahamnya umpamanya satu lembar, itu satu per sejuta, anggap umpamanya pemilik Tesla itu pemegang sahamnya sejuta orang, sejuta lembar. Anda punya satu lembar. Itu kalau Tesla bangkrut, tutup, lembaran ini jadi apa ini? Sekarang dia paperless, enggak ada kertas. Anggap dulu ada kertas. Ya, itu enggak ada gunanya. Ketika Tesla nanti maju, di awal ketika Anda beli satu lembar sahamnya, anggap umpamanya $1,000. Perusahaannya maju, banyak apa peminat produknya segala macam, naik satu lembar tadi dari $1,000 menjadi $100,000. Itu saham itu bisa Anda jual $100,000. Untung Anda $99,000. Ketika rugi bisa jadi harganya dari 1000 menjadi $10. Enggak bakal nuntut-nuntut, enggak ada dijamin, enggak ada enggak. Itu di negara kafir pun seperti itu.
2: Cukup jelas ya.
0: Kalau bertanya sebaiknya kasusnya Anda tahu betul atau kasus pribadi Anda. Sehingga gampang. Karena yang namanya akad bukan ujungnya. Dari awal seperti apa akad antara dia. Ketika sudah bangkrut dia harus membayar atau tidak, nah itu tidak bisa. Di awal harus.
2: Afwan wa jazakallahu khair. Ada sejumlah kaidah terkait dengan tadi mekanisme berinvestasi atau istilahnya menambah harta ya dengan bekerja sama tadi bisa disampaikan oleh temannya dan bisa dilihat rekamannya. Silakan untuk penanya kedua, silakan akhi. Ini dulu ya. Baik. Fadhol dengan siapa dan dari mana?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dengan Doni dari Bogor. Ada mungkin ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama mungkin di luar dari pembahasan sekarang, tapi tentang muamalah juga. Yang pertama, saya seorang di perusahaan konstruksi, Ustaz.
0: Konstruksi. Anda kerja di perusahaan konstruksi?
3: Iya.
0: Sebagai?
3: Dan saya sebagai posisinya itu di business development-nya.
0: Business development?
3: Iya. Yang hitungannya langsung direct ke direktur, Ustaz. Nah, posisi yang saya yang masih saya pertanyakan sampai sekarang ini, perusahaan ini kan ada yang namanya untuk buat kerjasama, Ustaz, ya, dengan pemerintah dan
0: dapat proyek atau kerja
3: proyek
0: dapat proyek
3: proyek, Ustaz. Nah, dari sisi pemerintah tersebut yang memberikan proyek ini, melihat dari sisi perbankannya, Ustaz,
0: dari
3: sisi perbankan di keuangannya, Ustaz. Nah, sebelumnya kan di kita, saya direktur itu kan saudara juga, Ustaz. Saya petani, nggak ada namanya pinjam-pinjam ke bank, Ustaz, ya. Tapi berseling waktu, karena permintaan kedesakan dari yang memberikan proyek ini dari pemerintah, wajib, hitungannya kata wajib, ya, Ustaz, ya, harus ada laporan keuangan dari perbankan, yang hitungannya arus modalnya dari mana nih, seperti itu. Jadi hitungan, nah,
0: sebentar. Saya tidak tahu persis, tapi ini kan proyek pemerintahan, kan, ya?
3: Iya.
0: Itu untuk ikut tender, namanya, kan, ya? Kan ada persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Ya. Apakah ada harus ada laporan keuangan dari bank? Saya tidak pernah dengar itu.
3: Nah, yang ada, permintanya
0: yang ada, dia diminta untuk perusahaan tadi pertama ikut tender, aktanya diserahkan.
3: Ya.
0: Akta diserahkan, gunanya pengelola tender melihat ini akta perusahaannya, modal yang distor modal hanyalah 10 miliar, sedangkan proyek nilainya 20 miliar. Ya, tidak bisa dia ikut tender. Ya.
3: Yep.
0: Kalau dia ingin ikut, dia harus mengganti aktanya menjadi umpamanya 30 miliar modal distorkan. Seperti itu. Kemudian kalau semuanya aktanya bisa, ada NPWP-nya, ada nomor wajib pajaknya, pajaknya semuanya, itu biasanya dilihat, ya. Itu yang dibutuhkan oleh penyelenggara, yaitu bank garansi.
3: Ya.
0: Bank garansi, jaminan dari pihak bank.
3: Ya.
0: Yang Anda maksud ini tadi keuangan bank atau apa tadi itu?
3: Bukan, Ustaz, ini. Karena kan di tempat saya kerja ini, Ustaz, perusahaan masih baru, Ustaz. Hitungannya tergolong muda lah. Tergolong baru dari satu, baru belum ke 3 tahun lah hitungannya. Tapi hitungannya udah bisa punya proyek besar, seperti itu, Ustaz, dari pemerintah. Nah, ada saran dari yang pemberi kerja, dari pemerintah itu, oknum lah hitungannya seperti itu, ke pimpinan ini, untuk agar tidak masuk dalam red notice, hitungannya ada pengawasan lembaga KPK ataupun lembaga tentang keuangan. Jadi hitungannya harus ada terlihat adanya bukan modal sendiri saja, tapi adanya pinjaman dari perbankan, Ustaz, seperti itu.
0: Wallahu a'lam. Di persyaratan tender ada apa tidak? Enggak ada, kan, ya?
3: Tidak ada, Ustaz.
0: Ya udah, ngapain?
3: Iya.
0: Anda disuruhnya bikin riba.
3: Ya, sebenarnya enggak, bukan dari buat tender enggak jadi masalah, Ustaz. Tapi hitungannya karena kita baru ini, Ustaz, mengalahkan perusahaan-perusahaan lain yang sudah lama, notabene yang sudah lama, yang lebih dari kita. Kita hitungannya masih baru, mari umur muda lah hitungannya, tapi sudah bisa masuk ke dalam ranah pemerintah, yang hitungannya proyek yang besar. Seperti itu, Ustaz. Nah, pimpinan ini saya ini, hitungannya ngobrol sama saya juga sih, Ustaz. Don, ini mau pinjam gini-gini. Saya bilang, emang nggak ada yang lain? Saya bilang gitu, kan. Kalau perbankan, wah, kalau perbankan, gue angkat tangan. Saya gituin, kan. Kalau buat pinjam-pinjam, gue angkat tangan. Gue nggak mau. Saya gituin, Ustaz. Saya bilang gitu. Tapi tetap, mereka tetap pinjam ke bank. Seperti itu, kan. dengan dalih seperti itu. Saya bilang, ya terserah, gue angkat tangan, gue gak ikut serta ya, saya gituin. Nah, yang pertanyaan saya Ustaz, apakah saya ikut dalam ranah perjanjian riba itu Ustaz? Menghitungannya kan saksi, penulis, itu Ustaz. Apakah saya masuk dalam
0: ketika
3: ranah itu?
0: Ketika mereka mengajukan proposal pinjaman, Anda disuruh membuat apa namanya, Anda kan business development, disuruh membuat business development gambar atau proposal juga untuk dilampirkan di proposal pengajuan pinjaman riba tadi, ada atau tidak?
3: Di luar saya Ustaz, di luar wewenangan saya, hitungannya
0: ada atau tidak?
3: Di saya, di apa, di data saya nggak ada Ustaz.
0: Nggak ada, berarti Anda nggak ikut hubungannya.
3: Gitu. Sampai ya. Yang kedua kali Ustaz, ini saya bilang, sampai saya mau dijadikan saksi hitungannya buat tanda tangan di approval di banknya itu, saya nolak, saya nggak mau.
0: Ya. Pertanyaannya saya jawab, nggak ada hubungan Anda dengan itu.
3: Saya takut aja Ustaz.
0: Saya kalau takut aja. Lari. Jangan tinggal di situ lagi. Jangan di tempat itu lagi kerja, menakutkan itu.
3: Iya Ustaz.
0: Nah, tanya.
3: Sekarang Ustaz.
2: Allah. Jaga berkhi. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Jazakallah khair.
3: Sekarang Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, satu penanya kembali yang sana. Sebentar ya, khif. Fadlah silakan. Sebelum dari pemirsa. Silakan dengan siapa, di mana? Dari mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ana Ahmad dari Depok Ustaz. Ingin bertanya tentang, anak kan pedagang. Jadi dengan customer itu selalu transaksi dengan lancar.
2: Sedikit dekat lagi, biar
4: keras. Ya, dengan cash. Sampai pada satu titik dia itu mau nyicil Ustaz.
0: Ya, biasanya cash. Sekarang dia mau beli dengan tidak tunai.
4: Tidak tunai Ustaz.
0: Terus?
4: Tidak tunai. Tapi durasi pada saat lagi fase cash itu, hubungan kami baik, suka kirim-kirim hadiah gitu Ustaz.
0: Ya.
4: Entah dia lagi panen kirim buah atau apapun itu. Pertanyaan Ana, ketika pada saat nyicil itu, dia kirim hadiah itu termasuk ke riba gak Ustaz?
0: Pada saat ada transaksi tidak tunai, dia tetap ngirim hadiah.
4: Iya, ke anak. Walaupun Ana udah bilang, Pak, setahu Ana ini termasuk ke riba dengan memberikan hadiah, karena kita transaksi.
0: Anda kenal dia dengan karena urusan bisnis atau non-bisnis?
4: Awal dari customer, sekarang...
0: Ya kan berarti...
4: Bisnis.
0: Dari awal kenalnya karena bisnis ya. Bisnis. Orang bisnis itu enggak pernah ngasih tujuannya mempererat hubungan kecuali ujung-ujungnya bisnisnya lancar. Jarang-jarang mereka ngasih lillahi ta'ala. Enggak ada kok maksud tujuan bisnis, enggak ada. Ya. Tapi kalau Anda kenal dengan dia dulu tetangga baik, saling ngasih hadiah, itu enggak ada masalah.
4: Ya, ketika anak lahir dia kasih apa, atau sebaliknya juga begitu, saat durasi pada saat periode.
0: Iya kan Anda berhubungan dia karena bisnis.
4: Bisnis artinya.
0: Ya. Karena bisnis, orang ngasih hadiah itu untuk memperlancar bisnisnya.
4: Itu satu. Berarti
0: ini termasuk bagian yang dilarang. Kalau dia tetap ngirim, ya tinggal Anda hitung kurangi pembayarannya nanti di akhir.
4: Nah itu Ustaz, kadang-kadang kan kirim buah, anak gak tahu dia beli berapa gitu Ustaz. Terakhir itu kirim buah, anak kan gak tahu nilainya
0: berapa. Ya dinilai, Anda tanyakan berapa ke anak-anak, uang, barang, segala macam. Pokoknya dia transaksi ke Anda 100 juta pembayaran tempo 3 bulan. Anda nilai ini kayaknya udah 5 juta. Ya ketika hutang dia umpamanya tinggal 5 juta, Anda katakan sudah lunas. Masih ada sekali lagi kok pembayaran 5 juta, enggak, udah lunas pokoknya. Jelas.
4: Estimasi berarti Ustaz ya, estimasi dia beli buahnya berapa, anak kembali.
0: Jadi kalau ada catatannya tentu Anda cek yang benar, kalau tidak ada ya perkirakan saja.
4: Syukran Ustaz. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Fadla akhi, satu lagi silakan yang ingin bertanya. Silakan. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
5: Saya Oki, dari dekat sini, Kampung Tengah. Saya ada beberapa ini, Ustaz.
2: Satu pertanyaan saja ya. Yeah. Langsung ke pertanyaannya. Yeah.
5: Saya dan teman-teman itu ada usaha jasa perbaikan gedung. Ya. Untuk orderan biasanya nyales. Ya. Di lapangan seringkali ketemu oknum ya. Oknum baik kepala engineering gedung atau manajer gitu ya. Ditawarkan ikut jika ada perbaikan gedung mereka, itu ditawarkan, ini ada proyek nih gitu Pak Ustaz, mau ikut tender enggak gitu ya. Tapi kalau menang nanti saya scanner saya gitu Ustaz.
0: Saya apa?
5: Manajernya atau kepala engineering-nya?
0: Iya, nanti kalau menang?
5: Saya sekian persen ya dari
0: nilai tender. Sekian persen?
5: Iya.
0: Terus?
5: Gimana hukumnya nih, Sat?
0: Haram. Ya.
5: Kalau kita mengiyakan.
0: Ya berdosa Anda. Berdosa.
5: Dan kira-kira ada solusi, ada solusinya nggak, Sat?
2: Biar halal itu ya?
0: Solusinya ya. Suruh dia minta kepada pemberi proyek, bukan ke Anda.
5: Berarti kalau misalnya diposisikan sebagai misalnya dia fee sales, nggak bisa saja.
0: Apa?
2: Free sales.
5: Fee sales.
2: Fee sales.
0: Dia kan karyawan, manajer gedung, kok fee sales?
5: Ya.
0: Dia karyawan orang. Lalu dia bikin freeze jadi sales juga. Kira-kira kalau yang punya gedung tahu, diapain ini manajer?
5: Dipecat.
0: Banyak kerjanya dia. Saya cuma punya satu gedung, dia banyak punyanya.
2: Cukup jelas, Akhi?
5: Iya. Cukup jelas.
2: Baik. Kita berikan kesempatan bagi
0: yang lain. Tapi kalau dia tidak ada hubungan dengan tempat Anda bekerja tadi, orang luar, Anda ketemu di jalan orang, Masya Allah, tadi ya. Saya kenal yang gedung itu butuh renov. Gimana? Kasih fee saya berapa? Itu boleh. Jelas. Itu ya free sales itu namanya. Ini manajer gedung menjadi free sales, gimana ceritanya?
2: Baik, ada pertanyaan saat kami angkat dari pemirsa Roja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Izin bertanya untuk kasus sewa toko. Si A menyewa toko si B untuk masa 1 tahun dan uang sewa diberikan di awal akad, kemudian setelah 1 bulan toko yang disewa si A hancur karena gempa. Apakah uang sewa yang dibayar harus dikembalikan oleh si B, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Allah barik fik. Bila terjadi kondisi kahar di mana tidak kelalaian si penyewa, ya, maka bila belum selesai waktu kontrak, masih ada 1-2 bulan, bukan uang yang dikembalikan, tapi pemilik gedung wajib memberikan manfaat gedung di tempat yang lain dengan nilai yang sama dengan itu. Ya, sama ramainya, kalau toko ruko sama ramainya, sama strategisnya, ya. Walau di tempat itu harganya mungkin lebih mahal daripada yang dia sewakan. Tapi kalau umpamanya si penyewa mau terima uang, enggak ada masalah. Berarti dia menjual si hak menguasai hak penyewaannya, dia jual lagi kepada orang yang pemilik gedung yang sudah hancur. Itu boleh. Sama juga Anda sewa rental mobil. La qadarullah, ditabrak dari belakang, semua apa namanya marka jalan Anda lakukan, tapi ditabrak dari belakang. Ada kelalaian Anda, berarti tidak ada kan ya? Mungkin yang di belakang terlalu cepat, pokoknya qadarullah terabrak belakang. Ya, atau mendadak mogok di tengah jalan. Itu uang dikembalikan atau Anda dapat mobil di tempat itu. Dapat mobil di tempat itu. Urusan dia mau carinya gimana. Apakah dia rentalkan dari tempat rental yang lebih dekat. Ya, sampai akad berakhir. Karena apa? Karena akad sewa menyewa sifatnya mengikat. Sifatnya mengikat. Maka tidak bisa salah satu pihak kemudian mengakhiri sepihak dia saja. Wabillahi taufik.
2: Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Barakallahu fiik ya Ustaz. Berkaitan dengan zakat emas yang kita simpan, tidak kita gunakan juga Ustaz. Apakah zakatnya dibayar tetap setiap tahun atau cukup hanya sekali saja bayar zakatnya? Jazakallah khair.
0: Emas perhiasan
2: tidak disebutkan.
0: Kalau emas perhiasan dengan posisinya sebagai perhiasan, dia bukan lagi menjadi uang. Sudah keluar dia dari status uang, tapi dia tetap emas. Maka kalau walaupun perhiasan, tapi semenjak beli dia nggak pernah pakai. Lalu tujuannya apa? Tujuannya menyimpan kekayaan. Ini tetap ada zakat. Tapi emas perhiasan tujuannya dibeli untuk dipakai. Suaminya beliin, menghadiahkan untuk dipakai istrinya. Tapi karena satu lain hal, kata istrinya, enggak nyaman aku pakai emas keluar, kelihatan sama orang, dikira sombong segala macam. Paling aku pakai nanti aja kalau acara keluarga besar, ya baru saya pakai. Ya, berarti ada dipakai. Ini tidak ada zakatnya menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau emas bukan bentuknya perhiasan. Ya, seperti emas lantakan. Bentuknya koin atau batangan. Ini bukan barang pakaian ini. Ini ada zakatnya. Bila sampai haul dan nisabnya. Wabillahi taufik.
2: Jazakallah khair. Kami angkat kembali masih berkaitan dengan zakat dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Ustaz, setahun lalu saya berikan anak berupa emas batangan yang beratnya di atas 85 gram.
0: Saya
2: memberikan emas untuk anak yang beratnya sudah mencapai lebih dari 85 gram emas.
0: Ya.
2: Ya. Secara nisab dan haul sudah masuk kewajiban zakat mal. Namun karena emas ini adalah sudah jadi milik anak dan anak-anak belum punya pendapatan karena masih sekolah. Apakah tetap wajib mengeluarkan zakat malnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tetap wajib dikeluarkan zakatnya, mohon nasihat. Dana yang anak pakai untuk zakat tersebut, apakah saya potong dari emas anak itu, anak saya, atau dari uang saya sebagai orang tua? Jazakallah khair.
0: Zakat mal itu zakat karena harta, bukan karena orangnya. Walaupun anaknya kecil, ini masih sekolah tadi, walaupun dia belum sekolah, anak baru lahir, kakeknya seneng luar biasa lihat cucunya ini. Ya, ini satu-satunya cucunya lahir laki-laki, yang lainnya perempuan, atau sebaliknya. Satu-satunya cucunya perempuan, yang lain laki-laki cucunya. Senang, karena senangnya dikasih emas 200 gram berbentuk batangan. Wajib dikeluarkan zakat. Walau anak baru lahir, tahun depan anak umur baru setahun 3 hari, ya, itu 200 gram tetap dikeluarkan zakat. Gimana Ustaz? Anak bayi mah ngapain gak bisa? Ya, kewajibannya bagi walinya, orang tua yang mengeluarkan zakatnya. Dari mana? Ya dari emas. 200 gram berarti 5 gram kan ya. Kalau tadi kakeknya ngasih apa namanya satuan, ada yang 2 gram, 3 gram, segala 1 gram ya, sampai 200 gram, keluarkan 5 gram, ambil ya 5 gram saja atau 2 dengan 3 gram. Kalau tidak ada harus dipotek, poteknya hati-hati. Keluarkan 5 gram.
2: Cukup jelas, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa radio yang ada di Bekasi, barakallahu fiik.
0: Atau tukar dulu. Bawa punya Anda, tukar dengan 200 gram tapi pecahan. Tidak boleh ada selisih gramasinya. Baik.
2: Kami angkat kembali dari Ummu Sambil di Jawa Tengah. Beliau bertanya berkaitan dengan jualan. Ada sebagian penjual atau apabila kita berjualan namun ada embel-embel, sebagian hasilnya dari penjualan tersebut akan diinfakkan ke tempat-tempat kajian dan masjid-masjid. Kemudian kita selalu share dan upload uang yang kita infakkan tersebut ke customer-customer kita. Pertanyaannya Ustaz, apakah jualan kita tetap berkah?
0: Iya. Anda bersedekah tujuannya meningkatkan penjualan, menaikkan omset, dan diberitahukan kepada orang. Wallahu'alam, saya khawatir ini sedekah termasuk bukan tujuannya karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan tetapi, apakah konsekuensi dari ini, karena Anda akan mengatakan hasil saya sedekahkan sekian persennya, ya ini kalau tidak Anda sedekahkan Anda berdosa, ya karena Anda jadikan ini sebagai cara untuk menarik orang untuk membeli. Baiknya gimana? Ya jangan. Anda sedekahkan, yang penting Allah yang tahu kan ya. Lihatlah. Kalau pas umpamanya penjualan banyak, untungnya bagus, Anda sedekahkan 20% dari laba bersih, 30%, 40%, alhamdulillah. Ya. Konsumen Anda tidak tahu tapi Allah kan tahu, cukup. Ya, seperti itu.
2: Nah, jazakallahu khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena menjelang waktu maghrib, dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan silakan.
0: Ya, khawani wa khawati fillah, kita mempelajari fikih, membaca buku fikih para ulama itu berarti hasil ijtihad mereka, ijtihad manusia, bisa benar, bisa salah. Ya. Ukuran dia salah benar, tentu timbangannya adalah standarnya Al-Quran dan Sunnah dan istimbatotnya, cara pengambilan hukumnya tadi. Ya, tetapi kesalahan mereka bukan suatu aib dan bukan suatu dosa bagi mereka. Dia akan menjadi aib dan tidak baik kalau Anda mengikuti apa adanya. Ya. Apalagi setelah Anda mengetahui ada yang berpendapat para ulama lain, ijtihad yang lain, yang menurut Anda ini lebih banyak para ulama yang berpendapat seperti itu, sehingga tingkat validasinya akan lebih tinggi, kekuatan hukumnya lebih tinggi. Tidak ada masalah. Jelas? Sehingga tidak ada yang maksum dalam ijtihadnya. Ya, maksumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis beliau itu yang maksum. Adapun ijtihad para ulama kita, ya, selagi ada berbeda pendapat mereka itu tidak maksum. Tapi kalau mereka bersepakat semuanya sama, itu baru maksum. Namakan dengan ijma'. Semoga kita arif memahami penjelasan para ulama kita dari masa ke masa, dan arif juga kita mengikuti bila terjadi perbedaan di antara mereka tanpa menurunkan, merendahkan para ulama yang lain yang kita anggap marjuh atau lemah pendapatnya. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
6: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah dalam pembahasan dari tema riba dalam akad jual beli. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Ali Al-Hudzaifi di surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alif

0: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ
1: أَلِفْ لَامْ مِيمْ. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: tidak?
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Wa la tusa

0: صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tar

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. What?

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: Kunt urid fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal: Ya Mu'adh, hal tadri ma haqqu Allah ala 'ibadihi wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah? قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
8: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri.

0: ri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.
1: Ayah

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhorotan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid.
2: Khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man su'ila an 'ilmin fakatama uljima yawm al-qiyamati bilijamin min nar رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk syurga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam syurga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
2: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: alim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Untayan mutiara nasihat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Fatwa Mukhtara.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا فما هو توجيهكم؟
4: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات ويده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ويده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ويمسح برأسه واحدة ويغسل الرجل اليمنى لكعبين ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عنده في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة. فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام. هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan waswas ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, waswas seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja. Dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi, fayanfukhu fi maq'adati, fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith. Fa idza wajada dhalika faqul lahu kadzabt." Wa fi riwayatin, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut. Padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta inayahnya. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslimah sebelum muslim adalah sifat syukur. Pandainya seseorang muslimah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena sifat syukur ini yang jarang dimiliki oleh para akhwat dan ummahat, sehingga dengan tidak bisanya atau kurangnya belajar tentang sifat syukur, banyaknya para wanita masuk neraka karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu ala ahli an-nar." Aku melihat kepada penduduk neraka, maka aku melihat yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Dijawab oleh salah seorang, ditanya oleh salah seorang sahabiyah radhiyallahu anha, "Kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa kami para wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya jawaban ini menjadi selalu ada di pelupuk mata setiap muslimah yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, "Li'anna kunna tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian semua memperbanyak menggerutu dan yang paling banyak pula mengingkari kebaikan suami. Sering menggerutu dan sering mengingkari kebaikan suami adalah salah satu tanda seorang wanita muslimah tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan belum lagi belajar bersyukur. Kalaulah kita telaah syukur yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapatkan ia adalah tabiat yang sangat mulia. Tidak boleh seorang Muslim tidak memilikinya. Syukur kepada Allah Azza wa Jal akan melahirkan syukur kepada suami, melahirkan syukur kepada manusia. Ia saling erat, saling mengikat, saling mengebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man lam yashkurin nas." Allah tidak akan mensyukuri manusia jika seandainya manusia tersebut tidak mensyukuri manusia sesamanya. Syukur adalah kebahagiaan hidup bagi orang-orang yang bahagia. Sesungguhnya mereka tidaklah naik pangkat ke derajat yang lebih tinggi kecuali karena mereka bersyukur kepada Allah. Dan iman itu terbagi dua. Setengahnya syukur dan setengahnya sabar. Barang siapa yang telah mensifati dirinya dengan sifat syukur dan mensifati dirinya dengan sifat sabar, berarti ia telah merealisasikan iman di dalam kehidupannya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, apa itu definisi syukur? Asyukru huwa al-i'tirafu bil ihsan. Syukur secara bahasa adalah pengakuan, ikrar atas kelakuan baik seseorang. Maka syukur secara bahasa maknanya adalah menampakkan sesuatu kebaikan atas perbuatan kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan syukur juga bermakna di dalam bahasa adalah pujian bagi orang yang telah berbuat baik dari apa yang telah ia dianugerahkan dari kebaikan tersebut. Syukur juga bermakna menambah dan berkembang, ziyadatun nama. Karena ketika seseorang bersyukur kepada zat yang ia syukuri, berarti ia akan ditambahkan rasa syukurnya tersebut, kebahagiaannya tersebut. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat iman, Allah tambahkan nikmat iman padanya. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat harta, Allah tambahkan kepadanya nikmat harta. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat badan dan memenuhinya dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat badan tersebut. Berarti ia adalah annama wa ziyadah. Disebutkan juga istakaratis sama'u ay istadda waqwa matariha. Langit bersyukur, maksudnya adalah bertambah derasnya hujan turun dari langit tersebut. Itulah makna firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuk kalian. Jadi syukur secara bahasa mempunyai makna yang banyak. Dia adalah tambahan, dia adalah pengembangan dari syukur itu sendiri, dia adalah pujian kepada orang yang bersyukur, dia adalah pengakuan terhadap kebaikan. Dan apa pula makna syukur secara istilah? Syukur secara istilah adalah menampakkan pengaruh nikmat ilahiyah atas seorang hamba di dalam hatinya dengan iman, di dalam lisannya dengan pujian dan zikir kepada Allah, dan dengan anggota tubuhnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi istilah menampakkan pengaruh nikmat yang Allah berikan kepadanya tersebut dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Hati dengan mengakui dan berikrar, lisan dengan memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah dengan zikir, dengan doa dan munajat, dan amal saleh anggota badan, yaitu dengan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga nikmat yang sedikit yang Allah berikan kemudian kita syukuri tersebut akan mengantarkan kita untuk diberi nikmat yang jauh lebih besar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin syuhada dan salihin, derajatnya para rasul. Letih belajarnya lebih letih daripada mengambil S2 atau S3. Terus terang saya katakan, kita harus mulai belajar bersyukur. Kalau seandainya sekarang kita baru tingkat TK-nya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita pada derajat yang insyaallah tidak dicela kedudukan kita nanti sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat. Baru ia sampai S3. Kalau seandainya S3 adalah mengambil doktorah, adalah tingkat tertinggi dalam derajat pendidikan, maka doktorah di dalam ilmu syukur itu adalah sangat berat, jauh lebih berat daripada. Pertanyaannya ibu-ibu dan para akhwat, sudah seberapa letih kita belajar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Atau sebelumnya, sebelum kita letih mengerjakan makna syukur, sudah seberapa letih pendalaman kita tentang makna syukur sehingga kita bisa mengamalkannya? Atau kita masih di dalam kegelapan, tidak mengerti siapa yang hendak disyukuri, tidak tahu bagaimana cara bersyukur, bagaimana besar syukur itu di dalam mata Islam? Ini yang harus hendak kita pelajari. Sesungguhnya sesuatu itu berarti jika seandainya kita mengetahui makna dan hakikatnya, mengetahui faedah dan keuntungannya. Maka hari ini kita akan mempelajari kedudukan syukur di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang hadir ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, kedudukan syukur di sisi agama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan syukur dengan zikir. Orang yang berzikir, dialah orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur, dialah orang yang berzikir. Tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, zikirlah kepada aku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Dan syukurlah kepada aku, niscaya aku akan bersyukur kepadamu. Itu kata Allah. Lihat bagaimana Allah mengaitkan zikir dengan syukur. Wala takfurun, dan janganlah engkau kufur terhadap nikmatku sehingga engkau tidak berzikir dan tidak bersyukur. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan jatuh seorang hamba ke dalam dua hal, dalam lalai sehingga ia tidak berzikir, lalai sehingga ia tidak berzikir, dan kufur sehingga ia tidak bersyukur. Lalai akan mengantarkannya kepada tidak berzikir, dan kufur mengantarkannya kepada tidak bersyukur. Masya Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah mengikat dan mengebat syukur dengan iman. Sesungguhnya iman tanpa syukur maka adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Madza yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum? Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum?" Apa yang dapat diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla sekiranya kalian bersyukur atau kalian beriman? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada umatnya sekiranya umatnya sedang beriman atau sedang bersyukur. beriman atau sedang bersyukur? Dan yang ketiga, orang yang bersyukur adalah orang-orang spesialisasi, orang-orang khas, orang-orang istimewa mendapatkan keutamaan Allah Azza wa Jalla dari hamba-hamba yang lain. Ahlu syukur adalah orang istimewa Allah dari hamba-hambaan. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, maka orang yang bersyukur adalah orang yang istimewa di mata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i alladhina manallahu 'alayhim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin." Begitulah kami mencoba sebagian mereka dengan sebagian mereka agar mereka mengatakan, agar mereka mengatakan, apakah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, istimewakan tersebut dari kami? Apakah mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah istimewakan dari kami? Yaitu orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah mereka-mereka itu yang Allah istimewakan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala menghardik mereka? Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaysallahu, bukankah Allah yang paling mengetahui siapa yang bersyukur kepadanya? Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang Allah berikan minnah, Allah berikan keutamaan. Yang keempat, bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang Allah cintai, sebagaimana orang yang kufur adalah orang yang Allah benci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya jalan. Apakah ia hendak bersyukur atau apakah ia hendak berkufur? Yang kelima, kedudukan syukur di dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencoba hamba-hambanya untuk agar mereka bisa bersyukur kepada Allah. Adanya cobaan, adanya musibah, agar hamba tersebut bisa keluar dari cobaan tersebut sebagai hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza melalui lisan Nabi Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Apa kata Sulaiman alaihi salam, Nabiullah, Nabi Allah, Nabi yang raja, raja yang nabi, anak dari Nabi Dawud alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ujian dan cobaan harta dan kedudukan dan pangkat? Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Inilah keutamaan yang Allah berikan dari Rabbku agar mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur. Harta yang aku dapat ini, kedudukan dan pangkat yang aku peroleh adalah keutamaan dari Allah. Apakah aku bisa bersyukur atau aku menjatuh ke dalam kekufuran? Barang siapa yang bersyukur, berarti ia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha kaya dan maha mulia. Jadi kekayaan seperti kaya Sulaiman, kedudukan seperti kedudukan Sulaiman, dia adalah cobaan, menguji kita apakah kita bisa di atas kekayaan tersebut bisa kita bersyukur kepada Allah atau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jika seandainya bersyukur, yang untung adalah kita. Jika seandainya kita kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan syukur kita. Syukur kita itu faedahnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hamba-Ku, jika seandainya kalian berkumpul jin kalian dan manusia kalian, dari awal kalian sampai akhir kalian berkumpul di atas padang yang luas, semuanya berhatikan orang yang paling jahat di atas dunia ini, semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya berkumpul, berhatikan semuanya dengan hati iblis, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah." Maka syukur itu adalah faedahnya untuk hamba, bukan untuk Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih." Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya. Yang keenam, kedudukan syukur di dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin penambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh ingatlah ketika Rabbmu telah mengizinkan kepadamu, sekiranya kalian bersyukur, niscaya Aku akan tambah. Dan sekiranya kalian kufur, niscaya azabku azab yang sangat pedih. Allah akan menambahkan orang-orang yang bersyukur, menambahkan nikmat. Janji Allah. Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat dengan bersyukur, mensyukuri apa yang Allah anugerahkan dengan menempatkan pada ketaatan kepada Allah, akan ada penambahan nikmat dari Allah. Tapi jika seandainya nikmat itu kita lalaikan, maka Allah akan mencabut nikmat itu. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap semua amalan orang yang bersyukur dan redha terhadap syukur tersendiri. Allah redha terhadap semua pekerjaan orang yang bersyukur. Pekerjaan apapun yang ia kerjakan, Allah redha. Subhanallah. Dan Allah juga redha terhadap orang yang bersyukur, terhadap perbuatan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Sekiranya kalian kufur, sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian, maha tidak membutuhkan kalian, dan Allah tidak redha bagi hambanya perbuatan kufur. Dan jika seandainya kalian bersyukur, niscaya Allah akan redha kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala redha terhadap amalan orang yang bersyukur. Orang yang sudah berada pada derajat syukur, maka semua perbuatannya sudah diridhai oleh Allah. Tinggi derajat orang tersebut. Orang yang sudah tinggi derajatnya dalam syukur, semua perbuatannya sudah diridhai oleh Allah. Lihat bagaimana syukur Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, ketika ia paham bagaimana mengolah harta untuk disyukuri. Ia membawa 1000 unta dari Syam dengan semua perlengkapan unta tersebut dari barang dagangan dan semacamnya. Ketika banyak penawar-penawar dari tengkulak-tengkulak tersebut, apa kata Uthman, siapa di antara kalian yang hendak menawarnya dengan 700 kali lipat dari apa yang aku bawa dari Syam? Semuanya menggeleng, tidak bisa membelinya. Apa kata Uthman bin Affan, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sesungguhnya semua yang kalian lihat ini aku telah persembahkan kepada Allah. Telah Allah, telah ia persembahkan kepada Allah. Dia bawa kepada Rasulullah SAW, ia persembahkan, ya Rasulullah, ini unta dari Syam dengan semua perbendaharaan, dengan kekayaannya, dengan apa yang ia bawa dari gandum, korma dan semacam. Aku telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada perbuatan Uthman bin Affan tersebut? Bersinar dan berbinar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Uthman, ya Uthman, atau ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidak membahayakan bagi Uthman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Tidak membahayakan Uthman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Jadi Allah mensyukuri, meredai semua perbuatan orang yang telah sampai pada derajat syukur. Dan Allah meredai kesyukuran. Masya Allah. Tidakkah ada seorang Muslim tergerak hatinya untuk sekolah dengan sekolah syukur? Insya Allah Ta'ala ada di antara kita, insya Allah Ta'ala, bahkan semuanya berharap mudah-mudahan jadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih luar biasa lagi, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam syukur ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah penambahan nikmat tanpa batas. Penambahan nikmat tanpa batas Allah beri. Bahwa orang yang bersyukur Allah akan berikan kepadanya ganjaran tanpa batas. Berbeda dengan amalan lain. Kadang-kadang amalan tersebut dibatas oleh Allah. Lihat di dalam masalah ganjaran amalan lain, Allah mengatakan فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengayakan kamu jika seandainya Allah berkehendak. Jadi Allah berkehendak baru Allah kayakan. Berbeda dengan syukur, bahwa tidak ada kata-kata masyiah, kehendak Allah, semuanya lepas. Di dalam doa, di dalam pengkabulan doa, Allah mengatakan fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Maka Allah akan membuka tabir apa yang mereka doakan tersebut jika seandainya Allah berkehendak. Masih ada masyiatullah. Di dalam pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang yang dia kehendaki. Mesti ada orang yang minta ampun kemudian tidak Allah ampunkan. Dalam taubat Allah mengatakan wa yatubu Allah 'ala man yasha. Allah memberi taubat kepada orang yang dia kehendaki. Adapun syukur tidak ada pembatas. Tidak ada yang dimaksud oleh Allah kehendak Allah atau keinginan Allah, akan tapi Allah melepaskannya. Allah mengatakan wa sanajzi syakirin, dan kami akan beri ganjar orang-orang yang bersyukur. Tidak ada pembatas. Setiap yang bersyukur kami beri ganjar, bukan keinginan kami. Wa sanajzi syakirin. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran bagi orang yang bersyukur. Dan Allah tidak mengatakan insya. Dan yang kesembilan, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabarkan bahwa iblis salah satu tujuannya untuk menghalangi hamba-hamba Allah adalah tujuan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Maka iblis berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan segala cara agar hamba-hamba Allah itu tidak bersyukur. Maka lihat banyak orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak paham tentang makna syukur, karena memang ini adalah perbuatan iblis, itu yang paling utama yang ia lakukan. Apa katanya di hadapan Allah Taala? Iblis berkata di hadapan Allah, ketika ia telah dikalahkan, tidak dimenangkan di hadapan Allah, tetap Adam saja yang Allah muliakan, Allah hinakan iblis. Karena anda, dia adalah anak Adam, begitu mulianya anda di sisi Allah, nenek moyang kita di sisi Allah. Allah kalahkan iblis, akan tetapi lihat iblis, dia tidak pernah mengalah. Semangatnya masih tetap bersemangat dia, sekalipun di hadapan Allah. Dia mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka di hadapan mereka, atau dari belakang mereka, atau dari kanan mereka, atau dari kiri mereka, sehingga engkau akan dapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti iblis menginginkan anda agar tidak bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur akan turun keberkahan, akan turun darah, akan Allah turunkan semua kenikmatan kepada anda. Iblis tidak menginginkan itu. Dan yang ke-10, kedudukan syukur di dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang bersyukur dari hamba-hambanya itu sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiy yashkur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang berdoa, dia mengatakan, Allahumma ij'alni minal aqallin, ya Allah jadikan aku dari orang-orang yang sedikit. Maka berkata Umar, apa pula doa yang seperti ini? Maka menjawab orang tadi, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman dengannya tersebut kecuali yang sedikit. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiy yashkur, dan sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan alangkah sedikitnya mereka itu. Berarti orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang ikut bersama para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sedikit. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Shadaqt." Engkau benar. Engkau benar dalam doamu, mintalah agar engkau dijadikan dari orang-orang yang sedikit tersebut. Allahu Akbar. Perhatian laki-laki ini begitu detil. Sebagaimana detilnya kita di dalam memperhatikan dunia. Masya Allah. Detil kita memperhatikan dunia. Ya Allah, belikan aku satu paku payung untuk memaku atap rumahku. Detil sekali permintaan. Permintaannya detil. Ya Allah, jauhkan anakku dari sakit lumpuh, dari sakit demam, dari sakit pilek, dari sakit. Semuanya detil. Walaupun itu terpuji, ikhwan. Akhwat yang dirahmati, walaupun itu terpuji, akan tapi kalau seandainya kita detil dalam meminta di dunia, seharusnya detil juga kita meminta untuk akhirat. Nah, yang berikutnya, yang ke-11, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh bahwa dia adalah rasul yang pertama Allah utus ke permukaan bumi ini, karena dia adalah rasul yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh." إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا keturunan yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba kami yang bersyukur. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, wahai anak manusia, jika seandainya engkau hendak diselamatkan seperti diselamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya, bersyukurlah kepada Allah. Seandainya engkau mendapatkan musibah seperti musibah Nabi Nuh, maka belajarlah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Yang ke-12, Allah mengabarkan bahwa orang yang tidak bersyukur berarti adalah orang yang belum beribadah kepada Allah. Dan orang yang telah bersyukur berarti dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. Jika seandainya engkau beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah. Kalau seandainya tidak ada syukur, berarti ibadah engkau selama ini adalah gurau. Adalah senda gurau. Adalah permainan. Adalah leha-leha. Adalah sia-sia atau semacamnya. In kuntum iyyahu ta'budun. Washkurullah. Bersyukurlah kepada Allah. Jika seandainya, sekiranya kalian benar-benar beribadah. Berarti orang yang tidak bersyukur, berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Berarti ibadah yang paling besar adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah layaknya setiap Muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah. Selalu ditalkinkan pelajaran syukur. Pelajaran syukur yang jarang-jarang kita dengar. Masya Allah. Yang ke-13, amatallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya Musa alaihi salam dari semua yang Allah berikan kepadanya, dari kenabian, dari risalah, dari beban. Dari beban syariat harus dengan dialasi dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami, فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari sekalian manusia dengan risalahku, dengan ucapanku kepadamu. Maka ambillah semua yang aku berikan kepadamu dengan bersyukur. Ambillah kenabian, ambillah risalahku, ambillah semua penghalalan dan pengharaman dengan syakirin, dengan bersyukur kepada-Ku. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada hambanya bahwa semua risalah yang kita baca, yang kita amalkan, semua Islam yang kita lakukan, semua halal dan haram, jika seandainya tidak dialaskan dengan pelajaran syukur, maka ia adalah keletihan, maka ia adalah beban, maka ia adalah tugas yang sangat berat. Harus dialas dengan syukur kepada Allah. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ambillah semua yang aku berikan kepadamu dan jadilah hamba yang bersyukur kepada-Ku. Dan yang ke-14, kedudukan syukur di dalam Islam. Allah mewasiatkan wasiat yang pertama setelah manusia baligh, agar ia bersyukur kepada Allah, agar ia belajar syukur kepada Allah, kemudian ia belajar bersyukur kepada kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir." Kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya yang telah membawanya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun, agar ia bersyukur kepada aku dan kedua orang tuanya, dan sungguh kepadakulah mereka kembali. Allah mewasiatkan pertama kalinya bagi orang yang telah berakal, orang telah baligh, mulai mengerti tentang alam sekitarnya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ke-15, Allah mengabarkan bahwa redanya pada syukur. Allah mengatakan, "In tashkuru yardahu lakum." Karena kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan redha kepadamu. Wahai orang-orang yang hendak redha kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Belajarlah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya kita bersyukur, berarti Allah akan redha kepada kita. Dan yang ke-16, Allah mengabarkan kekasihnya yang mulia Ibrahim, agar ia belajar bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran."

anifan, suci, walam yakum minal musyrikin, dan ia tidaklah musyrik, hamba Allah yang khanif, yang tunduk, dia yang hanif, dan beliau pula yang tidak masuk ke dalam orang-orang yang musyrik, dan beliau pula yang bisa bersyukur kepada Allah. Allah pilih beliau, Allah berikan hidayah beliau di atas jalan siratal mustaqim. Jika seandainya ada sifat hamba-hamba seperti itu, hanif, qanit, syakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hidayah. Dan yang terakhir, syukur adalah tujuan segala penciptaan manusia. Syukur adalah tujuan segala penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian, ibu engkau tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur. Ini adalah tujuan khalq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tujuan semua perintah Allah agar semua hamba adalah bersyukur. Tujuan semua perintah Allah. Semua perintah Allah dari sunnah, dari yang wajib, dari yang fardu adalah untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian dalam perang Badar. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi takwa kita kepada Allah agar kita bersyukur. Ibadahnya kita kepada Allah agar kita bersyukur. Bertauhidnya kita kepada Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita bersyukur kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada doa agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ada doanya. Doa itu adalah doa Nabi Yusuf. Sulaiman atau Yusuf, lupa saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Itu dalam Al-Quran. Jadi doanya ada agar kita bisa belajar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga tolong ditulis juga. Makasih banyak bagi bapak-bapak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa di dalam Al-Qur'annya yaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah." Rabku, anugerahkan aku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan anugerahkan pula aku agar bisa melakukan amal saleh yang engkau ridhai. Ini Masya Allah, ini doanya luar biasa. Ini. Minta agar bisa bersyukur dan beramal saleh. Inti ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sekarang ayat tadi sunnah. Cukup dua itu insyaallah taala untuk kita.

0: Kita biasakan membaca doa agar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan doa-doa yang lainnya. Apakah termasuk hamba yang bersyukur apabila kita memohon rizki pada Allah? Ya, tidak ada penghalang antara kita bersyukur dengan memohon rizki. Bahkan memohon dan meminta kepada Allah adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Naam. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, saya cukup dulu sampai di sini dulu kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
1: نور من القرآن.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء شرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku. Kelak, dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalim mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, Hainu, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: Thumma aghraqna ba'dul baqin.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun al mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'aqaruha.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.
1: Qalu innama anta minal musahharin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Fa

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.
1: Nazal.

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.
1: Awalam

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Faya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin.
0: Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?

0: turun.
1: Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
0: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
1: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
0: Alam

Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu Alaihi Wasallam
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
6: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisha radhiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
0: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi. Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita." Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat hayta lak. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang maka dia lebih berani. Yang kedua di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
6: Al-Quran.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: 100.1 FM.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Fitunya hasanah. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Ad-du'a ni'mah kubra. وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
4: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه ادعوا الله وأنتم موقن إجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجل، يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة، إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة وهذا حق، لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
6: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa atau dengan dia mengatakan saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut

0: akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian." Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, "Seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku."
3: القرآن

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ta'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi. Wasallu billayli wannasuniyam, salatlah pada waktu malam hari, sementara orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, adidhu bidhil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma' zikir paling utama setelah Al-Quran, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه.
2: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
4: Halo?
3: Meskipun waktu telah lama berlalu.
4: Halo?
3: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
4: Halo?
3: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alay wa alayhim qumus minha ma yablughu ath-thudiyya ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kami bisa menyapa Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan menjaga Anda beserta keluarga. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua bisa istiqomah di atas hidayah Islam dan sunnah hingga akhir hayat kita semua. Saat ini 6:35 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda satu nasihat yang penuh manfaat, kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Ad-Da' wa-Dawa dengan bahasan tema maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga bisa kita ambil kembali faidahnya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita simak dan ikuti dan kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah yang berada di Masjid Riyadhus Salihin, Kota Bekasi, dan juga kepada para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Radio Roja, ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan ampunan kepada kita, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, sehingga hati kita tidak mudah berpaling kepada selain Allah. Hati kita dijaga dari berbagai macam sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dan menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan dari kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa, ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pasal Al-Ma'asi Tasriful Qalba 'anil Istiqamah. Nah, ini pasal ini ditulis, ya, oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, bahwa maksiat-maksiat itu bisa memalingkan hati dari istiqamah. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa min uqubatiha annaha tasriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Di antara akibat ya, perbuatan dosa, maksiat, bahwa maksiat itu bisa memalingkan hati dari kondisi sehat, dari istiqomah menjadi sakit dan inhiraf, yaitu berpaling atau menyimpang. Nah, ini ya. Ya, di sini beliau katakan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu bisa membuat hati kita tuh sakit. Bisa membuat hati kita tidak istiqomah. Apakah hati istiqomah? Iya. Nabi bersabda ya dalam hadis Anas bin Malik ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya apa? La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya. Tidaklah iman seseorang bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan tidaklah hati istiqomah sampai lisannya istiqomah. Istiqomah itu lurus. La i'wijaj, tidak ada bengkok kanan atau kiri. Ya. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu tauhid, tidak syirik. Istiqomah itu mengerjakan kewajiban, ya, seperti yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Ketika menjelaskan firman Allah, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, Allah berfirman ya dalam surat Fusilat, ya, sesungguhnya orang mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, ya, kemudian istiqomah, maka apa? Surat Fusilat ayat 30 sampai 32, ya, maka malaikat turun, ya, mengatakan kamu jangan takut, jangan sedih. Kata Ibnu Katsir, ketika orang mau meninggal, orang istiqomah. Apa istiqomah itu? Kata Ibnu Rajab menukil perkataan Abu Bakar, tidak syirik, itu bertauhid. Apa istiqomah? Kata Ibnu Abbas, apa? Ada'ul faraid, mengerjakan kewajiban. Itu istiqomah. Ya. Maka mereka turun. Ya. Mereka turun, mengatakan kamu jangan takut, jangan sedih. Apa kata Ibnu Katsir? Jangan takut dengan masa yang akan dihadapi di alam barzah. Jangan sedih dengan anak-anak dan istri yang ditinggalkan. Nah itu, ya, malaikat. Kami ya yang melindungi kalian di dunia dan akhirat. Dan di surga terdapat apa yang kalian inginkan. Ini istiqomah. Nah, orang berbuat dosa, hatinya dipalingkan dari istiqomah. Karena memang perbuatan dosa itu baridul kufur, ya. Awal dari perbuatan kufur ini. Dan menjadi sakit hatinya para jemaah. Fala yazalu maridun ma'lulan. Dan hatinya senantiasa sakit dan berpenyakit. La yantafi'uh bil ardiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu. Dan tidak bisa mengambil manfaat, ya, dengan apa? Ardiyah, menu. Menu-menu untuk sehatnya hati dari penyakit itu. Yang bisa membuat hati itu hidup dan hati itu baik. Ya. Coba perhatikan. Orang sakit benar, bukan hatinya, fisiknya. Ya. Demam tinggi. Atau sakit apalah, infeksi yang lain. Diberi makanan, rasa lidah pahit tidak? Pahit. Dan orang sakit dipaksa untuk makan supaya apa? Menjaga stamina. Ya. Tapi pahit. Tidak berasa. Tidak bisa ngambil manfaat. Beda dengan orang yang sehat. Begitu pula dengan orang yang hatinya sakit. Nasihat tidak berlaku. Tidak bermanfaat. Ya, tapi kalau orang beriman, imannya baik, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Tapi tidak bisa ambil manfaat. Dikasih nasihat tidak bisa. Ya. Salat hanya ikut-ikutan, hanya ingin dilihat orang. Seperti orang-orang munafik, hatinya sakit. Para jamaah, idza qamu ila shalah qamu usala, ya. Wala yakuruna apa? Idza qamu ila shalati qamu usala yurauna an-nas wala yakuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat males. Ya, hanya ingin dilihat oleh orang. Dan tidak ingat pada Allah kecuali sedikit saja. Tidak ada manfaat. Baca Quran tidak ada manfaat. Ya. Ada peringatan, bahkan peringatan dengan adanya kematian juga tidak ada manfaat. Peringatan dengan adanya bencana-bencana besar juga tidak ada manfaat. Coba saudara, ya, belakangan ini banyak bencana-bencana besar. Ya, bagi orang yang hatinya sehat pasti ambil pelajaran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, ya, wal qasam aw huwa syahid. Pada yang demikian, peristiwa-peristiwa itu ladzikra, ya, sungguh merupakan pelajaran bagi siapa? Bagi orang punya hati. Hati yang mana? Hati yang sehat tadi. Kalau yang sakit tidak. Ada bencana banjir bandang, tidak pengaruh. Ada gunung meletus, tidak pengaruh. Banyak korban ratusan bahkan ribuan, tidak berpengaruh. Ini. Tapi bagi hati yang sehat, tetangganya meninggal akan berpengaruh. Saya akan juga seperti itu. Ya. Ini. Fa inna ta'thirud dzunubi fil qulubi ka ta'thiril amradi fil abdan. Perhatikan bahwa pengaruh dosa pada hati sama persis seperti pengaruh penyakit pada badan. Ya. Jadi kalau kita terinfeksi sedikit saja, coba terinfeksi. Apalagi orang yang kena penyakit gula, luka sedikit luar biasa pengaruh pada badannya. Begitu pula dengan dosa. Nah, bagaimana kita punya hati, ya, seperti sensor yang sensitif. Sehingga sekecil apapun dosa itu berpengaruh, terasa. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayh wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dzubabun yaqa'u 'ala anfi fayaqulu hakadha, rawahul Bukhari. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti gunung yang dia berada di bawah lereng gunung, dia takut gunung itu jatuh hancur nimpa dia. Jadi orang mukmin melihat dosanya seperti gunung, gunung yang ada di sampingnya takut hancur menimpa dia. Sementara orang fajir yang gemar berbuat dosa seperti apa? Seperti lalat yang nempel di hidung. Ah, ini mah nanti ini 60, nanti 70. Iya, kalau sampai 60. Oh, 32 meninggal, 40 meninggal, banyak para jamaah, ya. Jadi pengaruh dosa kepada hati persis sama pengaruh penyakit kepada badan. Balid dunub, ya. Balid dunub amradul qulubi wa da'uha wa la dawa'a laha illa tarkuha, ya. Bahkan dosa-dosa itu merupakan, ya, penyakit, ya, bagi hati yang tidak ada obatnya kecuali meninggalkan dosa itu. Seperti perkataan siapa itu? Ya, Abdullah Ilmu Barok juga. Ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha. Aku melihat dosa itu bisa membunuh hati dan akan mewarisi kehinaan bagi pecandunya. Jadi dosa itu bisa membunuh hati. Ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati, ya, dan lebih baik bagimu untuk tidak mentaati, untuk meninggalkan, membangkang dari perbuatan dosa itu. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah annal quluba la tu'ti munaha hatta tasila ila maulaha.

manatallaha biqalbin salim. Hari pada hari tidak manfaat harta dan anak-anak kecuali orang hamba Allah dengan hati yang salim. Hati yang sampai kepada Allah adalah seperti disebutkan sab'atun yudilluhumullah bidillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali Allah. Di antaranya apa? Ya, qalbun mu'allaqun bil wa qalbun mu'allaqun bil masajid. Hati yang bergantung dengan masjid. Wala tasyi ila maulaha, dan hati itu hati-hati tidak sampai kepada maulaha, kepada Allah, hatta takuna sahihatan salimatan. Jadi para ulama yang mereka berjalan meniti menuju Allah, mereka sepakat bahwa hati-hati kita ini tidak bisa memberikan harapannya sampai hati kita nyambung pada Allah. Ya. Cara nyambungnya, ya antum ke masjid. Di antaranya tadi, dapat perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya, waqalbun mu'allakun bil masajid. Hati yang bergantung dengan masjid. Dan tidak akan sampai ya hati itu kepada Allah kecuali apa? Hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yanqaliba da'uha fayasira nafsa dawaiha. Maka tidak akan mungkin hati menjadi sehat dan selamat sampai penyakit berupa dosa ya yang telah menggerogoti hati berbalik. Jadi apa? Jadi obatnya. Dengan cara apa? Ya tinggalkan dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Di sini ada sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah. Para jemaah. Di hati ini tempatnya kebencian. Tempatnya iri. Banyak doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan ya kepada mereka dalam hati kami ghil. Apa kata Ibnu Abbas ghil itu? Al bughdu ya wal hasad wal hikdu, kebencian dan iri dengki. Di sini itu ya, itu juga dosa-dosa semua. Maka lepaskan baik dosa fisik yang dilakukan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, atau dosa yang hati, terutama dosa dalam hati ini. Keluarkan ya, kita bebaskan, kita netralkan. Tinggalkan kesombongan dengan tawadu. Tinggalkan riya dengan ikhlas. Tinggalkan ujub ya dengan rasa khauf dan roja, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, para ulama, mereka yang berjalan menuju Allah Ta'ala sepakat hati tidak akan bisa memberikan apa yang diharapkan kecuali sampai kepada Allah. Dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali selamat, sehat hatinya. Dan tidak bisa sehat dan selamat kecuali harus berbalik. Harus dibalik. Yang jadi penyakit jadi obat. Ya. Apa obatnya? Tinggalkan penyakit itu dengan bertobat kepada Allah. Wala yasihu laha dalik illa bimukhalafati hawaha. Ya, dan tidak akan bisa benar hal tersebut ya, kecuali hati itu harus apa? Menyelisihi hawa nafsunya ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud 112 ya, atau surat Asyura 15. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum ya. Istiqomahlah
sebagaimana

Karena diperintahkan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Jadi kalau kita ingin hati ini sehat dari penyakit, jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Buka firman Allah Ta'ala. Ya. Araita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Bagaimana surat Al-Furqan ayat 43. Surat yang ke-25 ayat 43. Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai sesembahan. Itu. Buka. Ya. Sebagai sesembahan. Para jemaah. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Al-Furqan. Surat 25. Nah, ini. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Ya. Ini para jemaah. Fahawaha maraduha, hawa nafsunya itu sebagai penyakit hati. Wa shifa'uha mukhalafatuhu. Adapun obatnya, kita jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Itu. Ah, bagaimana caranya para jemaah? Perhatikan di sini. Allah berfirman, ya, dalam surat Yusuf ayat 43, ya, Allah berfirman apa? Apa? Inna nafsa la ammaratum bisu, ya. Wa ma ubari'u nafsi. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafur rahim. Kata Zulaikha, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu, nah ini. La ammaratum bisu. Inna ini ada taukid. Ya. Inna nafsa, sesungguhnya. Ya. Nafsa. La amma, lam taukid. Ammaro sigoh, mubalaghoh. Dari amiroh. Ya. Ini benar-benar, jadi kita jangan ragu bahwa sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu dan banyak menyuruh untuk berbuat jahat. Nah ini, itu nafsu. Tapi diberi illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, seperti nafsu apa? Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, nafsu yang tenang. Itu, jiwa yang tenang. Nah ini. Jadi sifat nafsu itu selalu nyuruh pada yang buruk. Ya. Sampai Allah bersumpah atas nama nafsu. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawaha, demi nafsu, sampai bersumpah atas nama nafsu dan yang meluruskannya. Allah mengilhamkan, ya, itu memberikan bisikan kepada nafsu itu, fujur, perbuatan dosa, takwa, perbuatan takwa. Jadi berkecamuk di kita itu, bisikan baik, bisikan buruk. Siapa bisikan baik? Ya malaikat. Siapa bisikan buruk? Ya jin, setan. Mamikum min ahadin ila waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu, ya, ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya illa annallaha, ya, aniyan illa annallaha aniya fa aslama wa ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Masing-masing kalian itu diberi korin, jin dan malaikat. Jin membisikkan fujur, malaikat membisikkan takwa. Termasuk engkau ya Rasulullah, illa annallaha aniya alaih fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair, kecuali korin jin yang ada pada saya aslama, Allah tolong saya sehingga aslama, masuk Islam, aslama, tunduk, ya, sehingga tidak nyuruh kecuali yang baik. Ya, kalau Rasulullah SAW maksum, salah sedikit langsung dijaga sama Allah. Kalau kita, ini nafsunya selalu nyuruh pada yang buruk-buruk. Apa resepnya? Nabi mengajarkan doa, tolong dihafalkan semua. Dan juga kepada para pemirsa Rojak TV,
Dan juga pendengar Radio Roja, hafalkan doa yang diajarkan Nabi. Maksur, hadis sahih apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma, ya Allah, ati nafsi, berikan kepada nafsu saya apa? Taqwaha, yang takwa. Karena apa? Yang dibisikkan apa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Diilhamkan fujur dan takwa. Doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada nafsu saya takwanya. Sehingga apa? Yang berbisik dalam hati itu senantiasa yang takwa-takwa. Ada riya, langsung istighfar. Ada ujub, langsung istighfar. Ada sombong, langsung istighfar. Ada panjang angan-angan, langsung istighfar. Ya. Ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, bersihkan. Sucikanlah. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah zat yang paling baik dalam membersihkan dan mensucikan nafsu atau jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pemilik dan penguasa nafsu. Itu tadi, ya. Kadang nafsu diartikan kolbun, meskipun keduanya berbeda, ya. Ini para jemaah. Fa inistahkamal maradu qatala au kada, ya. Kalau sampai penyakit, ya, istahkama, yaitu tamakkan. Tamakkan di sini apa? Mencengkram kuat dalam hati seseorang, hampir akan membunuhnya. Bisa membunuh atau hampir membunuh. Ya, membunuh hati itu para jemaah. Ya. Ini sebagaimana kallabal rona ala qulubihim maka nu yaksibun. Kallabal rona ala qulub. Bahkan rona ala qulub artinya dosa itu sudah menutupi hatinya, ya, menutupi hatinya. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda bahwa kalau orang, ya, berbuat dosa, maka dosa itu akan menutupi hatinya. Seperti Nabi bersabda SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah wa huwa ar-ron alladhi dzakara Allah kalla bal ron 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Hurairah. Sesungguhnya hamba jika berbuat dosa kesalahan, satu kesalahan, maka akan ada nokta hitam di atas hatinya. Kalau dia cabut, istighfar, tobat, ya hatinya bersih, bersinar lagi. Jika kembali, dosa lagi, bertambah. Ya, sampai hatinya ta'lua, hatta ta'lua qalbah. Sampai dosa itu nutupi, ya, menggunung tinggi di atas hatinya. Itulah disebut dengan ar-ron. Ron yang Allah sebutkan dalam Quran apa? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yasibun. Ya. Ini para jemaah. Itu akan jadi penyakit kalau sudah dicengkeram seperti itu. Sehingga kita jangan heran, ya, jika orang tidak peduli dengan dosa yang dilakukan secara terang-terangan di depan umum tidak malu. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Di antara perkataan kenabian yang dikenal pertama kali adalah kalau kamu tidak punya malu silakan berbuat semaumu. Dan kalau sudah orang senang dengan perbuatan maksiat sudah tidak ada rasa malu. Ya, sudah tidak ada rasa malu. Wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kanatil jannatu ma'wa. Ya. Sebagaimana, ya, kata beliau, sebagaimana orang yang menahan nafsunya dari hawa, maka tempatnya adalah di surga, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, ya,
dalam firman Allah surat An-Nazi'at.